Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Iya, selamat pagi Raklan Rai, mengalih nyaringan gongga Sintia Punikering Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara Rahajang Bali. Bantangnya ini perabotan rumah tangga hasil budaya mengolah sampah anorganik ya. Raklan Rai, perabotan rumah tangga dari sampah anorganik ternyata niki bisa awet dan tahan lama jika dibuat dengan teknik yang benar, seperti metode ecobrick yang termasuk stainless dumon atau botol plastik yang dipadatkan atau dicampur dengan semen dan juga kerangka. Sifat bahan anorganik yang tidak mudah membusuk justru membuat strukturnya berumur panjang ya. Jadi kelebihan ini memang tahan air dan tidak lapuk, kokoh jika dipadat ya, dan ekonomis. Jadi memanfaatkan barang bekas di sekitar rumah menekan biaya pembuatan perabotan. Kelebihannya Niki Raklan Rai, masa tidak ingin dicoba, Niki mengolah sampah anorganik menjadi barang atau perabotan rumah tangga yang bisa digunakan kembali nge. Ring peletan kaping kali moli gongnya sapa sanggra sirap puniki sane nyaringin. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, mangken numun gongnya.
0: Ingge jantas gongnya ibu.
1: Gongnya tapi dari wari Niki.
0: Iya sirah Niki.
1: Di yang Bu Eka.
0: Nge, Bu Eka pun gongnya sire.
1: Nah, di dapur, kan entan sambil kan nunas selo murab. Iseng pencet, pencet sambil limo kiri mencet, limo kanan nunas selo.
0: Nge.
1: Malah jebos lagi ke selo gongnya.
0: Oh, entan kelayuan sekar atau penapi? Entan
1: kelayuan sekar jam tengah raso, kecap nak nusang.
0: Oh, kentai.
1: Langsung upokaro, langsung ke setro. Kan boleh nak dosis.
0: Ngin,
1: boleh apa. Jebos nak kenang. Kan siragi napi, soalnya nak siara di grup mantan.
0: Oh, kentan kesinomane.
1: Nge, kesinomane, kan nampun mantan di grup, kan pun pengarah.
0: Nge, pun pengarah di kentan, di grup tah.
1: Napi kepeknya tuh, kan siragi nak on ke radio leng dunia itu.
0: Nge, tan napi niki wenton tantering pekubon Bu Eka perabotan rumah tangga dari botol plastik atau ban bekas, kaleng bekas kenten Bu Eka.
1: Yen plastik model-model mika niko ngen-ngen mukus-mukus sajeng niko numa sama sajeng oh, wenton ya. Yen ban-ban ten wenton pasti ke yen ban pianak nganti ban pasti kutangan di bengkel niko tuh.
0: Kan keambil nak dados nike dari yang meja kursi santai di Kabu Eka
1: mungkin kan nge nah nike kan mungkin yang punya usaha begitu nge ya maksudnya dijual nike nge
0: oh iya mungkin diganti yang nika baru kan dari bengkelnya nih Kabu Eka nge
1: kan wenten jumah riki dan wenten kok nenek bekas-bekas kenten ganti ban langsung pun kutang di bengkel ban kenten mungkin bengkelnya yang untung niki ngetu nge bengkel yang untung niki kita kan ten nge
0: mungkin bannya nike
1: kentennya
0: napi nika
1: kemulungnya bang ideh botol ten nge
0: kok kenten
1: nak laku dijual
0: oh malah ring widangan gongnya kantun niki megarang wenten. Tapi agak jarang memang nike ke rumah-rumah nike palingan 3 bulan cepo oh ya.
1: Nggih makane males yang ngumpul-ngumpul mangken tiang patuk kutang ampun jadi satu ya harus tidur tuh.
0: Tapi kan bisa nike diolah nike pun menjadi pot selain pot dados wadah kotak pensil tapi wasane malah nike tempat tisu nike Bu Eka mang nenten umas.
1: Anak kurang kreatif soalnya mungkin anak-anak ya engal-engal was itu.
0: Karena kesibukan mungkin nge Bu Eka nge ten ya, keambil deh dosnya.
1: Langsung ke paso deh betuman. Bila perlu anggrek nih mau bunga tuman.
0: Mau bunga kan ampun menten potnya langsung.
1: Nge, niko ampun makanya kurang kreatif samping niko anak-anak ampun makin meriosan permainan anak-anak jak mewah bener ngeros.
0: Yeah.
1: Malah hirago mungkin kempon pange di YouTube nak mulo napi tungih tuung ampun kenten kene bensin buah naga botol aku ane gede ni kau tu rep jungkling rep tuun bolong aja ya gantung kan otomatis terus ya basah ni kau ni kau becek san pange yang di Jokat tu mi buah tuung ni ungu ni kau gede
0: pisan ni kau pun berarti memang perawatan. Karena memang kelebihan anggen sampahan organik Nika pun tahan air tidak lapuk. Terus Niki jangka panjangnya oke juga kantor Bu Eka. Kalau metodenya betul, kalau metodenya salah tanya tumbuh.
1: kayaknya tanahnya ini kok becik sana tuh.
0: Ini kok pun.
1: Iya, tanahnya becik kayaknya ini kok mesti pijak gantungnya botol. Bang berguna, pangsan mau kutang botol-botol gede. Ini kok nanti ya kuah-kuah gede kok.
0: Iya, yang tertarik Bu Eka ngari-ngariin SKD ini kok Bu Eka?
1: Mungkin di bunda. Di anak, di anak ampun ngari-ngariin tak nanging ngangin listrik. Aduh, pangsan ngira malih ngetel aja ya. Leng duhur cara di hotel nih kok.
0: Oh, tinggal nyolokin mantan kan, Tang?
1: Tinggal ngatur aja di kene itu, di keran. Itu pun gue ngecik bu ya, Bang, nang 10 menit aku mati yang gitu.
0: Oke, Tang, gue pun canggih-canggih.
1: Natah kan dia ngatur.
0: Nge, pun canggih-canggih tanaman yang pun wenten langsung sana dikasih ramin kan.
1: Yang di sini kotor, bersih, kene kotor tanamnya nak ngelah tukang bersih itu panggil gue gak pernah. Urin bersih nih, urin bersih itu, kenten. Di sini nak nyiram, menten. Nah pokoknya ya orang ringan tugasnya kan malah jebos lu nge kayak banyak rumun ibunya anak-anak nak rapet makin terdekat okay, libur
0: nge kanton hari Kamis soalnya dikian satu minggu kan nak wenten ngelahin gede
1: siang pun ke sud nak nyiram nusang tuh lingkung jebos nyemak murid abo ke sekolah tuh
0: nge oh berarti masuk ngeranjing tengahi kan nge
1: untung masuk siang nge kan suung rumahnya
0: nge
1: masuk siang
0: sore dadosnya budal nge kan acara Bu Eka kantos selanjutnya
1: ini ke kan jemput jam tengah satu mukutang cuma di Diano.
0: Oh, pedalo.
1: Nah, makin kan tiang kita mulai jebos, ngelisih jebos, dan jemak tengah teras. Jemak cucu ajak ke sekolah, malih langsung meriko ke mana tuh.
0: Cak-cak cik-cik Bu Eka, Tianiki, alon-alon Bu Eka.
1: Tianiki, cak-cak cik-cik,
0: kanton segar, hogar, cak-cak cik-cik pun nge.
1: Masih dibutuhkan tenaganya lah, ngetan nge.
0: Iya, betul.
1: Karot yang bisa ngemargiang, tang selamat gitu, gengge.
0: Iya, sengkara Bu Eka. Nah, langsung sama Niki Dumon, sama nyaringin Bu Eka nge.
1: Kak Mangku Sedani pun munga.
0: Kak Mangku Durung, nembe Niki Durung.
1: Iya, Bu Jerman, Mbak Hendira, Nini Ita, Pak Yanarbo, sampun menawi nge.
0: Yeah, Pak Yanarba durung, Nita durung. Nge.
1: Ya niki Bu jero canranya bang sarang jero Made Sutirta nge.
0: Inggih, sik sama Ibu.
1: Sama dong Dek, Sintia.
0: Inggih, Ibu Eka.
1: Boleh Ibu nyarengin jalah katur Bu pamit. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggih, sik sama Bu Eka sama nyarengin gongnya Sintia yang ungkur Ibu Eka sirep punike mau ngali nyarengin. Om Sastiastu, Rahajeng. Diurus punike rek lantrai. Boleh lah niki sire sana ngangen ban bekas bisa diinformasikan apakah bisa digunakan meja atau tempat duduk yang santai nge. Inge Om Sastiastu selamat pagi.
2: Pagi nge.
0: Inge selamat pagi. Sarang sire ringgong nge.
2: Yang Pak Made niki.
0: Pak Made sire niki.
2: Pak Made Tame.
0: Pak Made Tame kenten. Widangan napi Bapak?
2: Niki. Tanya yang batu.
0: Yang batu kenten.
2: Iye.
0: Oh, yang batu, nge. Salam kenal Dumun Pak De.
2: Iya, salam kenal.
0: Sapun api gatra mungkin. Encik mantan. Gongket nalar patah sekali Pak De mungkin, nge.
2: Ada yang kemang Dumun.
0: Inggir rahaja muali Pak De, samun boleh penyemang. Oh, sampun. Titian.
2: Titian mantan kaken,
0: nge.
2: Dia anak kenal siaran langsung dari Jagat Nata dan itu menentang itu mungkin
0: siaran langsung Jagat Nata ampun Raina Dibi pernama nih ke Nepenan Dibi ampun kemargiang
2: anda kan ikuti penyelidik langsung di radio itu
0: oke entah napi japi kobat nah Nika ampun kemargiang Rike Dibi Rim Pura Agung Jagat Nata nih ke sana ngentorin nih ke beli dede nih ke
2: ini mande wenten ni lantikan ini ke
0: mande
2: mande landoh ini perempat
0: nanti. Astungkara pasti tetap nih ke Rahina Suci Purnama tilam kenton biasanya nih.
2: Ini ke lingkur yang banget itu pun kuat pemancar itu
0: perempat nanti. Doakan nih kenge wenten perbaruan minap nih
2: ini mande kan gangguan mantan.
0: Oke, pastikan iki kita sampaikan dumen ke pengelola niki nggih.
2: Nggih, yang Pak Made kami yang batu kau kenyong nggih.
0: Nggih.
2: Tolong dilihat nggih.
0: Nggih, siap. Pak De kamen api tame niki.
2: Pak Made tame.
0: Oh, tame nggih, siap gue sampaikan nggih. Suksema niki Pak De. Nggih, atensinya untuk pro 4 iki sangat tinggi Pak De suksema.
2: Inggih, pantengaken lan kendala
0: iki
2: kanggo kanti om.
0: Inggih. Inggih, suksema dehat niki Pak Ditama, memang atensi luar biasa nggih, majeng ring perempat saking Pak Ditama, tapi memang setiap Rainu Suci Purnama tilam nika Pak Dit tetap kita menyiarkan secara langsung nggih. Saking pura agung nyegat nata, rahine bibi kan purnama sampo nika kemargiang, ringgala jam 4 lintang nggih, 4 lintang minap niki kantos jam 5 kirang nggih Pak Dinge, sane ke entarang oleh Bli Dede minap di bingge ring studio wenten Mak Putri nal niki nggih, sampun kemargiang antar nggih. Ring ungkur Pak De tama minap puniki sira sane nyarengin ring acara Rahajeng Bali mangkin nganinin ini perabotan rumah tangga niki nggih, hasil budaya mengolah sampahan organik. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, Rahajeng Semang Mbok Be.
0: Inggih, Rahajeng Muali, sarang sire ring kok nggih mangkin.
3: Terus ten unenga kendal model titiang saking selat niki.
0: Saking selat. Oh, Pak Yunita.
3: Ya.
0: Oh iya.
3: Kam laib-laib menikah nggih.
0: Nggih, ragane jagi kesetra niki Bapak.
3: Nggih, Mang Darahayu sarang sami, Bu. Jerman titiang wau sami. Inggih, tiang mewali ketofik ini anorganik tengah-tengah
0: patut nika wenten perabotan ring apa kubuan Pak Yunita niki angin sampah anorganik
3: isane dumun tengah-tengah pernah titiang kan wenten nah wesan wenten medue karya ake medue botol-botol niko napi terutama botol ya botol yang lonyong-lonyong niko yang dados yang sebut seperti Coca-Cola.
0: Oh, nggih. Minuman-minuman soft drink lah kenten nggih.
3: Ya, yang soft drink bidan gantung-gantung tiang kenten. Daging pun pot ne. Ente matahari ini kan api. Jejer pun ditembok kan becek nah mungkin ten wenten artinya mungkin titiang masuk anggota bang sampah kenten. Nah dadosne yang wenten kenten kan punuh nika wenten tempat tertentu yang non organik ampun diangkut oleh swadaya sampah. Nah mungkin titiang mewali kan ampuro akeh na agak kenten giges. Weh sampah adab bawa di kebanyar kan kenten. Padahal instruksi ini kan bagus untuk disiplin irago ring pekubuan
0: widangan ring banyar nikel
3: banyar nanti yang matur sarang dan jeruk liang sepatutnya sangat dihargai sekali orang yang bisa ikut ampun dicemoh begitu masalah ekonomi kan. Nah, mungkin ampura open banget di tiang boya jo aneh bawas di tiang kan aneh gengsi guys. Padahal niko kan secara otomatis bahwa sironya masuk bank sampah niko dia itu orang yang disiplin. Semestinya mendapat penghargaan dari lingkungan dumun tengen dan ya ini ngatur pemulung niko. Nah pemulung cara mungkin yang wenten jo barang nih bat giges marah ya.
0: Oh,
3: mesin cuci,
0: TV, minap ngengi.
3: Nah, karena ke ekonomis, semua ke napi wasan, ke bisnis tengah dan bukan yang sing ada hargane kutang awak. Tapi kalau bank sampah nih ke kan satu napi dan pekerjaan yang sangat mulia kalau ikut. Yang sidot yang nak yang nyidang barang bang napi ada aneh bang ni nekang bungo ni kau becek lah malah tengah-tengah bang kan bang simpan pinjam ni kau niki bang sampah niki sepatut ni yang sejakti ke sami sarang tu aja nak pada gengsi tengah-tengah dan uning akhirnya nak makan peh masa kena adab daripada jangklak.
0: Jangklak nggih, betul.
3: Pemulung ten jarang masih. Kecuali cara atur tiang wau yang bang ya nenah bekas rusak AC gitu. Sen cuci maluin na ben nika.
0: Nggih, pasti keambil nih kan nggih. Betul, ya. betul.
3: Nika.
0: Tapi nggih.
3: Nggih terus.
0: Nggih, Pak Yunita di mana Anda dos napi niki pengabdin Pak Yunita minap niki durus Pak.
3: Nih yang dados kan ngiring jo kentan bank sampah nih ke nataler sekadiatur tiang wau yang angin pot patah masih.
0: Oh,
3: agak kalau memang kita punya alaman luas,
0: yeah.
3: Okelah.
0: Okelah ya.
3: Dan mungkin patah sekadiatur tiang wau kadang-kadang orang kan banyak yang begitu ampuro. Nah sarang akeh peseng bani meli pot ya sekat tali pengusaha kene yang tapi kan banyak orang begitu kan?
0: Iya
3: ampuro nih pasti banyak di mana-mana pun kalau di melihat begitu tuh sudah anggap sepele dah wah kene dan kadang-kadang nih kau mau enak ya nak tidak tapi wasan respon padahal tujuannya sangat mulia untuk Nabi wastane ya menghindari banyak
0: sampah anorganik tumpukan nike nge botol-botol plastik nike
3: yang sidoan tuh pemerintah kan mengolah akeh tiang liat nge dados dari paving yang begitu-gitu
0: nih. Oh iya paving block nike dari sampah anorganik pun juga bisa nge tapi kebanyakan nike perabotan rumah tangga gongge panggihin nike Pak Yunitas ka di pot kentan kan akeh wau gongge pireng terus nike tempat tisu kenten tempat-tempat bunga vas bunga kenten bapak nge
3: nggih padut pisan
0: gini kok
3: nggih do mugi yo nak wantah kenten dan daging napi wasane jagat nak wantah sakadi kenten dan kenten yang medue yo wenten lelimo mangken menawi benjang pungkur pengampun tiang ring udara kok enggak liwat di depan rumah yang lihat ampun bekas botol aqua dan yang pot besar nih kan
0: nggih sampun diterapkan iki sesuai topik Bapak Yunitas seksama niki Bapak nggih
3: nggih ya terus sekali atur yang sesahai ya ngiring napi astane ampun instruksi mantan ngiring mengajak niko kan kita yang bicara nih ke ikut dengan
0: ikut iya betul ikut berkontribusi wenton peran di dalamnya nge bapak
3: dumun gongge
0: inge seksa
3: niki nak angin tiang tamu masih
0: inge
3: mungkin boleh kirang langkung ampur ayang
0: inge sampun mendaging niki bapak
3: inge semua gongge
0: inge
3: unsur pamit
0: inge
3: om santi santi santi om.
0: Inge, suksema Pak Yunita nge widangan selat niki ring studio RRI pemekasnya nih ring Tanjung Bungka nge ring Facebook niki urutan senecen kok nge durung wajen niki nge Pak Sunarte lare niki nge durung nge wajen rahajeng mewali niki widangan gianyar abah wesa samplangan nge widangan gianyar nalar Pak Warsekolik anti genyarengin Bu Rai Sekarti selamat pagi seputaran kerobokan niki nge Ketut Karyati ring Banjar Blumbang Bangli niki nge sampun nyarengin gongge Sintia semoton nge turpun niki Raklandre ring Warsa Pro 4 Wentri Ayuna rahajeng mewali nini yentiang ember-ember bekas angin pot tanaman nah tanaman napi mantan sana sampun mentik rika nih Ayuna dodos diinformasikan nge wenton Kak Naira lo tundo ubut nge sampun nyarengin rahayu gongge inge rahayu mewali botol plastik yang besar tiang pakai pot tanam bawang kalau ban bekas tiang pakai alas pengaman bunga biar tan kekeh siap akarnya sangat luar biasa nih ke ide dari Kak Naira nih kinge ternyata gongge bisa mendapat napi wastannya puniki solusi juga ban bekas nike agar tidak napi wastannya tergeletak cuma-cuma bisa dipakai nge untuk alas pengaman bunga atau meja kursi santai di rumah kenten nge ingin raklantre seneng mungkin gak lama sanakan dumun gongge masanakan dumun nge malah jebos gongge wawu malah sapa sanggra semeton ring lain telepon tetap unik ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.

0: Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek. Aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, cuk, cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya. Capek. Sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Inge, selamat pagi Raklan Rai, mau nyerangin gong esing dia puni kering acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Inge, samun akan nalar semeton sane berikan respon nih Inge, antuk topik mangkin, entah nih kering WhatsApp pro 4, ataupun ring lain telepon. Nalar ake gongnya pirang wau, sampahan organik nike bisa dijadikan pot tanaman atau pot bunga. Inge, sane jarang gongnya pirang, puniki dari kardus bekas. Apakah niki sisa-sisa mina perakalan rai membeli perabotan rumah tangga elektronik kentan ngira kalan rai dan dibungkus dengan kardus daripada dibuang, mending niki nge napi wastane siapkan alat dan bahan skadi kardus, gunting, cutter atau selotip lan lem, karena nge gongnya akan mengajak niki rakalan rai membuat celengan sederhana dari kardus bekas. Caranya dengan mudah sekali. Yang penting saneka pertama mempersiapkan dumun, alat dan bahan sane gongek nikang waung nge. Terus caranya puniki potong kardus membentuk balok atau kubus nge. Rarah puniki video tutorialnya nih sampun wonten ring YouTube pasti ke nge. Sane pingkali puniki buat celah kecil di bagian atas untuk memasukkan uang. Lalu rekatkan sisi-sisinya dengan lem dan bungkus dengan kertas hias jika ingin terlihat tampilan fisiknya lebih cantik nge. Kalau lebih sempurna dan kenapi tidak dibungkus dengan kertas hias pun tidak masalah nge. Sampunlah menjadi celengan dari kardus bekas dan kardusnya bisa digunakan nge. Terus puniki wenten kaleng bekas. Wow, gongek ten pirang puniki kaleng bekas. Nak kantun ake ngangin pot tanaman atau pot bunga, ternyata kaleng bekas niki bisa dijadikan tempat tisu. Jadi alat dan bahan yang disiapkan adalah kaleng susu, minap nikinge raklan rai, kain perca, lim dan juga gunting. Minap niki raklan rai medue ide-ide kreatif nge, bisa di napi wastane disalurkan dengan membuat puniki perabotan rumah tangga bernilai tinggi kentan nge. Dan caranya niki membuat tisu dari kaleng bekas adalah bersihkan kaleng, lapisi luar kaleng dengan kain perca menggunakan lem, lalu lubangi sedikit bagian penutup atas untuk menarik tisu. Mudah bukan niki rakalan rai, dadas dicoba niki nge, sane medue minap niki kaleng bekas ataupun kardus bekas. Yening botol plastik nah akeh sane medue botol plastik kantan nge, karena belum bisa niki mengurangi botol plastik dari kehidupan. Sedikit tidaknya niki sampun berusaha nge rakalan rai mengurangi plastik sekali pakai. Kai, walaupun kantun dados PR pikobat ring pelemahan nge. Nah niki lah hitung-hitung cara rage menghargai pelemahan mangde nentan cemer tur pokubon mangde tetap resik. Inggera kelantre mantak hadiah asa punike gongnya sintia nyerengin sematuan suami ring napi wastane puniki acara Rahajeng Bali mangkin ngeninin ini topik perabotan rumah tangga hasil budaya mengolah sampah anorganik nge. Seksama niki sani nyerengin ring lantai telepon WhatsApp Pro 4 tur Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Terus ane durung pulih ngeranjing nggih acarane mangkin. Gongnya sinang meluncur gangrana pengampura dumun. Mina puniki male jebos nggih rakalan rai ring acara selanternya nyarangin nggih. Bagi-bagi bermanfaat nggih rakalan rai ka atur tembang menutup acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Rakaden Rai, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya mengatakan penguatan nilai-nilai kearifan lokal Bali menjadi kunci untuk mencegah terulangnya aksi main hakim sendiri yang tidak dapat dibenarkan baik dari perspektif agama maupun hukum. Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal seperti Segile Seguluk Selunglung Subayantake dan Vasudewa Kutumbakam sebagai pondasi menjaga kerukunan serta persaudaraan di tengah masyarakat. Inyoman Arya mengajak masyarakat kembali mengamalkan nilai persatuan, gotong royong dan penyelesaian persoalan melalui jalur hukum demi menjaga

0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Ampun. Ampun. Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang. Ampun.
2: Pak, Pak, Pak, ada apa, Pak? Nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
3: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
3: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.

0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Inge, selamat pagi rakan remo wali nyarengin gongnya Cynthia punikinge ring rahin waraspati tinggang dan sejuli warse kali tali enam likor. Samun kali palatan acara rahajang Bali informasi lan tambahan temang Bali. Santukan kan sekali biasa ring kala jam siang kantos jam dasa wentan pebelibagan komunitas. Ada mungkin perai dumun gak sematon gongnya dagingin untuk informasi menarik dumun kantos jam dasa tertembang-tembang Bali. Tetap menikirin program budaya dari Iden Pasar Suara Budaya Bali.

0: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sase kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sase kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingin aja rakalan terakhir program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali Kanton Sarang Titiang Gong Ya Sintia ring acara Rahajeng Bali. Seru pun ikir rakalan terakhir ring semang nemangkin sarapan berupa kuliner khas ring widangan buleleng utawi widangan Bali Utara. Ini Gong Ya durung nanin mencoba niki minap semeton sampun nge karena niki Gong Ya pacang membahas seputaran hidangan legendaris niki rakalan terakhir sane wajib dicicipi adalah Jukut Undes. Kadi gendeng sirap blikus jodi nge selam-selam Jukut Undes. Kenten nge semeton nge jadi dalam bahasa Bali niki kata Jukut berarti sayur sedangkan Undes tertuju pada jenis kacang-kacangan lokal. Jukut Undes hidangan sup tradisional yang terbuat dari biji kacang atau kacang kayu berwarna hitam nge. Makanan berkuah gurih memadukan kelezatan protein nabati lokal dengan bumbu rempah sederhana sekali bawang lengkuas lan serai nge. Kuliner berkuah hitam pekat niki menawarkan kombinasi rasa gurih asam dan pedas yang sangat memanjakan lidah. Ini rakalan terima takkan bahan dasar utama niki napi gongge. Nah jadi bahan dasar utama sup tradisional adalah kacang ya rakalan rai atau yang akrab disebut kacang kayu dan kacang hitam oleh masyarakat Bali. Bentuk fisik kacang niki adalah bulat kecil berwarna hitam pekat sekilas menyerupai biji buah pepaya atau kedelai hitam. Dados puniki dicoba untuk membuat terdicicipi untuk sarapan ring pagi hari mangkin ya. Informasi puniki sane gongge Sintia kutip saking RRI.co.id.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan Bumbung Gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luo dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut Bumbung Gebyog. Bumbung Gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Dub dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dadap disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dadap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal

Inge, selamat pagi Raklan Rai, mawalinya dengan gongnya Cynthia punikiring acara Rahajang Bali, informasi lan tembang-tembang Bali, ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Saniwau sampun membahas kuliner legendaris, saniwentan ring wawidangan buleleng. Sani mangkin, kita lestarikan budaya dumun nge, Raklan Rai. Untuk informasi ring wali kota Denpasar, Igusti Ngurah Jayanegara, sampun menyerahkan piala bergilir Rariangon Festival. Pada malam, gala dinner sani menjadi penutup rangka Rariangon Festival 2026 ya. Penyerahan piala tersebut niki menjadi simbol keberhasilan penyelenggaraan festival sekaligus penegasan komitmen pemerintah Kota Denpasar dalam melestarikan budaya Bali lan memperkuat persahabatan internasional melalui tradisi layang-layang. Nah, pasti ya gongek menebak niki kita bahas layang-layang sane wenten ring pantai Mertesaring ya Raklan Rai. Sudah wenten niki Raklan Rai layang-layang internasional berbagai macam jenis bentuk ya Raklan Rai. Tur punike wenten layang-layang memang tradisi Bali nggih wenten pecentokan taler nggih Raklan Rai belaganjur pecentokan utawi kompetisi layang-layang nggih jadi media pelestarian budaya promosi pariwisata diplomasi budaya yang memang niki napi wastane diselenggarakan nggih Raklan Rai dari pemerintah Kota Denpasar bertajuk acara Rariangon Festival niki mampu mempererat hubungan antar masyarakat dari berbagai negara. Sira punike sanes sampun jalan-jalan ke Mertesari, manggihin punike layang-layang ring berbagai negara. Tur puniki kreativitas anak muda Bali nyaringin pecentokan nggih Raklan Rai utawi Umbekara layang-layang tradisi. Astungkara gongge sampun pole galah niki nggih. Mugi-mugi Raklan Rai sampun pole galah nggih Raklan Rai ngajak anak alit druene mengabadikan momen tur melestarikan budaya Bali. Talar Malisiki tidak tertinggal bahwa pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmen untuk terus mendukung Rariangon Festival Niki sebagai agenda budaya unggulan sani memperkuat karakter generasi muda, memperluas diplomasi budaya, serta Niki nge memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata talar ekonomi kreatif berbasis budaya di Kota Denpasar. Informasi puniki sane gongge Cynthia kutip saking RRI.co.id.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Giring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bermulai acara dengan gantal nih.
3: Mai, mai, mai, mai.
2: Ya, sajo. Salamnya modogen jadi bah. Pelinyoman yuk kangkung.

0: gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingira kelan terakhir program budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Samun telas, gana gonga sinti nyarengan sumatan sami ring acara Rahajeng Bali Mangken, toring Rahina Prospati Mangken. Nge, selami gonga bertugas, mogi pulih manfaat, nge, angin bekal korepan agregat sarang sami, ring informasi, sana samun ake gonga sobiaha. Kuesong gonga sinti wenton bugung Krisna, sana nyarengan sumatan sami, toring marga hayam muruk, pitong dasa dan pasar, gonga mapamit tupon, nge. Maka wasana ning ator, pupu tanggung ya Sinti untuk mencarang para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Rekan dan Rai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Badung berhasil mengevakuasi 9.028 ton sampah kiriman dari kawasan pesisir Badung selama Oktober 2025 hingga Juli 2026. Kepala DLHK Badung, Made Rai Warastuti, mengatakan penanganan dilakukan setiap hari dengan melibatkan 556 personel DLHK, 150 personel TNI, serta dukungan alat berat, sehingga seluruh sampah di pantai-pantai pesisir Badung berhasil dibersihkan. Berdasarkan data DLHK, volume sampah tertinggi terjadi pada Februari 2026 sebanyak 1.726 ton, disusul Juli 2026 sebanyak 1.724 ton, dan Maret 2026 sebanyak 1.676 ton akibat musim angin barat. Pantai Kedonganan menjadi lokasi dengan pengangkutan sampah terbanyak mencapai 3.842 ton, diikuti Pantai Kuta sebanyak 2.514 ton, dan Pantai Jimbaran 1.326 ton. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya Deuli.
3: Widi Widiana.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung,

0: dan cepuk Mekawi.
1: Lestari

0: Om Swastiastu Rajang Semang Ratu Dadane. Ingge mawali niki di tiang di kapeng niki. Kantun niki nyarangan niki ring program Mempat Budaya RRI dan Pasar niki. Ing acara duwe ini acara dagang kantal. Numun rahine sane mangkin rahine Waraspati ring pinanggal kaping 13. Sase Juli Warsa Duang Tali Nemelikur. Nah, setada pengabdun didiang Radio Dodane setada kenak rajeng rahayu sareng keluarga sareng paswitra sareng sami saya agar sejeronin ngemargian saudarmu iragus pangsuang jane pacang angi ngelanturan niki kauri peniragun dari kiring Jakarta ini. Semangat sana makin tiang. Nah, nemi niki nyaman di tiang teken. Nah, telpon tiang wangu mangga menyarang niki. Warna tiang kangen saja niki. Sarang beli di tiang beli Made Nurmawan. Ah, Om Swastiastu Made.
1: Om Swastiastu beli Made Witnyano.
0: Ini pun api gatre.
1: Lado seger.
0: Nah, seger niko utamanya.
1: Iya.
0: Nak mekelusan sentan man gagam dot sen di gagam masih pun.
1: Sentan basur berapa satu?
0: Basur. Wah. Terus.
1: Ingat tak ledang ini sebetulnya agak gantal. Patan sinar bagi rasa rauh dan loma plecing. Made tanu ado tanya.
0: Nah, bawa semakin niki Made tanu niki sira takuan niki beli Made.
1: Cening tirta katakoni
0: pianak menika tirta kan kan nah takon ngedekian Imadi tanu

0: Yang kini semu semitan ceninge jag bingar saja nasan keling anggur ning pekedo ibu ni mati danu
1: titiang ngerawo melajah mo sastra
0: bapu dona bapu mara titiang runo ja anak lu kan ket kepung sing ketu bapu sambil titiang utama ne niki nak ngeruruh daging-daging sastra ne melajah titiang bapu

0: Sesulo kauripane adalah di tiang pangadwangon di tiang ngemertan ini ki ngemertan apa
1: Pedewekan
0: di tiang ini
1: mapan benyo mabak daduo badan kasar
0: badan halus
1: yang badan kasar pembuktian ajang-ajangan
0: yang badan
1: darmo satu santapan rohani cara genting menunjukkan kangen kesatuan kahuripan nangon bekal kayang mati
0: nak tu nangon kali kai sesa itu ingin radio dadanya di tiang semeton sangat lebih kalah sana mantin wawidangan kota Madia dan pasar eh dulu sangian kalah duwine siraluwir niki si malu odah kesian kirim keterangan.
1: Nah, udah yuda,
0: udah yuda, nini Bella,
1: nini Mudesi, Santa, udah tuh segiantara.
0: Aduh, nih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ajeng Semang, kau dia.
1: Oh yeah, Agung Biang Yoga. Tegar. Aduh.
0: Sampun wosan masa niki.
2: Sampun kari meresek resek niki ndek dekane sami kene asiki.
0: Wis sibuk mandan aduh
1: goyang dia. Aing kencang.
2: Bekal makario malih sore je bos.
0: Nggih genten nggih. Durus tuh tapi jagi anu
2: atur mungkin. Kan malih sik yang lajah sinom yang ngajak beli tak dekap. Winyano anak kede itu malu.
0: Kengkianan dua boleh hukum kerana
1: itu.
0: Nganak.
1: Awas nah.
2: Sukun dia suhu anak ampun wijak sana niki.
1: Hati-hati. Hati-hati pengkolan.
2: Amar kalih niki.
0: Nggih.
2: Mijo nganang, rek mijo nganyuh. Tolong benain je bos.
1: Rek mijo nganang, rek mijo elung.
2: Mana teka ini angin kayak niki nggih Om Swastiastu.
1: Nggih, sarang belajar tetap belajar.
2: Kawitro perempat nggih yang belajar niki ampun nang ika ini nggih.
1: Nah, pasti senyum.
0: Terus.

0: Apa bawa sang?
1: Ni kerama ni anak kesannya mau buat niki ni, napi? Makter
2: bubu.
1: Ingin durus?

0: Winten tamu,
1: lolo
0: usada,
1: don semung
0: macam. Pidan wanya ada doktor, lolo wah,
1: mungkin. Winten tapi baluntas.

0: Dados racun polos. Ane tuaro-tuaro ajangane pasti ka dadi racun.
1: Nah, yang bas jaon
0: bahaya
1: san. Nah, bas jaon san mesti nak bisa dadi racun.

0: Eri kalan ini ragu mubot. Beling ni kini jawaban ni.
1: Su luwe. Silo
0: dasar. Su dasar. Pemargi ni patut ni sudut patut. Niki karya ni panten berpengaruh.
1: Pengaruh.
0: Kepada bayi janin ni.

0: apa margi rayu nih yang sabun margiang tapi ini bakal lahir emas niki medal putra sadu darmo
1: masu putra sani luwe
2: sukses sabun akeh pada ukup lagi
1: jeng-jengan jeng-jeng-jeng sir
2: anak kalau sangnya renwang nih mana tekak
1: ah kita nak anda pertama mbak tetek nge
2: Iki
1: sik semua ampuro titiang
2: akeh
0: ana jalur titiang tentekak-tekak beli made Pakde. Iki sarang belajar. Nah, temane kelewat iki
2: sampun tamu titiang semangat titiang Makario. Semangat aduh, jagi nunas wedang pisan mriko aduh. Enta kadran ya, tapi kan sayur kirangan garam enten boleh munggah. Selamat rahayu sareng kalih penyiar sarang sami ring perempat tamu becek pisan sarai lainnya itu yang pak keniang niki berguru tanpa ngeluarin jinah si tiang niki beli mate pak de
1: baik sama-sama belajar tetap belajar
2: ini sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing ring hijau menggenah melingih mama selamat rahayu ngemargi yang sudah masuk gino mama murah rezeki sarang sami nge
0: ini
2: ring yodne dong ge arik seneng pisan aji sweco sarang
1: ngaji tuh deh kibli ada inge tegal inge imam bonjong
2: ini sekarang ini nyolek sekarang butuh kebayuan ini sekarang pak Andira inge
0: inge sukses semua om Santi
1: jiru gede sinar suci butut manis ngonek nike jiru kumbiang yoga iya udah mudah ngonek nike pak ma
0: inge dulu sana ukuran om swastiastu
3: Adai.
1: Nggih, nek kompyang padang sampeyan kelot di dewo.
3: Nek sampean yang boleh padhe
1: geni. Ah, gong biang juga nyalip niki to.
3: Sanak nemen gong biang. Yang belajar pada reng sapu leger na punya
0: kene. Nggih, durus.
1: Sapu leger, sangyang kalor, ari kumarop, tara siwo.

0: Muanti wanti Arthur Titiang ring semaya dumugi Haji Ledang nyucaning pemekas Arin Titiang irare kumare pacang tadah Titiang nggih.
1: Semua Pak Made sarang kali.
0: Ledang ledang nggih.
1: Mangkin megatoring pengenten ring sejebat batan sinar bagi rasa dan lemah pesting salamnya nemu nyamu dogen balakatur om santi santi santi om
2: ingi nukum piang ring padang sonjang telur nah ingi durus nukum kelebihan ini ini adalah
0: ini belang ingi
2: om swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Eh, Kak Erlang. Kenapa gatro Kak Erlang?
3: Sangyang kene gereja gerijik.
2: Tadi gereja gerijik tadi kengken itu yang semangat.
3: Pade ponapi kereng kali kena nge.
2: Eh, asung kare.
3: Yang ngajak sinom pade.
2: Sinom durus.

0: Yani moyang satwaluyo kewentananipun ni telaga sanenen dan medaging toyo.
1: Merun hati nyalawanga.
0: Saat waluyo ipun meru tinggal lawangannya pun api mendados.
1: Maka pedang tanpa kaya.
0: Wenten taler senjata merupa pedang. Nah biasanya pedang enak mangan makin nerai dan misi nikit.

0: Iya nin sampun niku kewentenan tiang pasti ko sampun nenten wenten gunanya ni nirguno tiang dados ne hidup.
1: Dasar nemu dan petanu.
0: Saat waluya kewentanan pun ilmu sana nenten medui tanduk.
1: Yeni ngrawo samong galang.
0: Punapi men penados nane pet prade ilmu ni kenepukan andasan isangong imacan sana lintang galang nampakan ipun.
1: Tina melahit meradiding
0: wantah siki jalan nyelamat dan pedewe kan melahit nah niku angin ipun.

0: Mulai bandesan ngawak, mulai mekedang, beket palu, nesen wiri rantan mulai, dan bersida yang bakal mesiat melani ngawak. Nah niko, suyaktin anak ane belum.
1: Terus siang, dan lah sekil.
0: Hah?
1: Sing lah sekil, sing nyati.
0: Sing lah napi?
1: Sekil.
0: Sekul, ane makannya mesekul pidan, kak ingin. Orin masuk dan jemat nih kan orang ngoyong kak pidan aja.
1: Kenapa pak deh?
0: Orin masuk berarti yang jemat nih kan orang ngoyong aja.
1: Yo kan punya nano punya napuran yang nyamuk ngoyong.
0: Tenang kak Erlan
1: belum berdua. Pak deh serangkali.
0: Tinggi nih kan yayangnya ikut dan.
1: Hah?
0: Yayang ijo.
1: Nggak sing enak badan.
0: Memeh dah beratu.
1: Pak Dek semua yang mengatro cering sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing yang mau pamit om santi santi
0: ingin suksemu.

0: Macan yang ngelintang.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
5: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, dia gengkas.
4: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
5: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
4: Masa gitu?
5: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Lestari

0: sane ayu.
1: Nah pemekas nyane prade tujuane pemerih kebuatan sane rahayu punika.

0: Dumaranang sarat membuat pisan patut melaning dewan patut sekadi ngemarik yang kedarman
1: satyo jujur miring
0: ngewin satyo kejujuran patut siwi sinareng sami.

0: yen sampun satya kedarman ing siwi rumasat ngekeng sedaging male papo kleso ne.
1: Ampura Pak Den iki wis nak mrene jalan.
0: Nggih.
1: Pak, umumnya kene apa kan iki anu gede ku bolos. Bulldozer.
0: Bulldozer nggih.
1: Nggih. Niki wonten salam Pak Bimade, salam di mangku panci lanang iki yang uban ngirim salam kaler.
0: Nggih.
1: Yang dalam bubuh nggih.
0: Nggih salam wali.
1: Nggih Pak Rai kaler yang radian ngirim salam niki.
0: Nggih, Pak Rai nggih.
1: Ini Mulyati ngirim salam monggo mule di bos Mulyati. Iya sekarang kami udah Agus Iman Bonjol ngirim salam udah mungkin kena dulu hajeng badan sinar bagi rasa dan lomba perjin salam menyamu dogen siput antuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
0: Bu Sinta, Bu Mongkek, Pak Nate Bu Mutut, Bu Lihati gak ya
2: terus
0: Bu Januari, Talar Wentan Dika
2: Om Swastiastu
3: Om Swastiastu, Pak De Serang Kali. Tiang di katrang ni Pak De.
2: Indonesia.
3: Tiang raja Pak De nyak sarang lu jebas ni.
2: Turun.
3: Napi gadra Serang Kali. Sinom ki Pak De.
2: Sinom, ya turun.
3: Singe ratu.
2: Jenikar.
3: Yeah.

0: Muing rame rano carita sana presiden puput antuk titiang nulis niki
1: nanging durung paripurna.
0: Nang rerah paripurna ne punika makan tunduk yang titiang mana kan ratu
1: antuk tambah titiang yukti.
0: Maka sami punika muwit saking ketametan titiang ikatunan
1: unyuk kelungsang.

0: kirang langkung antuk didiang murid ngeripto niki didiang nenden lali nenden kasep nunas geng rene sinampure.
1: Suk semua Pak De.
0: Iya.
1: Pak De Banti. Ini mengatrak edeknya Pak De. Kisah jebak batang sinar bagi rasa dan lomba pecing sarang sami jadem dan demalinge sarang sami kita yuda naik dah yuda munga ibu kita ni dah dong sahur kewentan jero mangku suji dia di jalan Subita ya jero ampun calling dia jero semua pade tiang mau pamit. Om Santi.
0: Nggih sukses semu. Niki wonten salam. Badut wonten salam saking Ngaji Orse niki ring Bitre Rahayu. Taler Jubiang Mesin niki Rahayu, munggah-munggah boleh jebos nggih. Kantun kaladu ini Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Swastiastu, bela hijau anggen Pakde.
0: Kok dia niki?
1: Ampura, Sawitra. Ampura.
0: Nggih, sukses semua. Wale. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De sareng kale.
0: Nggih, Om Swastiastu.
2: Titiang jagi melajah sinom.
0: Nggih, sapa sira niki?
2: Ayah nih.
3: Jodoh 88.
2: Inge. Lagi kawetin gak Pak De?
0: Terus.
2: Bapaknya masaut nimbal.
3: Nyawis bebaos. Ketimbalan tuh reraman saning wani pemekas di bapu.
2: Antong udak itu jani.
3: Masa membalik kori blog laksanan idewone.
2: Ya nak bapak dua istewa.
3: Ngawarih bapak rumah saat jening ane andalang bapak.
2: Luwe ban bapak nyayangi.
3: Tak lemah sayang keheman tuah idewo cening bagus.
2: Nyening caneng mani ingalin.
3: Nah pradene dewo lepaskan bapak mau tinggal.
2: Tan urungan bapak lampor.
3: Masat jiwa bapak tuah idewa. Idewa bertinggal. Tan urung bapak ngemasin mati. Recoy dosangnya atmo.
2: Mati katinggal ban pianaan.
3: Nah, sat maka idewa ningalin bapak jiwa permanan bapak tuah idewa.
2: Ninyonya sonyamnya ore.
3: Nah pemekas ingtai nyonya mirengan mekenyir nangap semito ninyunyur manis.

0: dak titiang sampun menjanji kan ni sampai nerima semaya 2 kutus 7 4 titiang durus bapa.
1: Semua Pak De berdua.
2: Ingi Bu Jerun, niki wenten salam sareng Bu Badung Uban niki rayu.
1: Nggih, salam Bu Badung, salam munggah.
0: Munggah beli bos, kalah debutan. Jangan
1: dah weni munggah malah je bos. Galah
2: waliang
1: Om
2: Santi
1: Om.
2: Nggih, sukses Bu Cito. Ya kanen galah malah siki niki, sana bawa-bawa tur.
0: Eh, Agung Haji Majis Wena Setia Budi. Gong kebakti talar nggih.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, gua sareng kali. Nggih. Kula nyampe nggih Pak De.
2: Ditiang.
1: Nyampe kula nyampe.
3: Nggih, durus ada. Ada
1: kita. Boleh.
2: Durus.
1: Om Swastiastu.

0: Napa mekase swala patra pacang katur ring sane kesayangan ratih sang yang bulan dewa
1: luat mana wagan pisan.
0: Nah, adi ane amit wahidewo nunas bugro rumah sat itu adi.

0: Ur tamu mertan di dewa kepice bekel titiang manipuan.
1: Titiang mopami temati.
0: Nah tu sing ada lain rumah sak mertan di dewa bekel beli ke suniata tanah aniwaya.
1: Mati nyakit tangis dewa.
0: Itu yang ada lain matin beli tuah nyakit tangis dewa tersenan beli ini keliwat.
1: Iya dewa tan kayu
2: nulung telas
0: apa ni dewa singnya nulungan beli angin beli somah to mahawinan beli mati adi
2: hehehe ampuran iki telas galah kita ler ingi radu dudan yang ditiang sang rupi galah sementara nwidang kodian iki ampuran iki galah duwene rawaduki dumun malih jebos siring ditiang malih ring galah rebutan ingi ring mesandakan jebos.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat lo ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca lo ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
3: Wey, jam 11 nih.

Raka dan Ray, pemerintah Kota Denpasar dipastikan belum dapat memenuhi target penghentian pengiriman sampah ke TPA Suung pada 1 Agustus 2026 karena mesin pengolah sampah berkapasitas 250 ton per hari belum selesai dipasang. Wali Kota Denpasar Agustin Ngurajaya Negara mengatakan keterlambatan tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Bali dan mesin diperkirakan baru dapat beroperasi setelah proses pemasangan rampung dalam waktu sekitar 1 bulan. Meski demikian, Pemkot Denpasar terus mengoptimalkan kapasitas pengolahan sampah dengan menambah jam operasional fasilitas dari 2 menjadi 3 shift serta memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya melalui pembagian 174.000 komposter kepada masyarakat. Saat ini Denpasar telah mampu mengolah sekitar 540 ton sampah per hari sambil menunggu mesin baru selesai dipasang. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Anggung Krisna, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi nyekjak api. Di desa adat Penukah Kaje, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ada sebuah tradisi unik nyekjak api. Nyekjak api berarti menginjak api. Ritual ini juga dikenal dengan nama nyekjak buta. Tradisi itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan nyepi adat. Prosesi diawali dengan melaksanakan upacara purnama kesanga. Seusai itu, proses dilanjutkan dengan pecaruan pancasate dengan

0: disebut Sanyang Api dan digunakan untuk ritual nyekjak api. Tradisi nyekjak api digelar di Jaba Pura Pusah Bale Agung di depan Pura Kepah Agung Desa Adat setempat. Tatkala api berkobar, mereka bergiliran menendang dan melompati kobaran api ini. Para pemuda juga membawa tongkat panjang dengan ujung mirip sumbu obor dalam upacara ini. Tradisi unik ini juga diiringi oleh gamelan tradisional Nusa Penida. Warga yang menginjak api sesekali dipercik tirta suci selama tradisi berlangsung. Tujuannya agar selalu mendapatkan kekuatan dan perlindungan.
1: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: tinggi hidadana sebenarnya sami pamiarsa ka dia turu. Mungkin jaga pacang mali lanturang Pak Maniki, lanturang Pak Medi niki. Ada ini sejeronin pemarin dagang gantal, ye. Mungkin sampun ngancap panggalah rebutan niki ampura wayang abu Pak Man wenten ngarian naskah dan rekaman galang kangin dadosan nyane mungkin Pak Man lanturang pemargin dagang gantal letlah galah melepos ngelantur jam rora menawi teh sampun sekenguni sareng anak ditang madi katunan ning cening madi dastur madi duo ngelah raramo jeung atuh lah raramo dadu buku dadu de nyayangin nyayang teh sing jek merupo dadaran pepayasan togen ne ado merupo nat bertemu kan bapo sebagat.
1: Udah yuda maling onek nih Pak Man.
0: Rahayu udah yuda lebih uyu sih main menek.
1: Ampun, aku demung. Aku demung dasar nih.
0: Cuk semua dah. Ingat dulu lagi yang kosong dengan 1, 2, 2.
1: Ya, makin rebut Pak Man.
0: 3, 3, 6, 1. Iya. Iki salam gue gak kena sama Harani dengan Yoni gue ampun ada raga nih salam Pak Man tenang mantan pah nempayas pah jam mimi api ampun pastikan ikut nak mulu ayu ingin 0361 22 3361
1: durus ah, menawi
0: minum demon pang sehat
1: ingin lumpiang seragung kali
0: ingin lagi demon jana nelpon Om Swastiastu.
2: Swastiastu Pak Man bareng Pak Depan yang kekeran tok Pak De
0: kekeran
2: yang biang seri
0: ingin dora
2: nyarang gini ada Pak Manye
0: ingin
2: Om Swastiastu sampana pupo tembaba wacan
1: nyawis bobaos uning ayang titiang doke punika.

0: kewentenan ide Betara Brahma uning ayang titiang kewentenan ide
1: mantuk maring Brahma loka
0: kewentenan ide irike ring niskala.

0: Kehemen okan idone doki pemipunika uning ayang titiang.
1: Nggih, cuma Pak De atas ngene sampun makudus.
0: Nggih.
1: Ngelanggala kide sejebak batang sinar bagi rasa lan lumah plecing. Salam semeton mantan Pak Made sareng Pak Mas.
0: Nggih.
1: Mari jebas. Udah alon-alon yang marginya.
0: Nih pasti ke, ampun, suk semua.
1: Semua Pak De, seorang Pak Man, galah waliang. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suk semua, biang seri kekeran mengwitani Badung, eh. Bung Kris. Eh, Om Swastiastu, rebut makin Pak Man, rebut. Kalah rebutan. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Nge, imbo idewo imam bonjol.
2: Nge, yang boleh nunas kamu, Pak Made, sarang Pak Nyomang.
0: Sarang, sarang.
2: Ada tiang melajagi nanti, Pak De, Pak Man.
0: Nih, Pak Man sekarang nulis niki.
2: Oke, okay, rahayu, rahayu, mugi kena sarang sami. Kaweten, Om Swastiastu.
0: Swastiastu, dah agus membonjol.

Ida sang Prabu Kresna wantah okan ida Siti Sundari kabiasa pun dikecening sang Abi Meniu.

0: Kawentanan ida sang Prabu Kresna nabeneng panawa kantun ida nangun kertiasa.
1: Mugi kena sekeluarga niki susemon tu galan tu arto siang lusur mbambit om santi om
0: iya dah agus imbui mambonyol susemon dah agus
2: sana tiap tak kira 0361-22-3361 Om Swastiastu.
0: Agung aja lihat kamu puri agung jerukute tu agung ibu talar Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu siapa? Yang
1: mamangku jo pati sekeng pemenang Pak De.
0: Pemenang jo pati.
1: Yang ngarangin ya Pak De.
2: Ini lurus.
1: Ajak yang masku mamang. Om Swastiastu. Kupet ngucap.

0: Kalaning pun ikaw wicara ni sampun puputnya wis matilar doki pun ikaw kewentenan ida.
1: Cerita ida dalam.
0: Langsung nareng adung.
1: Indek ring jabotan unik.
0: Mabiyayo kering jabopuni gel-gel. Kewentenan Brahmana Kalinga dan wenten dan ida uning Sri Dalem Waturengo.

0: Kalaning itu mepridap-dap ngatur rakyatnya sasak merana wenten ciri kawan pisan kepangi
1: banyak mengayak nenten madue mana ni
0: menawi nyusuk pemastun di Brahmana kalinga kewentenan banyak karenggege lekuru hara
1: saling dengkit sarang kramo
0: bawasani dewa setade bergedege berangti uning ayang titiang irike ring puri gel-gel yeah.
1: Sek semua Pak Man.
2: Inggih sek semua wali.
1: Langsung tiang nasi nampuro Pak Mangan.
2: Inggih sampun sek semua. Inggih sek semua wali kata sama sami niki inggih sampun nyarang Pak Man. Niki sampun nyarang dalar Pak Man. Inggih sana nanggingin. Durus titiang niki sarang piana titiang ikut imatika.
0: Agung piang Sri Agung kali ngonek niki Pak Man.
2: Om Swastiastu, Om Yabses, sejebak kadang tinggal pikiran saja nama pecing, dulu tagih Riki ringgalah rebutan, talon titang Riki ring laptop, sampun cek yang ini, yang saya nisam cek bergabung lurus, live demun Riki ngeri.
0: Udah hari menawi.
2: Ini pengobangan, tetap layar nge. Om Swastiastu, nah Riki sampun Riki. Nge, Om Swastiastu.
3: Masih
2: kelot. Hello. Dorek, dalam sana pun ngobong suci ya raja.
3: Selatan, selatan Bandung. Ini kikat, seorang sami ini kikat.
0: Nika,
3: ini, demungki, Bandung ini pada kena.
2: Ini, daging kak.
3: Eh, nasi mana ki,
2: Dayu mualing.

Inggih ya mangke pidate yang rikala nenganaking margang suwo darma ning moyatnya.

0: Buddha raja.
1: Winaluya saat maka iraga mata tanur napi mawin sapunika wenten sane tanur senten sane puponin.

Wenteng kapung kur bekas among irago. Ne kita masih jak bude ane ade di batuan nyarengan bude Bali rajeng. Ye. Saat maka wenteng nyane pupuan irago malepida.

0: Cupu kayu ni de manah banyak taler pacang mewali budal ke Jawa duipo ni.
1: Ingge suk semo Pak Made sareng kali niki Pak Man suk semo galah sareng Ardo niki.
2: Ingge suk semo ingge.
3: Wenda ni kain Riani niki dedong upload dedong berdi dedong berak dayong dedong yang mar butuh. Putu Elisa, dong Oyan Warti, dong Kari, sana sapun sedang ulit. Gaya mula niki sapun nyaran kiring celong ngiring sekolah, mau salon, malu salon.
0: Kak Lencu nyalam ke Pak Man?
3: Aduh, pedalam Kak Lencu napa?
0: 8929 tergantung.
3: Sana bergabung sampun gaya, Bu Tisna dampun raja. Sana nyarang leng-leng TikTok ya?
2: Sesama.
3: Tinggi, Om Kwasiat tuh.
0: Bagus iman bawang, ranjing tuh tajen penebal tabanan.
3: Om Kwasiat tuh.
4: Om Kwasiat tuh Pak Made sarang Pak Man.
3: Tinggi.
0: Tabanan, keramit.
4: Lihat yang keramitan Mbak Indira Pak Made.
3: Tinggi Mbak.
4: Tapi gatel sarang kali.
0: Ados.
4: Ini cuaca gerimis Pak Made.
3: Cuaca gerimis tapi semangat.
4: Ya, niki nak gerimis niki Pak Man, sabar sekali niki. Nunggu dan berteng lancar sabar kenten. Pak Man, Pak Ade, yang nyarengin kenten kinado niki nge panco datu lantan manut ampura yang banget. Tawiden cidian, Om Swastiastu.

Ngik, mangkin pidarte yang kadilingi ida sugro. Pakulun ida yang asupati. Kalan yang ida medalang bisamu. Ngalan yang ida masabdem.

Semah ersini katujuh den manire manire nerimonya. Bu Agus semar ajang Bu Agus.

0: Saat mereka medali ke ambara kentan cuk semua.
1: Sangyang Pak Mas.
0: Inge, salam sak yang pertama gua nge.
1: Nge, rayu rayu.
0: Pecinta berat di ke.
1: Nge, rajang sarang sami Pak Mas, sarang Pak Made. Mungkin adalah yang megatre sejebak badan sinar.
0: Nge, ampun nge, pun pergatre nge, pun pasami boleh nge, cuk semua. Inge, ngira ngi persaimung sana bentar lintang nge.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mari lestarikan

0: Inge ratu di dani malih mangke landur nang paman nggih nagingnya kantun akeh galan iki. Semeton tiasa udan ring wibidangan badan sinar begitu saden lomba. Ngiring sangre ning.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, Om Swastiastu. Nggih, sampun.
2: Ampun, Pak Mangan.
0: Inge sarang sira ring dijo.
2: Yang udah kadek saking nyong sari.
0: Ye, dek belik ya udah kadek ye.
2: Ye, mangke numun. Ampun paman.
0: Ya ampun.
2: Om Swastiastu.
0: Ye.

0: Napi onyek sastra terakhir tu?
1: Wet masa angin sukat.
0: Tu masa pemijilan itu masa angin luah kan daging toyo ne sanin ni.
1: Ampura.
2: Jom semua sampun becesan.
0: Ingin ada jamin turun.
2: Ingin jamin turun. Ikan dan salam pak deh. Sekeng pak Bagong. Raga ibu bareng lai paman. Ngadang ganda berdemang saja raga bong udiam. Cucu biar di tewel ngoyong. Lah ngoyong cuma gitu. Pak Bagong, Rajang Pak Gom. Pancabati. Om swastiastu daging malin iki. Ibu cang bareng masin.
0: Swastiastu. Galah rebutan iki nge.
2: Om swastiastu.
1: Swastiastu.
2: Swastiastu mau sarang sira ring di jam.
1: Yang saking tungkung, desa Tangka.
2: Oh Tangka, oh ni ke Pak Bagong Pak Sondro nyalam niki ni bira kan man megendeng kene. Nih
0: kalih wentar ring Klungkung, gua di sampat ni yang murni.
1: Inge Pak Made Pak Mas.
2: Inge dur daging.
1: Om swastiastu.

Napi malu yang ten berdasar anduk mana ni ten becek kengkeng nu mupuan ngarah kerahiwan ni punika ireng taki-taki ni raga sarang sami.

0: Ngapain nak kau nabi?
1: Suara kena ban itu.
0: Mapan, macam kena ban, ngangkenan, ngitungan, maperutu.

0: Nak tan geni antuk jian mandan bani ragu ngurah patut tan patut. Nangis yang sampun ragu ma properti sana rahayu.
1: Sajeranin jagate iyo.
0: Nih, ngaturang.
2: Nah, pemekase iraga patut siksa mulak serire sampunan mayus, sampunan kiul ngerah jati patut rahayu ni punika.
1: Lekahan kali yuga ni.
2: Napi malah jaga te kali bahaya kadis. Sapu ni keuning ayang titiang.

0: Terus saru saru.
1: Kan pirang mas?
0: Ya, durus durus nih. Ngerebak.
1: Ada kewang ya?
0: Nih.
1: Cakeng cerik aluntang lantung.
0: Saking malit titiah mangihin kesengsara ratu.

0: Tenang, manggil ke sebagian kayun, kawan mantan, nih. Lah sampai ke lapak man.
1: Iki mang udah boleh kan nyamungan iki Pak De.
2: Iki suksema Pak Perlas iki.
1: Makin gak lah walia.
2: Suksema. Nak sih merasa ban kalah demen dia isap kejang banget kene banget. Iki ratu udah dane semeton sami pamiarse. Rako narai suara budaya Bali ledaro diki dumun duan ke bandar salam untuk kalah niki pasti ke pasapun benjang. Nah, Pak Man bisa nyadang dia tu nuweh apa benjang pasti ketangkil niki benjang di panti jamai mana di mana ngi di tiang nang oman
0: di panti ngetut
2: unsur mau pamit gerne pangampuro kerang langkong puja Pramasanti katur Om Santi Santi Santi Om.

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

teu-teu pratiak seukir lang pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rang lebur sekana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Nah, jam roras.

Ты,

ร้อนคิดต้องกอดรือมอมมุชื่อสวรรค์พบผิด

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

swastiastu. Selamat siang, rekalan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rasa gargita menutupnya Agung Krisna Sidomuali nyaringin ide dane ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 RRI Denpasar. Nemeni rainane makin respati tigang dasa Juli war sekali tali dan berikut titiang nyaringin ide dane sari makin ring sesi acara Rahina Ayu siki jam kira langkung niki 50 menit nggih kantas puputnya jam siki siang malih ke bos. Nah, ide dane taler presiden miarsayang acara puniki melarapan aplikasi RRI Digital durusang download aplikasi RRI Digital melarapan App Store utawi Play Store ingin pun ide dane suang-suang. Acara puniki taler presiden ide dane saksikan nggih ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Durusang like, komen, dan share. Nggih, siaran puniki melarapan Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Ring acara puniki malih bos ide dane taler aturan titian galah nyarengin dados serigala on air 0361223361 utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878988224200 nggih paling pisan ring nomor 0878988224200. Nah, rekalan rai ring acara Rahina Ayu Pudiki, nggih. Nah, pasti ke Pacang Limbagang.

0: Bentang bebawasan utawi topik sani dekat dengan kehidupan sehari-hari. Inggih punika ngeninin indeks kecemasan, tanda, dampak, dan cara mengelola. Nggih, pastikan di tengah padatnya aktivitas lan dinamika kehidupan sehari-hari, rasa cemas puniki seringkali tanpa kita sadari. Kenten nggih, saking wonten kenten nggih, kapan cemas punika masih wajar dan kapan sudah menjadi gangguan. Nah, siang puniki Titiang Pacang berbincang langsung, nggih, mebeli bag langsung niki sarengin kalih narawaki utawi narasumber yang sudah hadir di studio Perempat RRI Denpasar. Saneka pertama, nggih, selaku psikiater lan pemerhati kesehatan mental, Ibu Prof. Dr. Dr. Loh Ketusuryani, SPKJK. Om Swastiastu, rahajeng Ibu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, pasti kena Bu Prof nggih.
1: Nggih, terus kena.
0: Ya lantur sane narawaki utawi narasumber yang kedua, pinaka guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bapak Profesor Dr. Dr. Cok Bagus Jaya Lesmana, SPKJK Mars. Om Swastiastu. Rajeng Prof. Cok.
2: Om Swastiastu Bu Gung Krisna.
0: Kena rahayu niki.
2: Kena lan
0: rahayu. Kita berjumpanya sebulan sekali.
2: Jadi kangennya lumayan.
0: Berbagi informasi kenten nggih napi malih terkait kesehatan mental puniki menjadi isu nasional. Kenten nggih pungkuran puniki yang pastinya perlu kita edukasi terus kepada masyarakat niki nggih. Nah, rekalan rai nggih maosa ngeninin indek rasa cemas puniki. Titiang ke Bu Prof Dumun Bu Prof. Nggih, kalau terkait rasa cemas puniki sebetulnya kan bisa dikatakan emosi yang manusiawi kenten niki nggih. Nah, kalau dari sudut pandang psikiatri niki, kapan sebenarnya rasa cemas puniki dikategorikan sebagai kondisi wajar, manusiawi, dan kapan berubah menjadi sinyal bahaya yang harus diwaspadai ini? Lurusan Bu Prof.
1: Semua orang merasa cemas itu hal yang biasa. Tetapi kalau dia terus mengeluh, cemas, takut, bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, bolak-balik jalan, ngobrol beberapa kali, diulang, nah, itu sudah mulai tampak bahwa dia dalam keadaan cemas. Hal seperti ini perlu ditangani secepatnya. Kalau tidak, akan mengganggu kehidupan sehari-hari. Dan malahan kadang-kadang karena cemasnya terlalu tinggi, sampai keinginan bunuh diri pun muncul untuk mengakhiri hidupnya.
0: Oke. Nah, niki kalau terkait rasa cemas pun niki, Pak Prof, kenten nggih bisa ditambahkan mungkin apakah memang ada tanda-tanda yang bisa kita lihat secara langsung ataupun memang memerlukan penanganan secara profesional niki. Silakan Pak Prof.
2: Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Prof, kecemasan itu memang suatu reaksi normal dari seseorang ketika menghadapi sebuah stres ya. Ada stresor. Jadi reaksi kita bisa beragam, salah satunya muncul kecemasan. Nah, kecemasan ini bisa kita perhatikan dari aspek tanda dan gejalanya, mulai dari misalnya dalam hal perilakunya, kemudian dalam hal keluhan fisiknya seperti tadi disampaikan Bu Prof, kemudian juga ada dari pola pikirnya yang berubah.
0: Keluhan fisik yang seperti apa kira-kira? Nah,
2: kalau kita lihat dari keluhan fisik, dia mulai mengeluh berdebar-debar. Jadi kalau sederhananya misalnya Bu Gung Krisna mau ujian nih, mau ujian.
0: Tak pasti kira lagi jatuh cinta gitu.
2: Karena okay, terkait pekerjaan dulu.
0: Oke.
2: Kalau jatuh cinta nanti di luar ruang kerja.
0: Iya, silakan Pak Prof.
2: Okay, kalau kerjaan mau ada ujian misalnya, pasti kita was-was ya, khawatir. Itu adalah salah satu bentuk fisik kita bereaksi, kita lihat. Kalau khawatir sebagian dari proses pikir kita, maka fisik kita yang kita bisa amati adalah jantung yang terasa berdebar. Ya, padahal memang normal jantung itu berdebar. Cuman karena kita mengantisipasi sebuah stresor secara berlebihan, maka yang normal itu menjadi tidak normal. Artinya yang mungkin nilainya 5 karena cemas, jadi kita lihat 10 ya, berlebih dia. Yang rasanya orang ngomong biasa terkesan keras. Jadi dia mengamplifikasi berlebih, makanya
0: lebih baper gitu ya.
2: Iya, makanya jantung yang berdebar normal itu seolah-olah berdebar kencang. Nah, kemudian belum lagi dilanjutkan ke organ-organ yang lain. Nafas terasa cepat, seolah-olah merasa sesak. Karena cepat nafas yang terjadi, kemudian tidak jarang juga mengeluh kepala, jadi mengeluh nyeri, sakit kepala atau terasa ringan. Kemudian kalau dilihat di pencernaan, dia akan mudah mules, merasa ingin ke belakang bolak-balik, atau juga terasa kembung perutnya. Karena yang kita pahami memang di diri kita itu antara fisik dan mental itu terintegrasi, saling terkoneksi. Jadi kalau di pikiran dia menangkap sinyal ada alarm bahaya, kemudian sinyal itu dia akan terjemahkan, apakah itu akan dia respon dengan menghadapinya atau menghindar atau bahkan diam, tidak mampu dia bereaksi. Nah, respon normal ini apabila berlebih, maka akan memunculkan gejala-gejala yang berlebih juga.
0: Apakah ada perbedaannya tanda ataupun gejala orang yang mengalami kecemasan berlebih punika dari segi usia yang masih muda atau produktif dengan usia yang lebih lanjut, Niki?
2: Pastinya, karena setiap populasi memiliki kerentanannya masing-masing. Tapi bukan berarti mereka terbebas, cuman pemunculannya yang berbeda. Mungkin pada anak-anak dengan pada orang lanjut usia, nah itu tentu akan berbeda cara menampilkannya. Anak-anak mungkin lebih mereka menghindar atau takut untuk masuk. Lansia berani menghadapi tapi slow respon karena sudah menurun semua fungsinya. Tapi gejala yang dimunculkan tidak jarang tidak jauh berbeda, karena kan organ yang dimiliki masih sama. Kemudian badan yang ada dalam tubuhnya itu ya masih dalam kondisi sama, mentalnya juga sama. Hanya pengalaman yang didapat sebelumnya, cara yang digunakan, pelajaran yang didapat, itu yang sering mempengaruhi cara mereka berespon. Nah, kalau mereka kemudian mampu melewati dalam waktu yang tidak terlalu lama, itu akan berubah menjadi proses adaptasi. Jadi ada kemampuan adaptasi orang, makanya kalau setelah ujian dia bisa normal kembali, artinya tidak akan berlanjut ke suatu gangguan. Jadi wajar kemudian sebelum ujian itu orang khawatir, cuman nanti saya bisa jawab nggak, nanti saya lulus nggak, nilainya gimana nggak. Tapi setelah dilewati ujiannya, lega, tidak apa-apa, nilai pun tidak menjadi perhatian. Yang tadinya khawatir dengan nilai, tapi setelah ujian dia tidak menjadi kekhawatiran, dan sehingga tidak terlalu lama prosesnya, dan proses adaptasi dari tubuhnya itu pun terjadi dengan baik. Cuman kalau berlangsung sampai 6 bulan, itu sudah akan kita masukkan sebagai sebuah gangguan. Nah, jadi dari segi waktu dia sudah sangat panjang, kemampuan adaptasi tubuh sudah error ya. Jadi kalau mobil misalnya radiator sudah lewat, dia panasnya, airnya sudah habis untuk menekan panasnya mobil. Nah, itu kita masukkan sebagai sebuah gangguan. Tapi tidak hanya dari segi waktu, intensitas gejala, kemudian juga fungsinya sudah terganggu, artinya mengganggu fungsi sehari-hari. Yang tadinya dia mampu bekerja, mampu ke kampus, mampu mengerjakan tugas seperti tadi kata Ibu Prof, akhirnya mundur, menghindar, tidak menunda pekerjaan untuk menghindari kecemasannya, sampai kemudian berujung kepada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin sampai muncul keinginan bunuh diri. Nah, itu tentu menjadi sebuah indikator orang tersebut sudah mengalami gangguan. Tapi kalau masih dalam hitungan hari kemudian dia bisa kembali normal, nah, itu adalah suatu reaksi atau respon tubuh kita untuk beradaptasi. Karena setiap manusia itu punya kemampuan untuk beradaptasi ketika menghadapi sesuatu. Cuman sekarang adaptasinya itu apakah menjadi adaptasi yang akan mengarah ke kondisi normal atau ke kondisi patologis, yang menjadi terganggu atau tidak. Jadi tanda yang lain juga yang bisa diamati, selain dari keluhan fisik itu, yang paling mudah mungkin dari pola tidur. ya. Hmm. Ya, jadi kalau tidur, biasanya pada mereka yang mengalami kecemasan sulit untuk memulai tidur. Okay. Karena terlalu banyak yang dia pikirkan. Okay. Antisipasinya tinggi. Ya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, sampai sulit untuk memulai tidur. Kalaupun kemudian dia bisa tidur, akan mudah terbangun. Karena seolah-olah, oh ini sudah jam 4, ini sudah jam 5. Dan padahal ujiannya mungkin jam 9. Tapi karena kekhawatiran yang berlebih, kecemasan yang berlebih, itu yang membuat akhirnya terbangun. Dan ketika waktunya bangun pagi, sudah dalam keadaan kelelahan. Nah, kalau pola tidur itu berlangsung terus-menerus, akan mengganggu fungsi yang lainnya. Jadi bisa kita amati, kalau tidur seseorang itu yang biasanya mungkin 7-8 jam, kemudian memulai tidur dia gampang, tapi sekarang gelisah, mau tidur itu susah, kemudian setelah tidur terbangun, dan baru bangun mengeluh capek, nah itu sudah bisa jadi indikator ada masalah apa yang perlu diamati, yang perlu dievaluasi sebelum kemudian berlanjut menjadi sebuah gangguan karena kita mengalami maladaptasi, ketidakmampuan tubuh dalam merespon sebuah stresor dari luar. Itu ada batas waktunya, ada istilahnya kita punya rentang kemampuan untuk menghadapi permasalahan tersebut.
0: Oke. Ya, Bu Prof, kalau dari sisi emosional Niki dan pikiran Bu Prof, bagaimana kita bisa mengetahui atau mengenali bahwa pola pikir kita sendiri pun Niki sudah dipenuhi oleh kecemasan yang berlebih, Bu?
1: Kalau kita terus berpikir satu hal bolak balik itu sudah cemas. Kemudian kalau kita selalu merasa takut bagaimana nanti dan bagaimana nanti, yang nantinya dipikirkan itu pun juga merupakan pasien sudah harus ditangani dengan bagus. Tapi kalau cuma sekali dua itu normal. Jadi antara normal dan abnormal itu kita lihat dari lamanya mengalami tersebut. Jadi kalau sepintas itu wajar. Kalau orang akan ujian, siapapun akan ujian pasti tegang. Tetapi bukan berarti dia cemas.
2: Tapi juga tidak jarang jadi emosi ya, Uruf, ya. Iya. Kalau sudah ketegangan memuncak, kita sudah mengantisipasi, pikir ke sana kemari, kemudian yang diajak misal pasangan atau orang di sekitarnya tidak menyadari atau memahami bahwa orang tersebut sedang dalam keadaan kecemasan yang cukup tinggi. Kita ajak bicara normal, tidak jarang justru responnya emosi yang berlebih, bisa marah, bisa seolah-olah ngapain ini diganggu saya, karena dia mencoba menetralisir kondisi-kondisi luar namun belum mampu dia hadapi, maka tidak jarang yang muncul adalah emosi yang membuat orang tersebut terkesan sangat emosional, tapi padahal itu didasari karena kecemasan yang sedang dia hadapi.
1: Jadi ini ada orang cemas itu tidak selalu abnormal. Itu kalau waktunya pendek itu normal, semua orang kalau akan ujian pasti takut berdebar, tapi kalau lama mengalami seperti itu baru kita sebutkan dia terganggu.
0: Ini ada istilah kecemasan biasa, stres, kemudian ada juga istilah serangan panik. Atau panic attack gitu ya dok. Gimana bisa membedakannya Niki dok, untuk diri sendiri lah dulu Niki dok.
2: Kalau serangan panik itu sampai merasa terancam akan mati. Seolah-olah ada kekhawatiran yang berlebih yang membuat dirinya merasa terancam, merasa dirinya akan mati. Nah, kalau sudah sampai merasa ada ancaman yang membuat dia merasa mati, itu bagian dari serangan panik. Misalnya di dalam ruangan lift misalnya, dia merasa dirinya jangan-jangan nanti saya mati di sini, atau liftnya ini listriknya mati, saya tidak bisa keluar dari sini, saya juga nanti jantung saya berdebar kencang, tidak ada yang menolong saya, nanti saya ujung-ujungnya bisa mati di sini. Nah, kalau sudah sampai ada perasaan takut mati, itu kita kategorikan sebagai serangan panik dan berlangsung dalam waktu 3-5 menit pemunculannya, ya tidak terlalu lama, dan kemudian menghilang dan berulang tanpa penyebab yang pasti biasanya, itu kita masukkan sebagai serangan panik. Tetapi kalau kecemasan itu lebih soft dia, jadi mengkhawatirkan masa depannya, mengkhawatirkan jangan-jangan nanti begini, masih ada waktu dia untuk memikirkan apa yang akan terjadi, tapi sebagai sebuah antisipasi mungkin yang berlebih. Nah, sementara kalau panik sudah sampai merasa dia terancam dan merasa takut mati. Nah, sementara kalau stres, ya itu reaksi yang wajar. Ya, mungkin berdebar-debar, tidak sampai dia merasa jantungnya berdebar berlebihan. Jadi yang paling ringan stres, kemudian naik ke kecemasan. Nah, ketika kecemasan tidak terkendali, tidak jarang memunculkan serangan panik.
0: Oke. Ya. Apakah kecemasan puniki dalam mungkin jangka panjang jika tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan depresi juga, dok?
2: Sering bertumpang tindih, jadi pemunculannya sebagai gangguan cemas dan depresi, karena saling mempengaruhi. Ketika, contohnya ketika dia cemas, mencoba untuk mengatasi, mungkin dia coba cara sesuatu yang ternyata tidak mampu, atau hanya sesaat, dan kemudian dia merasa ada kegagalan dalam mengatasi hal tersebut, lama-lama menganggap bahwa dia memang tidak berguna, tidak mampu, kemudian menganggap masa depannya sudah suram, bahwa tidak ada lagi hal yang bisa membantu dia untuk mengatasi kecemasan tersebut. Nah, tidak jarang juga muncul sebagai gangguan cemas dan depresi.
0: Okay.
2: Ya, bisa berdiri sendiri atau bisa bersama-sama.
0: Okay. Bu Prof, bagaimana sih caranya gitu ketika menghadapi kecemasan ataupun sudah mengalami kecemasan berlebihan, ini langkah awal yang harus dilakukan untuk bisa paling tidak keluar sejenak gitulah, atau menangani diri sendiri dari rasa cemas puniki? Silakan Bu Prof.
1: Ya, kalau merasa cemas bisa dengan menarik nafas panjang kemudian dikeluarkan barang 2-3 kali, kemudian mulai berpikir apa sebenarnya yang terjadi. Dan kalau sering seperti ini, maka perlu Anda menilai apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya. Dan kalau tidak mampu, ya terpaksa harus Anda ke dokter untuk cepat. Kalau tidak, lama-lama bisa menjadi lebih parah lagi, sampai akhirnya tidak memahami dirinya dan menjadi gila. Itu reaksi kalau kita tidak menangani dengan bagus.
0: Oke. Bagaimana efektivitas penerapan meditasi Bu Prof dalam penanganan kecemasan puniki?
1: Kalau meditasi sangat baik untuk mengatasi kecemasan. Jadi dia melakukannya 2 kali sehari di rumah, dan dalam keadaan tenang dia menilai dirinya, dan setelah dapat menilai apa yang menyebabkan saya cemas, mungkin karena kehilangan uang atau kehilangan pekerjaan dan lain-lainnya. Jadi dari sana dia bisa akan mengatasinya. Tapi kalau sudah terlalu lama dan tidak bisa mengatasi, sebaiknya cepat-cepat ke psikiater.
2: Ya, karena banyak orang menganggap bahwa ketika mereka mengalami gangguan itu ingin solusi yang instan ya. Ya, ketika Gung Krisna tawarkan bagaimana dengan meditasi, nah seolah-olah kalau orang cemas itu, wah ini solusi saya. Padahal yang perlu dipahami, meditasi itu kan suatu proses. Jadi tidak ada hasil instan dari meditasi yang perlu kita perhatikan. Sebagai sebuah proses, dia perlahan. Ya, sama seperti kita melatih diri kita untuk berlari. Pingin lari tapi tidak mungkin bisa langsung full maraton ya. Pasti harus latihan pelan tiap hari, dan hasil latihan itu akan membuktikan pada akhirnya kita mampu. Nah, demikian juga dengan meditasi. Ibu Prof mengatakan ini sangat baik, namun juga harus dipahami ada proses yang perlu mereka jalani. Hari ini belum, besok harus mereka tetap latih, pada akhirnya bukan hasil yang kita perhatikan di awal, tetapi bagaimana tanpa kita sadari hasil itu muncul dengan sendirinya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka meditasi merupakan sebuah solusi yang sangat efektif dan efisien. Karena kan tidak perlu masukkan zat kimia ke dalam tubuh, dan kita
1: tidak bayar.
2: Tidak bayar. Walaupun kalau beli obat sekarang ditanggung BPJS, tapi perlu kita pikirkan bagaimana mengaktifkan diri kita, karena sekarang kami banyak mendengar orang-orang ingin mendapatkan justru efek, bukan efek terapi, tapi efek healing. Jadi kesembuhan yang muncul dari dalam diri dan bertahan lebih lama daripada hanya sekedar menghilangkan tanda dan gejala saja.
0: Oke, baik. Bu Prof dan juga Pak Prof, kita jeda sejenak ya. Rakelan Rai, melalui bos titian ngeturanggala, menjaring Rakelan Rai. Sani Arsa membeli bagir kisarang-sarang pernah mengalami kecemasan nge. Puna bicara ide dana mengatasi nge. Durusang berbagi cerita iriki utawi melet menawi tawinten hal-hal yang perlu didiskusikan kesarang Bu Prof, Taler, Pak Prof, Durusang melalui bos Ringgala on air 0361-223361 utawi ring WhatsApp Pro4 RRI Denpasar. Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: sepi kerumunan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Pada kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas, dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai warisan leluhur, agar tetap lestari, maka sapi kerumbungan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, wali kesaring titik Agung Krisna Rekalan Rai reng sesi acara Rahina Ayu. Nggih, niki dialog kesarengin Ibu Prof LK Suryani, nggih, taler Bapak Prof Cok Bagus Jaya Lesmana. Nggih, ngeninin ini kecemasan tanda dampak dan cara mengelola. Durusang sane asa nyarengin ring lan telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
3: Nggih, selamat siang sareng sire ring titiang niki.
4: Ampura.
3: Nggih.
4: Terlalu deket. Titiang Pak Eka saking Ubud.
3: Pak Eka ring Ubud. Nggih, durus Pak Eka.
4: Sareng sireng nggih.
3: Titi Agung Krisna niki wenten Bu Prof Suryani, taler wenten Pak Prof Cok Jaya Lesmana niki.
4: Nggih. Rajang siang Bugeng, rajang siang Bu Prof. Taler rajang siang Pak Prof.
5: Rajang siang Pak Eka.
4: Ngurudut.
5: Suwi dan panggil.
4: Saking Ubud. Memang Nabi wastane di sela-sela kesibukan Titi yang selalu mengikuti acara pencerahan sekalipun iki suksemo ping banget masih ada orang-orang yang peduli dengan kesehatan mental warga masyarakat, walaupun mungkin hanya beberapa pendengar yang Nabi wastane yang mau berbuka gitu, dan berbagi pengalaman. Nah, sesuai dengan topik itu, Nike mengatasi kecemasan. Titiang, makin aja saat berbicara Nike merasa cemas. Tadi, Tiang di jalan nunggu pengkelisan jam 12, juga buru-buru di jalan, juga merasa cemas. Aduh, boleh juga mirengan, kenten, Pak Cok, Bu Prom, kenten, nyarangin. Karena ngebet sekali mana mendapatkan pencerahan, kenten, tuh. Nah kita berbagi pengalaman tuh, Titiang kan sampun 64 tahun umur, kalau dari angka sih wayah banget, cuman dari segi rasa dan Napi Wasaniko yang belum merasa 60 tahun, masih muda sekali, gitu.
5: itu yang penting, semangatnya tetap semangat muda.
4: Jadi yang terus terang aja menang semangat Anda itu. Menang semangat. Nah, berbicara masalah kecemasan, mungkin hidup ini rasanya kalau tidak cemas rasanya dan bergairah gitu. Titiang pernah mengalami hal itu sampai Titiang sering bergabung ke gedung DPRD, Ring Puri, genten. Seringlah yang ikut, genten. Terus pernah sekali, bukan sekali ya tuh, pernah Titiang ke kamar sendiri, sampai di sana tuh bingung apa sebenarnya yang dia mau ambil, apa yang dia cari. Kembali, dah itu cukup lumayan Titiang keblinger seperti itu, aduh. Nah, setelah Titiang bergabung Ring Renon, bergabung Ring Puri, kemudian mendengarkan pencerahan, membaca di media sosial tentang motivasi hidup, ternyata hidup itu memang bermasalah. Hidup ini memang bermasalah, cuman pintar-pintarnya kita mengelola pikiran. Memang itu sulit, sulit sekali gimana caranya mengelola pikiran. Nah, setelah Titiang mencoba ngobrol, mencoba belajar, membaca dan mendengarkan, ternyata hidup niki cuman kali, tapi benar tapi tidak niki. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh, sekali mangkin ampun, biasanya kan tan sabah. Biasanya tan sabah-sabah, berarti kita menginginkan hal itu tidak sabah atau kemana-mana biar mulus. Apa keinginan kita pengsesuai dengan harapan, kan susah tuh. Nah, setelah yang belajar seperti itu, yang mencoba yang mana kita tidak bisa kita kendalikan sendiri, jak lebang yang tidak usah mengingat-ingat itu lagi, bahwa hidup yang itu adalah saat ini, saat yang ngobrol sarang Bugung, Bu Prof, sarang Pak Prof, hidup yang ini saat ini. Ane tunian waktu tiang cemas dari jalan ini kok sampun lewat. Dan sebentar lagi atau apalagi besok, tiang sudah lepaskan, tidak pikirkan. Karena itu belum tentu apa yang kita inginkan itu
3: baik.
4: Ada gitu. Nah, Niko salah satu cara Titiang untuk melepaskan kecemasan dan ketegangan. Nah, sehingga Titiang itu mencoba hidup itu menerima apa adanya, bukan berarti menyerah gitu. Terus
3: Oke, mungkin bisa dipersingkat lagi ini Pak Eka biar dapat yang lain nggih.
4: Kalau cara seperti ini kok tindakan yang tiang ambil tuh. Mohon pencerahannya. Matur suksema.
3: Nggih, suksema, ngiring. Pak Eka rengubut suksema niki sampun nyarengin, silakan kalau mau langsung ditanggapi. Bu Prof dulu silakan.
6: Ya, hidup itu memang demikian, Bapak. Ya, kalau ada sesuatu kita akan tegang, tetapi dari ketegangan ini kita belajar apa yang harus kita lakukan. Jadi kita belajar dari pengalaman sehingga membuat kita lebih tegar menghadapi tantangan. Tanpa adanya pengalaman tentu kita tidak akan punya kemampuan yang lebih baik. Jadi nikmati itu dan teruskan berfungsi sebagai orang-orang lainnya. Okay. Itu yang perlu dilakukan.
3: Nggih, Pak Prof, silakan.
5: Jadi luar biasa tadi kata Pak Eka, kalau tidak tegang tidak hidup. Memang betul sekali Pak Eka. Kalau nggak tegang nggak hidup dia Pak Eka.
3: Lebih berwarna gitu.
5: Ya, tapi cara yang diambil oleh Pak Eka, seperti kami sampaikan, setiap orang punya cara masing-masing. Dan itu yang membuat kita menjadi individu yang unik. Bagaimana cara yang kita pelajari, kemudian kita coba gunakan, dan itu benar untuk kita. Tetapi juga harus kita pahami, sesuatu yang benar untuk kita belum tentu juga benar untuk yang lain. Dan kita harus memaklumi itu. Tapi yang sudah Pak Eka lakukan, mau berdamai dengan keadaan, bahwa yang tadi sudah tadi, yang besok ya besok, yang perlu saya nikmati adalah yang sekarang. Itu membuat hidup Pak Eka menjadi lebih indah. Karena memang betul saat ini adalah hadiah dari Sang Pencipta, hadiah dari beliau untuk bisa kita menikmati. Karena kalau tidak kita menghargai hal tersebut, maka kita akan selalu hidup di masa lalu atau selalu mengkhawatirkan masa depan tanpa pernah bisa menikmati apa yang kita hadapi saat ini, apa yang kita jalani saat ini. Dan itu yang membuat kita menjadi masyarakat yang beragam ya. Seperti tadi Pak Eka katakan, bisa membuat Pak Eka menjadi lebih semangat, kemudian menjadi lebih rileks menghadapi kehidupan. Namun juga masih banyak orang-orang yang berpikiran berbeda, yang menganggap harus mengejar masa depan, harus berkutat dengan masa lalunya, dan belum mampu untuk move on, sehingga tidak jarang kecemasan yang menjadi hal untuk mereka bisa bertahan, untuk membuat hidupnya seolah-olah bernilai, tapi sebenarnya terbelenggu oleh kecemasan itu sendiri. Nah, maka dari itu kami sangat mengapresiasi apa yang sudah Pak Eka sharing tadi. Mudah-mudahan ini juga bisa didengarkan oleh pemirsa yang lain, sehingga kita bisa lebih rileks menghadapi kehidupan ini di tengah gempuran yang luar biasa ya. Kalau dulu mungkin hanya mendengar cerita dari tetangga, cerita dari keluarga, tetapi sekarang hampir semua orang sudah menggenggam dunia itu. Jadi cerita tidak lagi cerita 1-2, tapi cerita dari 8 miliar penduduk dunia yang kita genggam, dan tidak jarang itu berlebihan, overwhelm buat diri kita. Kalau kita tidak pahami kapasitas dan kemampuan kita, maka sering akan terjadi burnout, bahkan juga error, malfunction dari diri kita, dan membuat kita mengalami sebuah gangguan. Namun kalau kita bisa bijaksana seperti tadi, maka kita bisa memilah-milah mana yang perlu kita dengarkan, mana yang perlu kita pahami, mana perlu kita cermati untuk kita gunakan. Sehingga seperti tadi Pak Eka lari-lari dari sekolah untuk bisa dapatkan jam 12, nah itu juga pilihan yang bijaksana yang sudah Pak Eka ambil, sehingga tidak perlu berlama-lama di jalan, tapi sudah ada di rumah di depan radio mendengarkan RRI yang sedang mencoba memberikan pencerahan buat masyarakat.
3: Iya, baik. Rakelan Rai Sanitya Sandur Sang Wali, ringlan telepon 0361-223361, mau sang ini kecemasan, tanda, dampak, dan cara mengelola. Gih, Durusang berbagi cerita utawi wenten sane yang perlu didiskusikan kesaring Bu Prof, caler Pak Prof, Durusang nyaringin ring 223361. Pak Prof dan juga Bu Prof, apakah kecemasan itu bisa menurunkan produktivitas seseorang seperti yang dikatakan oleh Pak Eka tadi? Jalan ke Balai A, tiba-tiba lupa nih mau ngambil apa tadi. Apakah memang bisa kecemasan itu menurunkan produktivitas seseorang?
5: Ya, sangat bisa. Karena yang harusnya dalam kondisi normal misalnya butuh bensin anggaplah 10 liter. Ini karena dia berlebih harus bekerja, maka 10 liter tidak cukup untuk mencapai
3: nilai normal. Nanti dilanjutkan lagi Pak Prof, nggih. Ring 223361 Dumun, Om Swastiastu. Nggih. Nggih, Om Swastiastu.
7: Agung.
3: Om Swastiastu.
7: Nggih.
3: Om Swastiastu dijawab Dumun Bapak.
7: Nggih, Om
3: Swastiastu. Iya. Nggih. Sarang sira niki?
7: Yang Pak Made Tamer yang batung.
3: Gitu. Pak Made Tamer yang batungnya terus.
5: Tetangga sebelah.
3: Tetangga sebelah.
7: Sampun iki untuk narasumber ke kalian.
3: Nggih.
7: Iki yang mirip sampun becik. Iki keadaan kalian-lian iki ibu cok sarang bapak dokter ya. Kalian-lian sampean iki. Yang gaji sekian, nenten iki yang ngasih segare tadi. Ibu Profesor, Ibu Profesor itu orangnya dekat sekali sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau itu dan si Dayang membaca orang-orang ini. Nah, tadi si Dayang cuma secara pribadi ini. Pada tadi si Dayang sekarang Pak Dokter, si Dayang imbangi dengan sembahyang. Kita mohon dengan beliau ini. Nabi utus-utusan yang Tuhan Yang Maha Kuasa, kita ikuti aja. Ini kesadaran yang pribadi. Dan midang juga yang mentampak ide sang yang hidup hasil. Jadi manggilin sempurniki. Ditiang imbangi dengan bersembahyang. Ya, tenaga ditiang matur. Sarang Ibu Prof. Sarang Pak Cok. Yuk semua banget ditiang wendan tadi. Bawa sempurniki. Nah, kita yang syuk-syumuh banget, kita yang sekarang penyiar gue, Bu Agung.
3: Nge.
7: Iya, nampak kita yang nonton uning api nabi yang
3: ini
7: lagi sampun niki sampun pecik saja niki.
3: Inggi susma Pak Made Tamering yang batu silakan ditanggapi niki Pak Prakduman.
5: Luar biasa niki Pak Made sudah memberikan pilihan solusi untuk kita-kita yang mengalami nanti terkait kecemasan, bahwa masih ada pilihan untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, sehingga ketika kita tidak mampu mendapatkan jawaban dari diri kita, masih ada pilihan bahwa ada yang lebih besar dari kita yang bisa memberikan petunjuk dan arahan. Tetapi banyak juga generasi, utamanya generasi muda sekarang, mereka ingin sesuatu itu nyata, terlihat secara kasat mata, bisa diukur, bisa dinilai, sehingga tidak jarang banyak yang menyaksikan upaya-upaya seperti tadi yang dilakukan Pak Made Tame itu bisa memberikan perubahan. Banyak dari mereka akan men-challenge ya. Kalau memang itu ada, apa yang saya minta harusnya bisa diwujudkan. Saya minta mobil, harusnya ada mobil. Tapi ternyata kalau saya bekerja dan dapat uang, baru ada mobil. Nah itu terkadang pemikiran-pemikiran skeptis seperti itu juga mengikis apa yang sudah menjadi tradisi dan keyakinan di masyarakat kita. Maka dari itu kami sangat berharap ada orang-orang seperti Pak Made Tame yang tetap menularkan kebijaksanaan, pengalaman hidupnya, apa yang sudah menjadi asam garam dari kehidupan ini bagi generasi penerusnya, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini tidak sampai kehilangan arah, tidak sampai identitas kita jadi hilang karena mengejar sesuatu yang selalu kita pikirkan ada di luar diri kita, padahal kita membawa jawaban itu dalam diri kita. Dan kalau itu bisa ditularkan seperti kata Pak Made tadi, maka banyak dari orang-orang yang bisa kita selamatkan. Dan kami pun merasa bahagia karena tidak perlu harus menangani pasien-pasien ya, karena mereka sudah mampu untuk mengatasi permasalahan dan menjalani kehidupan dengan baik. Karena seperti sekarang, beberapa waktu lalu kan kita dihebohkan oleh pemberitaan bagaimana orang Bali menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan pengeroyokan massa, membakar, dan berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Nah itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, yang sudah berubah di masyarakat kita. Tidak lagi menilai manusia itu memiliki nilai yang tinggi, tetapi lebih mementingkan materi, lebih mementingkan aspek ekonomi dan sebagainya, dan mengabaikan seperti yang tadi Pak Made katakan, berdoa, mohon kepada Sang Pencipta. Itu seolah-olah sudah tidak ada lagi. Masyarakat Bali yang tadinya diyakini memiliki nilai kekeluargaan, kemudian nilai kebersamaan yang tinggi, ujung-ujungnya berakhir kepada tindak kekerasan yang membuat kita perlu bertanya, ada apa dengan masyarakat kita, ada apa dengan budaya kita, apakah apa yang dikatakan Pak Made sebagai bagian dari keyakinan pance yatnya kita itu, atau pance serade kita itu sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat kita, ataukah memang ini yang akan menjadi arah dari masyarakat dalam menjalani kehidupan kedepannya, tidak lagi bisa memaafkan, tetapi lebih kepada menghakimi untuk solusi instan, untuk memuaskan keinginan sesaat tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Karena kalau kita lihat di budaya Bali kan kita diajarkan ada hukum karma. Apapun tindakan kita akan berimplikasi tidak hanya pada diri kita, tapi pada keturunan, tidak pada hanya cucu, tapi cicit dan keturunan berikutnya. Dan itu kalau dulu ada proses panjang yang membuat kita berpikir sebelum mengambil sebuah tindakan. Tapi sekarang mungkin karena terbiasa dengan solusi instan, pingin sesuatu, pingin makanan, tinggal klik Gojek, ntar lagi datang. Pingin barang, kalau dulu nunggu 3-5 hari, sekarang cari yang instan. Nah, jadi kebiasaan untuk mendapatkan solusi yang instan ini mungkin juga mempengaruhi pola pikir masyarakat kita. Tetapi mau tidak mau kita harus kembali kepada esensi kita. Makanya tadi saya katakan kita butuh orang-orang seperti Pak Made Tame tadi untuk mengingatkan bahwa ada proses yang perlu kita jalani, ada hal yang perlu kita serahkan untuk mendapatkan solusi yang lebih baik.
3: Oke, Pak Prof, Bu Prof, kita sudah mendekati jam 1 siang tidak terasa. Terakhir, pesan kepada pendengar RRI Denpasar yang mungkin saat ini sedang diam-diam melawan kecemasannya. Silakan Pak Prof dulu. Singkat saja Pak Prof. Iya, ya.
5: Saya ingin menyampaikan kepada pendengar RRI dimanapun berada, kecemasan itu bukanlah sesuatu ataupun kita sedang berada pada kondisi berpikir negatif. Tapi kecemasan adalah sebuah respon dari diri kita terhadap stresor atau kondisi di luar diri kita untuk kita hadapi, untuk kita selesaikan dengan memberikan waktu pada tubuh kita bereaksi sesaat, namun solusi harus kita dapatkan untuk menjalani kehidupan menjadi lebih baik.
3: Ya, Bu Prof, silakan Bu Prof. Nih.
6: Kecemasan bukan gangguan, tetapi kecemasan adalah akan mendorong kita menjadi orang yang lebih berani menghadapi tantangan. Hidup itu indah, tanpa tantangan tidak akan kita bisa menikmatinya.
3: Iya, baik, sungguh edukasi yang mencerahkan, nggih, Raka dan Rai, kecemasan merupakan hal yang wajar. Namun mengenali tanda-tandanya, menyadari dampaknya, dan tahu cara mengelolanya adalah kunci menuju kualitas hidup yang lebih sehat dan bahagia. Jadi, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika rasa cemas mulai mengganggu aktivitas Anda, Raka dan Rai, ya. Sampai di sini, Krisa temani Anda di acara perbincangan siang hari ini. Terima kasih, Bu Prof, nggih, Pak Prof, nggih, sudah hadir di studio Perempat RRI Denpasar, memberikan tambah wawasan kepada Titian dan juga pendengar. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat, bahagia selalu, Ibu Ngisaran Pak Prof.
5: Terima kasih.
3: Raka dan Rai, Krisna pamit. Acara nanti Krisna kembali temani Anda di sesi acara yang lainnya. Acara ini kami tutup dengan para mesanti, ngiring, Pak Prof. Om Santi, Santi, Santi, Santi. Om.

Rekan Rai Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung untuk mempercepat pembahasan pembangunan Bandara Bali Utara. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Dudung dijadwalkan bertemu Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri Pekerjaan Umum pada Kamis 30 Juli guna membahas langkah lanjutan proyek strategis tersebut. Menurut Dudung, pembangunan Bandara Bali Utara diharapkan dapat mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi karena selama ini pembangunan masih terkonsentrasi di Bali Selatan. Hasil pertemuan dengan Gubernur Bali dan Menteri Pekerjaan Umum nantinya akan dilaporkan kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan terkait percepatan pembangunan Bandara Bali Utara. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Rekelan Rayi pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Muali kesara yang ditiang Agung Krishna, Rekelan Rayi, sari bangkit ditiang nyaringin ide dane, ring sesi acara ngelila ulangun. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantas puput ni jam kali siang Bali jebos ni. Sekali biasa majara ide dane sani arsa nyaringin durusan ringgala on air 0361-223361. Utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ring nomor 0878-988-22420.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya.

0: kan? Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge siki tembang saking vokalnya Mas Sonia, ge tresnane terlarang. Ge sampun ngawitin acara Gelila Olangun siang ne puniki, sane arsa nyarengin durusan ngeringgala on air, ringlan telepon 0361 223361. Ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Bogung Krishna.
0: Inggi, selamat siang, Bliken Arok.
1: Nanti gatra nenek.
0: Gatra becek mantan neng, kene kabare, adi tumben, nengok di udara nih.
1: Maru kena kene, maru man kene bangkit nih, uli kena rudal.
0: Oke, itu kadang nak sibuk syuting layar lebar nang.
1: Oke, syuting layar lebar, layar lebar kelab lah dia.
0: Ken kabare niki,
1: becek.
0: Sampun ngajak nih, sampun siang nih tuh.
1: Konen. Maru bangun man bogong niki bogong.
0: Oke, enten.
1: Ya.
0: Nge, durus
1: lagi. Temang,
0: Temang napi nih, Ki?
1: Temang nih, layang-layang nih?
0: Layang-layang, nge, jantas ini sampun ngarseng temang, kang yang nak ten megater, nge.
1: Kami majari mogong, suksumurungalah, demugi rayu serang keluarga, om, santi, om.
0: Nge, matur suksume, beli ken arok, nge, sani sampun nyarengin. Sanetiasa Nurusang Muali, ringlan telepon 0361 223361. Nge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang, Gongga Krisna.
0: Nge, selamat siang, Kak Dania.
2: Nge, pada kita.
0: Punapi gatra sanur niki, Kak?
2: Gatra kena, cuaca cerah, Gongga.
0: Cerah, sampun boleh wedang niki.
2: Durung, melebor niki. Sanding arian wedang katus nempu nih.
0: Men kak ten boleh nang istirahat nyeriat biasane boleh nih.
2: Dereng niki cucu ten nyak bobok niki
0: merat.
2: Mewah ampun ye.
0: Nge pun api yang menggarang cucu ampun dah.
2: Ye wedan cucu kudu niki lalima enam ampun niki.
0: Merat tu, ake gati rame.
2: Nge itu sani api yang mando sehat maka sami.
0: Nge.
2: Makin tembang pun sisi gongga.
0: Tembang apa ini?
2: Sing Tain Mat.
0: Sing Tain.
2: Pak Di Gunawan, Ani Suryani.
0: Sing Tain Mat, kenten nggih? Saking Made Gunawan, kenten?
2: Nggih.
0: Coba ditian cari dumun. Di Made Gunawan, sane wenten niki kawin lari ngelasoma dedari. Kejodohan kuli dekil kalah di kalangan saup sangkol.
2: Kenten mantan
0: nggih. Tapi
2: napi wasani kalah di kalangan. Gitu.
0: Kalah di kalangan nggih.
2: Iko kemantan nggih.
0: Nggih sip.
2: Jam dong guys Krishna. Semata dalam.
0: Miring.
2: Yang muka mikrom santi.
0: Nggih matur suksema Kak Dania kesarangin ini taler nggih wenten gung yang mesin suksema niki sampun nyarengi salam ne majarang belikan arok beli komang pandu sami-sami rahayu kenten nggih sarebagian rekelan rai temang dumun ngiring biar sak ngersarang-sarang.

Upacara pewiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara membiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara membecati, natap banten pewahan dan mepiuning di sangga atau pemerajan, dan manusia saksi dengan hadiah

0: Bakery Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sikita Masak yang belima de Gunawan, kalah di kalangan ge sambil gepiar sang sarang-sarang. Kantun Rai yang acara ngelila ulangan, kesarangnya di Tiang Agung Krisna Rekelan Rai, kantos puput nih jam kali siang Bali Jebos. Sudah makin ngalah on air muali, ringlan telpon 0361-223361, Om Swastiastu.
1: Selamat siang, Gung Dek Krisna.
0: Selamat siang, sarang sire ring titiang Niki.
1: Siang, mamangku Majapati, saking pemenang.
0: Mamangku Prajapati, ring pemenang. Pun api gatra, mamangku. Temang napi, mamangku.
1: Dedalu ngali galang.
0: Coba titiang cingak Niki Dumun dedalu. Dedalu ngali galang saking beli Edi Satya nggih, jantes. Heeh.
1: Nggih. Nggih menika kan nggih.
0: Sek sama mamangku.
1: Sekarang nggih yang paling masuk.
0: Inggih, inggih, inggih.
1: Semua kan nggih.
0: Miring mamangku.
1: Janggalah. Santi.
0: Inggih matur sesama mamangku Prajapati nggih ring tabenan sang penyarengin. Sanetiosa nurusang muali ring lan telepon 0361 223361. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Bungge Krisna.
0: Inggih, selamat siang Ma Indira.
1: Emak siang muali, dingin.
0: Aduh, geset-geset gadi, anginnya kesir-kesir niki tuh.
1: Yati-yati dingin niki, tapi jeng malas pun beraktivitas. Nah, kebetulan ada punya aktivitas lain.
0: Oh, nge, wenten-wenten selain nyemak saput nengkul nih, kawan.
1: Ya, tiga diangin kalau disaput niki gak nak matahari wenten, tapi tenterang pegak wenten. Pun api gak terlalu kena ya? Halo? Nggak? Nggak?
0: Nggak. Niki wonten kisi-kisi was rabutan nih. Nah, Niki duaning napi wasane Niki wonten perawatan gede Niki ngiring pemancar-pemancar di Latu Malai Jebos menawita wenten napi wasane modulasi perompat menawita di off-kan dumun kagyang Niki nggih duaning Niki wenten pemeliharaan pemancar ring Latu Niki nggih nggih terus-terus Mah Indira nggih lanjut dumun
1: kene kena mah ikeng-kenang nih gak gue.
0: Inge. Lanjut nah pangten engal meklepet nyenan siarane niki.
1: Inge gatro sampun kenak nge. Mbah megatro ketik nge.
0: Terus nge.
1: Niki wenten Nini Ita wenten biasa-biasa kan niki Niang Kirana, Niang Kisawa, Maelin, Jero Susi, Bu Eka Batu Bulan, Nini Jerman, Bu Eka Sempidi, Mama Endang, Daler Bu Tuadi yang pasar mengui mangga laris manis gitu. Daler Kak Poleng gak tontonin pirang suaranya gak gak. Nggih, wenten daler Pak Depi, wenten Pak Yan Narbo, Pak Dut Mancung, Pak Di Polos Jaya, kupluk wau kedengaran suaranya, Raja kupluk dumugi kena. Nini Dania sampun sareng kakek, Nini Santa, Mas Tunini, wenten Nodah Be, Urdah Weni, wenten Dungyang Seri, Mukman Buduk. Asira malih gedekin gak? Asira kan iki mbok putu ke Boywo ket.
0: Nggih menika dumun. Nggih.
1: Sesambung. Nggih. Taler niki mangga kena status sareng sami. Nggih, kalah wali yang masih nduk Pramo Santi. Om Santi Om.
0: Nggih matur suksema nggih niki Mak Indira ring tabanan. Rakelan rai atur pining titiang niki dumun. Duaning niki wonten pemeliharaan gede niki ring pemancar Latu Abian Semal nggih. Menawi teman Leje Bos modulasi Pro 4 di off-kan niki Kang Yang Dumun saking wonten ide dane taler tetap presida miar sayang siaran Pro 4 melarapan aplikasi RRI Digital kenten nggih nurusang nggih dados download aplikasi RRI Digital melarapan App Store utawi Play Store. Sedemakin temang-temang ngiring piar sang sarang-sarang saking beli Edi Satya dedalu ngalih galang.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun kesarang. Suara RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge temang saking beli ID sat ya. Ge de dalu ngalih galang. Ge sambil ke piarsang sarang-sarang. Rekelan Rai katurunten galang malik ide. Sane arse muali nyarengin Trenggala on air. Terusang ringlan telepon 0361-223361. Utawi nikireng WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ge menawi teh rekelan Rai ge ning wenten pemeliharaan jadi ini kiring pemancara latu abian semal menawite modulasi pro 4 niki di afkan jebos niki. Nah ide dani tetap presiden menyar sayang siaran pro 4 melarapan aplikasi RRI digital nge durusang download aplikasi RRI digital melalui App Store utawi Play Store ring handphone ide dani suang-suang kinten nge sari bangkin rekelan rei ngiring demam piar sang sarang-sarang tembang saking blitut sana tuah penipu.

Rakelan Rai Rari Kedumutit yang nyaringin ide dani ring acara gelila ulangun ya malah jebos ring jam kali siang perempat RRI Denpasar baca meskian sarang perempat RRI Jakarta ngemeliten siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara menawi tau yang tani watur tiang rikala nginterang acara-acara ring perempat Rai Nani Mangkin dan lali titiang dunas karena pengambura sedang mangkin titiang Agung Krisna Nglumsur mepamit puputang titiang untuk para mesanti Om Santi, Santi, Santi Om.

Depo Dining of Jakarta resmi dibuka untuk umum mulai Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai pilihan wisata baru yang memadukan perjalanan dengan bus tingkat panorama dan pengalaman fine dining di ibu kota. Program ini mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam mengembangkan pariwisata perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Welvi Zon Yuza Selasa kemarin mengatakan, Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya, menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis pongo, P. geomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya. Oke, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Yeah. Halo, selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Pak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana, karena apa?
2: Iya itu, biasa kan kalau orang Surabaya tuh ya? Iya agak slow gitu ya. Enggak kayak kita ini di Betawi, apa lo gitu kan ya.
3: Sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya oke. Ya baik sekali Mbak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Nah, untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya, lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke, mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh
2: Amin.
3: Warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Pok.
2: Ya, berharapnya seperti itu.

0: gitu ya. Adem-adem ayem asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
1: Yang penting kelakon lan cukup gitu loh.
0: Iya benar. Mbak Purbandari, hari ini ya, kita menghadirkan narasumbernya siapa?
1: Iya, ada ini sudah rawuh di studionya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Mm-hmm. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made. Mm-hmm. Dan sekaligus menjadi nanti panitia Sedekah Bumi Made 2026.
0: Oh, oke. Okay. Judulnya ini Okolan ini.
1: Iya. Tradisi Okolan.
0: Okolan ya.
1: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
0: Oke, siap.
1: Ya, terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made. Daerahnya Pak Joko ini.
0: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
1: Iya.
0: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purban.
1: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya, alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Pak Joko dulunya?
2: Nggih. Matur suwun Mbak Purbarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
1: saling mencelakai,
2: betul,
1: begitu ya. Tidak seperti itu.
2: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
1: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, ngeten nggih. Dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Lah ini malah wujudnya wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuhan, saling betul, mengalahkan, buatan seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Atau yang saya lihat kan kayak gak pakai baju,
2: tapi
1: perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya. Tujuannya apa Pak Joko?
2: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi nggih. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa nggih, terkait desa. Lah, okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi katakanlah.
1: Wis berhasil.
2: Berhasil katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisihkan waktunya untuk bergulat, beradu ya, beradu badan. Lah seiringnya waktu, ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini. Dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80an ya. Kalau ini, bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu,
1: jerami,
2: kan, betul, dikumpulkan,
1: jerami ditumpuk-tumpuk,
2: ya, sampai tebalnya sekian berapa.
1: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
2: Kalau ngomong Sedekah Bumi, tempat Nya ya di punden.
1: Di punden ya.
2: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
1: Di keramat ya, paling sakral di desa itu. Gye.
2: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan,
1: dikumpulkan.
2: Di situlah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana ya? Peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
1: Biasanya pun peserta ini pun menikah, wonten anak-anak, remaja atau orang tua, Pak Joko.
2: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini sampai sekarang, okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Mm-hmm. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
1: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
2: Kalau okol, jenenge gelut.
1: Bayangkan,
2: baca gelut.
1: Gelut putri.
2: Betul, cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu tidak pakai copot baju.
1: Iya.
2: Ini bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah, itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
1: Tradisi setempat. Oh, nah, Nah, terus perkembangan ini pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya. Paribasannya wong witok-witok barang melo okolan. Nah, gelut. Okolan, gelut ya. Gelut, gulat okolan. Gulat. Nah, ini biasanya durasinya ini pinten menit, Pak Joko?
2: Kalau durasi kurang lebih 5 menit, Bu Barini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
1: Oh, nggih.
2: 2 ronde karena apa? Karena lama-lama ya bahaya juga.
1: 2 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
2: 5 menit 2 ronde lah.
1: Sudah 2 ronde ya.
2: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh berarti dianggap draw.
1: Oh. Tidak ada ronde sama-sama lagi. Kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
2: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit ya berarti nanti
1: siapa yang menang, yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
2: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
1: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
2: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh ya berarti 1-0 gitu.
1: Terus gitu. Ada wasitnya nggih, Pak Joko?
2: Ada.
1: Wasitnya biasanya
2: satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
1: Berarti pengamatnya ada dua.
2: Betul, kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh.
1: Yeah.
2: Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago.
1: Yeah.
2: Gunanya apa? Yang itu tadi, memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira. Bersyukur, kadang sampai dipanggul, dijunjung.
1: Saking senengnya.
2: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
1: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Joko?
2: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya untuk pemerintah kota ya pada presidennya agar bagaimana sih okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya karena yang saya tahu untuk saat ini okol itu masih tersirat masih ada di Surabaya Barat khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
1: Sambikerep, Madin, Pak Joko, Beringin. Terus Wiyung, Menganti, sekitar Menikong, Surabaya Barat.
2: Itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh.
1: Iya.
2: Harapan kami di festival-festival budaya, okol ini
1: ada
2: gitu.
1: Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya betul, di kehidupan warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Nggih. Kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat Hebat ya, ada tambur,
2: iya,
1: terus ono giro nih betul. Sebelum okolan okolan betul. Dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu, apa? Sronen ya.
2: Oke,
1: monggo Pak Joko, kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
2: Ah, kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di
1: sekitar bumi,
2: pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan, itu para apa namanya?
1: Biyogo,
2: karawitan itu harus tahu betul gitu loh, ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai, misalkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
1: Enggak cocok, iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan.
2: Serunenan, iling-iling, dan sebagainya itulah.
1: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya, mengikuti permainan okol meniko, terus adakah pada saat okolan meniko karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya, nopo ngoten, nopo termasuk gending ceng-ceng diunek noniku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko.
2: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan purba. Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap, gending sudah langsung berbunyi. Gending sampai berbunyi ya, sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh. Gending itu berhenti dengan sendirinya mengikuti
1: permainan.
2: Mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
1: Oh iya, jadi semakin ramai
2: gitu. Ya. Mengikuti gending. Okay. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending-gending itu aja.
1: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
2: Ya.
1: Anak-anak.
2: Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih
1: terus
2: menjaga, terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara ruah desa sedekah bumi ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
1: Oh,
2: anak-anak dulu, setelah anak-anak yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu gitu.
1: Seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
0: Iya,
1: oke. Jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
0: lintas
1: itu,
0: Sumatera Nova. Gitu ya.
1: Lintas kebudayaan.
0: Lintas kebudayaan.
1: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Pak.
0: Iya,
1: mungkin juga ya.
0: Namanya aja barangkali yang berbeda ya, ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
1: Hampir sama.
0: Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
1: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
0: Ulang lagi, pelan lagi, Zat.
1: Di... Pelan, Mas Re. Di teleponnya Perempat RRI Surabaya 031-546-2961.
0: Ya.
1: Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
0: Baik.
1: Agak bulat gitu ya nomornya ya.
0: Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kita break dulu aja ya biar enak ya Mbak ya. Iya, oke, okay, Mbak Nova. Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
1: Iya. Biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
0: Iya. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
3: Jadi ini tadi, Bu.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
0: Garo
1: PC matamu bar kopi uang. Gara-gara panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke. Bukan kuat.
1: Roh aku iki enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, cok.
1: Sarukan nangis delok kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Mbak Purbandari. Iya,
2: Mbak Nova.
1: Kita beri kesempatan yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya kita. Silahkan kalau sudah ada dari Surabaya kita sambungkan.
2: Ya, ini dari RRI Surabaya sudah ada yang bergabung by WA, Mbak Nova.
1: Ya, silakan.
2: Saya bacakan ya, dari Cak Afif Sumenep.
1: Ya.
2: Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya.

0: Jakarta ya Pak Joko, biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan.
1: Siap,
0: siap. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum Pak Nova, yang cuantik, yang belah-belah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
2: Tadi siang aku... Tadi siang kata Mpok Nova, ketemu lagi nih sama Mpok Nova yang manis-manis asem katanya.
0: Aduh, jangan. Oke, lanjut, boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mbak siapa namanya?
0: Mbak Purbandari.
3: Mbak, oh iya. Gitu aja nggak apa-apa.
0: Iya.
3: Selamat siang. Lingpur gitu ya.
2: Oh iya, Lingpur. Apa kabar nih sama Kak gitu ya?
0: Iya.
2: Ica mau nanya Joko. Dong, Ponova.
0: Iya, silakan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
2: Mau nanya, apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
0: Oke.
2: Dan apakah ada antunya gitu kayak?
0: Ada apa?
2: Punya apa setiap tahun atau gimana gitu, Ponova?
0: Oh gitu. Ya, oke. Okay.
3: Waktu yang istimewa gitu ya.
2: Oke, okay, itu aja. Tapi Ica mau pantun satu nih buat Ponova nih.
0: Iya, boleh.
2: Pergi ke paman sambil jalan-jalan.
0: Cakep.
2: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
3: Apalah daya tangganya sudah menua.
0: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
3: Tangganya aja yang habis ya.
0: Iya, tangganya. Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
3: Silahkan Pak Joko.
4: Baik, terima kasih dari Tretan.
3: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, iya.
4: Iya.
3: Okay.
4: Apa menggunakan
3: kayu.
4: Kayu ya. Nek, ngomong Meduro, tokol menggunakan kayu, tokol.
3: Oh, tokol
4: kan
3: ya.
4: Pukul ya.
3: Oh, pukul ya.
4: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang apa ya, yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, tidak ada alat sebenarnya, tidak ada
3: ya,
4: alat.
3: Dengan kekuatannya,
4: dengan kekuatan
3: ya,
4: dan teknis-teknis
3: teknisnya
4: aja. Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya tidak menutup kemungkinannya besar kalah.
3: Betul. Bisa juga bisa ketika teknik okolnya itu dia yang kecil sudah semakin menguasai.
4: Betul,
3: gitu
4: betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Nggih. Itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Ning Ica untuk Mbak Ica.
4: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya. Tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
3: permainan
4: ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alas untuk kita beradu bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, telah diberikan keberkahan berupa panen.
3: Alhamdulillah.
0: Oke.
3: Itu Mbak Nova.
0: Ya, yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Ada waktu istimewa nggak? Ada waktu tertentu nggak Pak Joko tadi untuk yang ditanyakan?
3: Tradisi gelar, tradisi apa?
4: Ya, kalau waktu-waktu nya itu ya mendekati bulan-bulan maulud gitu, bulan kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10 selesai panen itu kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa suruan ya, pokoknya setelah suruan lah.
0: Okay.
3: Ya biasanya setelah panen raya Mbok Nova. Kalau seperti contohnya di Made ini, besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah akan ada gelaran permainan okol.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya?
4: Selalu. Ya,
3: selalu ada.
0: Oh, selalu ada.
4: Ke Surabaya.
0: Oke. Okay.

0: misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada. Sekalian dijawab ada. Nanti dua. Belum ya, Mbak Pur ya. Oke, silakan dijawab dulu, silakan, Pak Joko.
1: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya. Oh. Ronde satu, ronde dua. Okay. Cuma dua ronde, waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya. Kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti, kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
0: jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
1: Iya. Iya. Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
0: Iya, iya.
1: Dibentuk hadiahnya spontanitas di situ.
0: Oke. Kadang
1: Pak Lurah.
0: Iya, benar-benar.
1: Pak pejabat terkait
0: gitu. Ngasih saweran gitu ya. Ya
1: betul, ngasih saweran.
2: Sama yang
1: ketakutan. Betul, itu aja sebetulnya.
0: Oke, berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya. Kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
1: Iya. Rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya tuh sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya.
0: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Nah, ini. Ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter, istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
0: Oke. Sabar Pak Joko. Udah tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang dengan Bang Tahir, Mugun Tahir pun Nova yang cantik.
0: Oke, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon.
3: Mas siapa? Mbak Pur ya?
0: Mbak Pur sama Pak siapa? Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
3: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya?
0: Cak
3: Joko ya?
0: Iya.
3: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bagian kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangki gitu.
0: Yeah.
3: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu.
0: Namanya apa kalau di Maluku?
3: Namanya dodengo. Dodengo kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
0: Oh, dodengo itu, ya.
3: Itu biasa bermain di selesai sholat esok, selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
0: Oke.
3: Itu hanya itu sih untuk meramaikan saja itu, apa menikmati suasana Idul Fitri itu
0: selesai pake, Lebaran itu. Pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
3: Enggak.
0: Cuma
3: sekedar bermain hiburan aja.
0: Sekedar buat hiburan aja.
3: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Agar kita kumpul sambil bersaturami satu sama yang lain gitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Silakan Ningpur mungkin ada yang tersambung.
2: Ada yang masuk ini.
0: Ya.
2: Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
4: Sugeng siang Bu Bandari.
2: Alhamdulillah nggih.
4: Tetap barang kali Pak Joko.
1: Nggih.
4: Pak Lasmono.
1: Pak Lasmono
4: sugeng siang. Iki kula rek. Pok Dopa di Jakarta ya?
0: Nggih. Ayo ngikutin. Iki
4: tiap siang saya mendengarkan.
0: Terima kasih. Alhamdulillah.
4: Ya, tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
2: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
0: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
2: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
4: Niki pertanyaan niku nek okol niku klorumin ben Agustin niku diadakan okol niku.
2: Agustusan. Daerah pundi Pak Lasmono? Daerah pundi?
4: Nggih, ten Surabaya mriki.
2: Lah nggih, daerah njenengan teng Dono.
4: Rumiyin niku ya kula Kapasari
2: mriki. Oh, daerah Kapasari.
4: Nggih, rumiyin niku bulan Agustus wonten kelompok okol.
2: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
4: Sak makin remajae pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah toyo
1: ditingkatkan bali
4: Pak. Pun dirang jampak-jampak.
2: Nggih.
4: Dadi sakniki nggih sepi pemuda pun mboten enten.
2: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
4: Nggih, jangan enggak. Jane iki. Sampe sing yang lami-lami pun mboten enten.
2: Nggih.
4: Pun pindah dia toyo. Kata kula ning pun medal kampung pindah. Nggih.
2: Nggih, ngaten mawon
4: nggih.
2: Oh, ngaten. Tapi
4: nggih mboten kang kalah cuma nopo meja juga ni kasur.
2: Oh, meja juga ni bantalan. Ya.
4: Nggih. Tapi kalau mrisani ten TikTok kan niku wonten okol yang luar-luar niku. Hmm. Kita sih enten niku.
2: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
4: Nggih.
2: Eman-eman niku tradisi kita
4: nggih.
2: Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
4: Matur nuwun.
1: Yes,
4: sami-sami. Rahayu.
2: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
0: Ayu berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
2: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
0: Cuma mendengarkan ceplok-ceplok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya mantap. Ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
2: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
0: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
0: Oke. Okay. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur itu. Langsung di sana gitu, Mbak Purba.
2: Iya, jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
1: Tidak ada.
2: Oh, ya cuma ada
1: murni memang. Itu Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya?
2: Iya. Yang WA tadi ya. Iya.
1: Itu kalau dulu kalau di era 90-an 80-an itu kan. Masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Mm-hmm. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambi Kerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
2: Jadi nah, ada supporternya betul, ya.
1: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah. Oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambi Kerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan

0: katakan ini perempuan.
1: Mau pilih karo, siapa?
0: Oh,
1: iya.
0: Oh, ada iya. Ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo sama wanita, berani tak sama saya?
1: Oh.
0: Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah. Ditandingkanlah di situ.
1: Oh, gitu.
0: Seperti itu.
1: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama Pak Nova.
2: Iya, iya, iya.
1: Saling pilih dan saling enggak ada mengenal gitu Pak Nova.
2: Iya, iya, iya.
0: Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan.
2: Tidak terprogram gitu.
1: Iya. Nah.
2: Dan tidak ada pendaftaran sebelumnya gitu ya, Pak Joko ya.
1: Juga yang penting enggak ada randonnya, Mbak Nova.
2: Iya, enggak ada random. Ya, ya, ya, ya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya?
1: Betul.
0: Nggak ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
2: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
0: Justru
1: rame.
0: Kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
2: Oh, itu pria dan wanita Pak Joko?
0: Iya, ya. Tapi kalau pria sama pria, wanita sama
2: iya. Iya ada gitu. Mak-mak yang mau babak belur gitu ya?
0: Ada, mungkin mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
2: Oh iya.
0: Mbak Nova ya.
2: Seru berarti kalau lihat mak-mak ya, Mengpur ya.
0: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
2: Astagfirullahaladzim. Jangan.
1: Tapi bawahnya kan jerami Mbak Nova.
2: Oh,
1: jadi
0: memang dibanting beneran.
2: Ya Allah.
0: Dibanting beneran.
2: Aduh, dan rusak itu dong kecantikan Pak saya Pak Joko kalau saya ikut. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi? Ningpur ada?
1: Ini ada yang masuk ini.
2: Silakan.
1: Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat? Mbak Nova mungkin ada?
2: Belum ada yang tersambung. Ada. Ya silakan.
1: Ini dijawab dulu ya.
2: Ya.
1: Oke. Monggo Pak Joko.
0: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun-temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinas terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, wilayah Gresik yang kuat kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
1: polo pendem
0: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur ya itu tadi spontanitas. Ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan di sawah itu berkelahi beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
1: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya betul, masing-masing
0: betul.
1: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada betul, saat panen betul. Raya begitu
0: Mbak Ajang Nova. Silaturahmi lah.
1: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
2: Iya. Berarti bukan silakan. bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
0: Dari musuh bukan.
2: Iya benar-benar.
1: Tapi justru berpesta panen.
0: Berpesta panen.
2: Iya. Itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
0: Betul.
2: Oke, baik kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya sudah adakah?
1: Enggak ada Mbak Nova.
2: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi Ibu Lina. Pak Joko ada enggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
1: Ya.
0: Langsung kami jawab ya.
2: Iya, silakan Pak Joko.
0: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah enggak ada cedera. Yang paling ya
2: lebam-lebam lah ya.
0: Iya, lebam-lebam itu merah-merah.
2: Tapi itu benar-benaran dipukul pakai kayu Pak Joko?
0: Bukan.
1: Enggak pakai kayu.
0: Enggak pakai alat.
2: Oh, enggak pakai alat.
0: Enggak pakai alat. Begini.
2: Oh, saya kira tadi karena okolan itu kayu, katanya enggak ya?
0: Nah, jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami, ya. Mereka kalau yang laki-laki, baju ini dicopot.
2: Iya.
0: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot, ya. Yang kukunya panjang harus dipotong.
2: Oke. Okay. Nah,
0: sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
2: Oke.
0: Cuma itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus dipotong karena takutnya
2: kena perut,
0: kena kulit ini bisa.
2: Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
0: Iya, memang, memang gulat.
2: Oh, memang gulat.
0: Kalau di Jepang apa namanya? Sumo.
2: Sumo, iya benar-benar. Oh iya. Jadi
1: sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
2: diri ya? Oke.
1: Okay. Supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
2: Gobekno. Oke. Kebanting gitu. Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja. Ya.
0: Gulat, saling menjatuhkan.
2: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
0: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk

0: kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya.
1: Yeah.
0: Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung jawab mengklaim bahwa oh ini kesenian kami, ini
1: kesenian.
0: Nah, itu harapan-harapan kami seperti itu.
1: Gitu loh. Baik, kalau begitu. Mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar ya, Pak Joko ya. Sesuai dengan harapan.
2: Amin.
1: Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
2: Baik, sama-sama Mbok Nova.
1: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat, terima salam kasih. Bahagia untuk semuanya.
0: Salam Mbok
1: Nova, selamat siang.
0: Selamat siang
2: Mbok Nova.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya Tradisi Okolan. Bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore. Pemerintah Kota Denpasar dipastikan belum dapat memenuhi target penghentian pengiriman sampah ke TPA Suwung pada 1 Agustus 2026 karena mesin pengolah sampah berkapasitas 250 ton per hari belum selesai dipasang. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan keterlambatan tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Bali dan mesin diperkirakan baru dapat beroperasi setelah proses pemasangan rampung dalam waktu sekitar 1 bulan. Meski demikian, Pemkot Denpasar terus mengoptimalkan kapasitas pengolahan sampah dengan menambah jam operasional fasilitas dari 2 menjadi 3 shift serta memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya melalui pembagian 174.000 komposter kepada masyarakat. Saat ini Denpasar telah mampu mengolah sekitar 540 ton sampah per hari sambil menunggu mesin baru selesai dipasang. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Halo, halo, hai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, berjumpa kembali lah dengan Dayu Ari di sini di FM 106,4 MHz yang menemani rakyat-rakyat di jam 3 sekarang sampai jam 7 nanti. Oke, sebelum lanjut, apa kabarnya Niki Rakerai, para pendengar ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu bersemangat apapun kegiatannya hari ini. Dan juga, bagaimanakah hari ini berjalan? Sudahkah lancar? Ya, dari harap juga dilancarkan semua ya, sampai selesai nanti. Mungkin jam-jam sekarang ini Rakerai sudah ada waktunya jam pulang kerja, ataupun masih ada nih yang diam di kantoran, ataupun di tempat bekerjanya ya. Dari harap semangatnya tidak pernah kendor ya. Apalagi Dayu Ari menemani Rakerai di jam sekarang di program acara Prodang Dudang Dut

mengajak Rakraiber, Dendang Ria juga berjoget-joget bareng tentunya di jam sekarang ya. Dayu Ari akan mempersembahkan berbagai macam ragam irama Nusantara, khususnya dangdut ya, dangdut Nusantara. Untuk itu mungkin Dayu Ari menemani Rakrai kurang selama kurang lebih 2 jam ke depan sampai jam 5 sore nanti. Jadi Rakrai yang ingin lagu dangdut silahkan sebentar bisa dipakai waktunya ya, di interaktif nih, Niki di nomor telepon 0361223361, ataupun jangan lupa di WhatsApp ya, yang lagi monitor silahkan chat Dayu pangping. Iya, monitor bagaimana kabarnya Rakrai ataupun cuacanya. Oke, ngomong-ngomong soal cuaca nih, di tempat Dayu bertugas sekarang di Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar, ya cuacanya mendukung juga ini ya, ada sinar mataharinya, tamu tidak terlalu terik juga, dan juga ada angin sepoi-sepoi. Lalu di kawasan Rakrai bagaimana? Mungkin sama ataupun ada sudah yang turun hujan, ataupun ada matahari yang lebih terik, mungkin bisa sebentar di sharing infonya bersama Dayu ntar geh. Oke, biar gak lama-lama lagi, mari kita langsung pemanasan aja dah yuk, biar makin panas, biar makin semangat gitu ya. Di sini ada lagunya Didi Kempot yang judulnya Ojo Lungo. Untuk itu silakan mendengarkan.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Pada kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas, dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai warisan leluhur, agar tetap lestari, maka sapi kerumbungan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.

Oke, Rakerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Oke, kembali bergabung sama Dewi Ari ya di FM 106,4 MHz di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, bagaimana? Sudahkah panas badannya? Ya, sudah joget-joget kah? Mungkin ntar bisa di-spill ya gimana pemanasannya ya. Mungkin apakah patah kanan, patah kiri kepalanya? Ataupun goyang pinggul, goyang kanan, goyang kiri? Oke, rakerai dari sudah haturkan satu lagu sebagai pembuka ya di Pro Dangdut. Ini lagunya dari Didi Kempot, Ojo Lungo. Ya, yang paham bahasa Jawa mungkin ntar bisa gabung ya. Pas bisa gabung sama Dayu nanti sampaikan apa artinya Ojo Lungo itu. Oke, okay,

0: Dayu juga mau informasikan kepada Raka Rai ya, jangan lupa monitor di WhatsApp-nya Dayu di 087898822420. Ataupun sekarang nih, pakai waktunya ya, yang mau request lagu dangdut silakan bergabung dengan Dayu di nomor telepon 0361223361. Oke, ternyata sudah ada yang bergabung, sambut aja yuk, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Kak Angkun iki ya.
2: Bunga di atas meja.
0: Pas. Kayaknya sudah berusaha sefeminim mungkin ya suaranya.
2: Bagaimana kabarnya?
0: Oke. Ya, Dayu kabarnya baik. Kak Angku gimana?
2: Sehat. Semoga Dayari sehat.
0: Terima kasih.
2: Banyak rezeki.
0: Astungkare.
2: Enteng jodoh.
0: Malu aku.
2: Dayu Ari.
0: Iya.
2: Kalau sudah enteng jodoh, jangan banyak cari.
0: Oh, kenapa nggak boleh banyak nyarinya?
2: Nanti merebut.
0: Iya, iya, kalah ya.
2: Nanti ada perang.
0: Oh, astaga, astaga, astaga. Pokoknya dari doakan juga buat Kak Angku ya, sehat-sehat sama keluarga.
2: Salam dengan sama Haji. Ibu.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat juga.
0: Astungkara, terima kasih.
2: Adik, salam Dayu Ari.
0: Iya.
2: Kepada Gongke Cynthia.
0: Nanti Dayu sampaikan.
2: Ya. Lagunya dulu.
0: Asik, lagu apa nih?
2: Yang nyanyi itu lupa namanya.
0: Aduh.
2: Pandangan pertama.
0: Asik, pandangan pertama.
2: Sampai jadian sama sekarang.
0: Dari Arafik ya. Pandangan pertama sampai, ya ini aja deh, cukup pandangan pertama.
2: Dari 75 sampai sekarang.
0: 75 sampai sekarang artinya apa?
2: Tahun 75.
0: Astaga, awet sekali. Mungkin Raka Rai bisa dibantu berapa tahun jadinya. Enggak, lagunya sudah ready.
2: Salam. Nini Tuandi, Pak Eka Tago, Pak Eka Mama, ini yang Kelana, Tante Jerman, Wayan Swartini, Wisuka Satu, Meninakung, apalagi tuh, begitu radionya.
0: Wing.
2: Baik KBB, BKCM PUD. Ini ikutan, Badang-Uban ikutan.
0: Ayo joget, yeah. Niki Bu Sekar Payang juga tadi sempat nyenggol.
2: Iya. Bu Kutuk Beliwo, Gungges. Ya, sini dah. Yang yoga.

0: Semoga Pak tu Pak yang pasti Pak Man Pandu sehat.
1: Ah, setungkare harus
0: Pak
1: sehat.
0: Ayo Kak, selamat ya kedengaran. Oh ini Kak Arwin dan Endra ikutan.
1: Ayo sini.
0: Mamangku Majapati, kemenang. Ini Ayuna kok begitu ya?
1: Ya, coba ini agak jauhkan dikit.
0: Kak Tiatok, Matun ini Kak Pedet.
1: Ya.
0: Siapa tuh? Nini Ita ikutan.
1: Ayo Nini Ita, jangan mau kalah. Ntar ya,
0: Depi, ikutan. Pak Anggi. Ibu Kemerdeka ge.
1: Ibu Merdeka. Iya, sini Ibu Vera.
0: Mbak Indira, kita kak, Bu Anawang ya gede. Bungkus jadi satu yang belum. Ini Bu Sinta Penatih.
1: Ayo Penatih Pride.
0: Ya, bersama Bu Mani Payet juga Penatih.
1: Iya.
0: Salam dengan Mang Ayu Mara. Ya, semuanya bungkus yang belum.
1: Oke, sudah.
0: Nanti di pulangnya waspada di jalan. Selamat sampai ke Griyo.
1: Iya, terima kasih Kak Angku. Sehat-sehat juga.
0: Terima kasih, selamat juga. Dadah.
1: Bye-bye. Oke, selalu ini ya, selalu semangatnya terpancar ya di udara nih Kak Angku Sedani dari Slemadeg. Oke, rekan-rekan yang gak mau kalah sama Kak Angku, ayo dong, tunjukkan pesonamu sekarang. Gunakan ya waktunya di 0361-223361. Iya, sudah ada yang bergabung. Om Swastiastu Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Oke, kenapa ya? Oke, mungkin bisa dicoba lagi. Dan tadi agak storing dan suaranya tidak terdengar ya. Entah siapa tadi yang nelpon, mungkin bisa dicoba sekarang ya. Gunakan waktu Anda nih kira-kira di 0361-223361. Iya, sudah ada yang bergabung. Oke, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dayuari.
1: Halo, Pro Dangdut adalah kita. Nini Dania ya?
2: Iya, pas sekali.
1: Asik, gimana kabarnya Nini?
2: Ini mangku cucu ini, Dayuari.
1: Mangku cucu, iya.
3: Ini ganti.
2: Ini kakeknya ganti aja sekarang.
1: Oke, nggak apa-apa.
2: Dapat on air dulu.
1: Jangan lewatkan kesempatannya ya.
2: Iya. Sudah, biar bisa ikutlah Madaiwari.
1: Asik. Oke, sehat-sehat ya Nini sama kakek.
2: Sehat, Madaiwari gimana?
1: Dayu sehat juga.
2: Semoga sehat selalu. Lagu dulu ya Madaiwari ya.
1: Oke, mau lagu apa nih?
2: Lagunya 11-12 aja ya. Yang dari siapa itu? Revina ya?
1: Fitri Karlina
2: ya.
1: Iya, sudah Niki lagunya sudah ada.
2: Langsung salam-salam ya.
1: Boleh.
2: Ada Jermang Sedani yang tadi ya.
1: Iya.
2: Ada Ma Indira juga, Nini Ita, Ane Kapal, ada Pendit Pandepi, ada Budek Kemang Mekte, Nek Mas Payangan, ada Nini Ita juga, Good Power, Liken Aro, BKBB, ada Nini Ayuna, Bung Yang Yoga juga, Masih Nini, Bung Yang Kirana, Nini Kuade ya, Pak Putu Yase, ada Bu Ana, ada siapa lagi, Pak Yanardo ya, Pak Semandung, ada Odak Kade juga, Bu Vera, Bu Lodo, Pak Man Pandu, ada Santo Jerman juga, Pak Nipolos Jayo, ada Molus Seksa, ada siapa Yoga Saputra ya, ada Bu Ali Tumbang juga, ada siapa yang dari, lupa ya.
1: Siapa?
2: Komisi apa, di mana itu lupa. Mimi Cinta ya? Ada siapa? Ibu Sinta ya, Bu Sinta.
1: Ibu Sinta dari Penate.
2: Ya, ada juga Mok Melin ya. Ada juga Kumiyakiran. Ada juga Biro Iskani. Ada siapa lagi ya? Nini Santa ya. Gus Bawo. ada Gombiang Seri juga. Ya, ada siapa Bujero Cinago yang dari Sanur juga.
1: Oke.
2: Ya, sisanya bungkus saja di satu ya dari
1: Oke, tak pepes ya.
2: Ya, pepes ya. Cuma gini keliling empat biar keliling
1: rapat. Iya, biar rapat biar enggak tumpah-tumpah. Oke, terima kasih Nini Dania dan ya, Kakek ya.
2: Selamat tugas.
1: Terima kasih.
2: Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Oke, Sanur Pride sudah bergabung tadi sama Dayu, ada Kakek sama Nenek Dania nih Kinge. Oke, karena dua lagu sudah terpenuhi, Dayu mau baca dulu deh yang ke di WhatsApp gitu ya. Oke, Ibu Sekar tadi nyenggol ya Nini Dania. Oke, Dayu mau baca dulu deh, ini ada Kak Gade Alwin dan Nendra Sabian Undagi Timpak Tabanan ya, ikutan dangdut kadanya. Oke, Madiun Ngawi. Napi artinya Madiun Ngawi ya? Aduh, mungkin bisa dikasih tahu Dayunya. Apa itu Madiun Ngawi? Yang lanjut, ini ada Ibu Agung Guang, Gusti Ayuk Artining. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, selamat sore Dayu, selamat siaran. Ya, Ibu Agung Guang, Sukawati ikut goyang. Asik dong. Oke, salamnya buat Nini Dania sama Kakek, Nini Tuade, Mbah Tunindi. Semoga semua penggemar ya Pro Dangdut dimanapun berada, salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Bu Agung. Lanjut di sini ada Bu Marnyeda, Satya Nyarengin, Majarin Dayuari, Raja Menghibur, Ngantos Puput. Siap, tanda seru tiga adanya. Ya, selamat dan semangat terus nih Kingi Bu Marjitna sudah ikut sama Dayu ya. Lanjut di sini ada Pak Ari Astra Tabanan. Ya, salam sama buat sahabat penggemar dangdut ya dimanapun berada. Semoga sehat, berbahagia dan sejahtera. Selamat bertugas Dayu Ari dari Pak Yan Ari, Pak Yan. Benar ya, Pak Ari Astra Tabanan. Terima kasih Pak Ari. Lanjut di sini ada Ibu Sekar tiga kali ternyata nyenggol Dayu. Ya, ada susahnya on air Dayu cantik. Satu pengen sabah dari kemarin Dayu. Oh ya. Iya, mungkin sebentar bisa Dayu tiupkan ini ya angin-anginnya biar hempas ya hujannya. Tapi tidak boleh seperti itu ya. Apapun cuacanya, entah itu hujan ataupun panas terik ataupun segala macam ya, kita syukuri saja, nikmati saja hari-harinya dan tetap semangat Niki buat Ibu Sekar Payangan nge. Oke, Mbah Indira katanya lagi, maaf Dayuari, Mbah lagi latihan yoga. Asik, jam segini latihan yoga, mantap dong. Di mana tuh latihannya? Ikut satu dong. Iya, Mbak Indira, semangat latihannya ya sama teman-teman mungkin ya. Jangan lupa latihan yoga ketawa. Ditunggu nanti ya voice note-nya mungkin. Iya, sekarang dari temenin juga Niki, Mbak Indira dan begitu juga semua pendengar 4 RRI Denpasar untuk mendengarkan lagu bersama ini ya. Lagu Arafik yang judulnya Pandangan Pertama, mix lirikan matamu.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang ni.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, Rak Rai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, sudah daya terkan dua lagu ya. Semoga Rak Rai terhibur ya. Tadi lagunya Fitri Karlina yang judulnya 11-12. Dan juga lagunya Rafiq ya, dengan judul Pandangan Pertama dan juga Lirikan Matamu. Oke, Daya juga ingin menyampaikan, jangan lupa ya Rak Rai yang belum monitor, silakan monitor dengan Dayu di nomor WhatsApp 08 bentar ya, Dayu lupa. Iya, di nomor 087898822420 ataupun di Rak Rai yang mau request lagu, silakan sekarang bergabung ya, gunakan waktu Anda di 0361223361. Oke, sudah ada nih yang bergabung. Dayu mau sambut aja ya, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Mbak Indira ya?
1: Mbak Indira,
0: ini tuh Ade. Suaranya mirip.
1: Baru bangun soalnya.
0: Oh, pantes. Agak ngebas dikit ya. Udah minum toyo?
1: Ampun, okay. Nanti baru bangun sakit sirah tiangnya.
0: Nah, kenapa bisa gitu Nini tuh Ade?
1: Langsung bikin kopi pahit.
0: Asik.
1: Aku obes gendan, iki keponak nih, ngambil cewek ke Gianyar.
0: Oh, tak kira Nini diambil. Ada, ya, mohon maaf ya.
1: Abis meminang.
0: Asik, abis dipinang ya. Iya, ya, sekarang ya, dua senyang ya.
1: Tanggal 5 wau kenten sakapan itu.
0: Oh, tanggal 5 niki Agustus. Oke. Okay. Ya, setengkara berjalan lancar niki acaranya.
1: Iya, setengkara.
0: Heeh, Nini tuh ada sehat.
1: Kabar Dayu?
0: Enaknya. Oh, kena udah nyungkling Dayu 5 kali.
1: Hebat.
0: Hebat, Nini tuh ada sekarang gilirannya, Nak. Nini tuh ada sekarang punya giliran nyungkling, Nak.
1: Katanya main viral yoga dia ya.
0: Iya, Nini tuh ada nggak ikut yoga?
1: Yang jadwal Selasa dan Minggu.
0: Oh, Selasa dan Minggu.
1: Yoga yang.
0: Oke.
1: Minta lagu Berjuang dan Doa.
0: Asik, Berjuang dan Doa melalui.
1: Ya, walaupun dingin harus berjuang. Rebut-rebutan supaya dapat on air.
0: Betul sekali. Berjuang dan doa ya. Gitu.
1: Iya.
0: Oke. Coba Dewi carikan dulu ya. Kok lagunya nih tiba-tiba tidak masuk playlist ya? Bentar ya. Dari siapa itu lagunya, nggih?
1: Roma Irama, Perjuangan Doa.
0: Bentar ya. Mungkin sambil salam-salam dulu.
1: Salam dulu ya. Selamat sore Bu EKBB. Sudah naik dia apa belum?
0: Belum sama ya, Dayu.
1: Iya. Pak De Gunawan, selamat sore. Pak Brong Payangan, Ibu Jerman juga. Atit Murdaya, Bisi Yang Murni, Bini Yang Kirana. Pak Pandai Gede Supadmo, Pak Catu, Jelumanggunya Manase, Mogi Sehat. Ibu Tera Tabanan, Mahintira. Ini Agus Mengumi juga, Ibu Ana Wahyu Gede, Nini Ika Pejaten, selamat sore. Pak De Perjaya, Pak Eca Mama, Pak Paningabe. Juga Pak Reskane, Ibu Agung Duang Skwati, selamat sore. Ini Janura, Jere Suci. Kak Dania, Nini Dania, selamat sore. Sudah naik ya, sudah tadi?
0: Sudah.
1: Ya, Mbah Sunini, Ibu Ayuna.
0: Oke.
1: Juga Ibu Cinta, Penate, Pak Narbe, Pak Devi, Kak Tiara. Ini Raman, ini Dimas, ini Restu. Juga Ibu Putri Sada, semoga sehat. Di rumah ke Sudani, Gek Mas Sayangan. Ibu Putri Keboiwa. Gong Biang Kekeran, Gong Biang Sri itu ya.
0: Gong Biang Sri sama
1: ya, Bayi. Ini Santa, Sanur. Juga Dadong Ayan, selamat sore.
0: Oke.
1: Semua-semuanya dah.
0: Siap.
1: Semoga sehat.
0: Astagare.
1: Dayu, selamat tugas. Dadah, bye-bye.
0: Iya, dadah, bye-bye, Nini tuh adekku. Untuk lagunya juga sudah ready, sudah siap Dayu getarkan di udara ya sebentar. Oke, lagi satu aja mungkin ya Rak Rai yang mau request lagu, silakan bergabung dengan Dayu di 0361223361. Oke, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah Sita.
0: Asik, aduh lembut sekali suaranya. Mailin ini ya?
2: Iya, 100.
0: Ah. Sudah ditebak dan nih, aduh asalnya suaranya lembut-lembut gini Mailin dah punya. Iya, Mailin gimana kabarnya?
2: Kabar lagi baik.
0: Astaga, Kare.
2: Kalau buat Ayu gimana?
0: Sudah dong, pastinya.
2: Iya. Orang baru tadi Mailin ketemuan sama Bu Pera.
0: Oh ya, di mana?
2: Di rumah sakit Tangerang.
0: Ngapain? Oh gini, apa check lab atau apa cross check ininya, kesehatan ya?
2: Enggak, ketemuan di jalan aja.
0: Oh, tak kirain di rumah sakitnya.
2: Enggak, dekat rumah sakit dah, di sebelah selatan.
0: Oh gitu, ya Bu Vera lagi ngapain?
2: Bu Vera sekarang udah pulang.
0: Oh enggak, maksudnya tadi, pas di jalan
2: ya, memang pingin ketemuan aja.
0: Enggak
2: penasaran katanya.
0: Aduh, tapi jadi keinget lagunya Ketemu di Jalan. Aduh Inge, sehat-sehat ya, pokoknya.
2: Nanti Mailin main kesana ke perumahan.
0: Iya, ditunggu ya Mailin.
2: Ya, pokoknya tunggu aja tanggal mainnya.
0: Asik, mainnya katanya. Oke, siap. Oke. Mailin mau request lagu
2: ya.
0: Boleh, lagu apa?
2: Lagunya dari Eri Susan.
0: Judulnya?
2: Mabuk Duit.
0: Tahu aja nih.
2: Ya, orang kan cuma butuh duit.
0: Iya, Eri Susan ya. Om, ya. Dari Eri Susannya enggak ada yang ada Riana mabuk duit enggak apa-apa?
2: Apa?
0: Dari Riana, tapi judulnya mabuk duit juga.
2: Dari Eri Susan enggak ada.
0: Oh, Eri Susannya tidak ada sih ini mabuk duitnya.
2: Ntar dulu ada motor lewat
0: ya. No. Ya, bagaimana mau kah, Mailin?
2: Panjang, soalnya kan banyak orang lewat.
0: Oh iya, tapi enggak kedengeran sih sampai sini ya.
2: Enggak.
0: Tapi enggak apa-apa Niki, lagunya dari Riana.
2: Kalau gitu yang lain aja deh.
0: Oke.
2: Muara Kasih Bunda aja deh, Eri Susan.
0: Gimana?
2: Muara Kasih Bunda aja.
0: Muara Kasih Bunda. Coba ya. Sebentar ya. Eri Susan. Oke, sudah ready ya.
2: Salam buat Bu Pera ya. Mudah-mudahan udah nyampe di Tabanan apa belum?
0: Oke.
2: Apa masih kena macet di jalan ya?
0: Iya, Mailin nanti lagu apa? Waktunya lagi sedikit gitu. Mungkin mau tak bantu bungkusin aja enggak apa-apa?
2: Ya deh, pokoknya bungkus buat semuanya.
0: Asik, siap. Terima kasih.
2: Bungkus pakai daun.
0: Oke, terus?
2: Dimasukin keranjang aja biar ada anginnya.
0: Biasanya Mailin biasanya paling sadis ya. Oke, terima kasih. Salam untuk semuanya ya.
2: Selamat Dayu, selamat bertugas. Yang cantik, yang manis, yang imut. Selamat bertugas sampai tuntas. Taruh pelan hati-hati. Jaga kesehatan. Terima kasih yuk. Bye.
0: Dadah Baba Mailin dari Denzel ya. Sudah ikut gabung. Oke, Rakerai, berhubung ini waktunya terjepit, biar pas dua lagu juga ya, semoga aja. Dan jangan lupa ntar bisa bergabung lagi di sesi kedua di jam 4 sore nge. Oke, mari kita dengarkan lagunya bersama dengan lagu dari Roma Irama yang judulnya Perjuangan dan Doa.

0: Kesarangi.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Musiknya buat ngedance. Aduh, siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
3: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
2: Bli, nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
4: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
2: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
3: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
2: IGP, terserah.
3: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
4: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore. Pembangunan Museum Taman Perdamaian Bali di kawasan Ground Zero Kuta terus berjalan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Kepala Dinas Kebudayaan Badung IGD Sukedana mengatakan saat ini pekerjaan masih difokuskan pada tahap awal meliputi persiapan lahan, pembangunan pondasi, serta berbagai pekerjaan konstruksi dasar sebelum memasuki tahap berikutnya. BMK Badung juga terus berkoordinasi dengan Desa Adat Kuta terkait rencana pengelolaan museum dan mendapat dukungan karena keberadaannya diyakini dapat meningkatkan kunjungan wisata serta perekonomian masyarakat sekitar. Selain menjadi pengingat tragedi bom Bali 2002, museum ini diharapkan menjadi simbol perdamaian, solidaritas, dan kemanusiaan bagi generasi mendatang. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Oke, selamat sore Dakar Rai para pendengar setiap pukul 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya tentunya sekarang sudah memasuki jam 4 sore gitu ya. Tersisa lagi 1 jam saja di program acara Pro Dangdut ini. Dayu Ari menemani Dakar Rai gitu ya. Ya, bagaimana ya? Sudahkah semakin panas rasanya? Kok Dayu sih sudah ya, semakin panas membara ini. Iya, tentunya panasnya dalam artian untuk menghibur Dakar Rai ya. Masih tetap semangat, semangat masih tetap terjaga sampai jam nanti ya, selesai jam 7 sore gitu. Apalagi di program Pro Dangdut ini, Dayu mengajak Dakar Rai berhibur bersama ya. Di luar dari pekerjaan yang mungkin menumpuk ya, sudah bekerja keras dari tadi ya, mari kita happy-happy aja sekarang. Oke, sebelum lanjut di sini Dayu mau calling-calling aja gitu ya. Langsung nyenggol-nyenggol yang sudah monitor dengan Dayu. Oke, di sini ada Pak Wahyu Panjer. Selamat sore Dayu, tiang Pak Wahyu Panjer ya. Nggih, salam sarang sami pencipta dangdut ya, minta lagu Kehilangan dari Bang Roma Irama. Oke, lagunya takip dulu nanti kalau sempat Dayu putarkan di udara ya. Sehat-sehat Pak Wahyu Panjer. Lanjut di sini ada siapa ini ya? Govinda dari ujung Lampung, wai kanan monitor ya, mendengarkan RRI Pro 4. Disenggol dong di udara. Oke, sudah ya disenggol di udara. Oke, juga sudah mengirimkan di sini foto dirinya gitu ya. Oke, salam sehat dari Dayu Ari dan juga teman-teman Pro 4 RRI Denpasar buat Bli Govinda ya, sesama penyiar ternyata ini. Oke, mungkin sebentar lagi Dayu akan senggol lagi teman-teman yang sudah monitor di WhatsApp ya. Sekarang mari kita lanjut saja buka sesi telepon gitu ya. Yang mau request lagu silakan di sini, silakan gunakan waktu Anda di 0361223361. Oke, sudah ada yang bergabung ternyata. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita. Selamat sore Tabi pun.
0: Oke, selamat sore dengan siapa?
1: Dari ujung Lampung, wai kanan.
0: Oke, terima kasih. Yang beli Govinda tadi ya?
1: Ya, benar sekali, Dayu.
0: Oke, gimana? Sehat-sehat ya?
1: Astung kare, sehat. Tapi hati saya tidak sehat, Dayu.
0: Oke, mari kita hiburkan saja di sini di Pro Dangdut. Mungkin mau request lagu, silakan beli Govinda.
1: Lagunya apa ya? Kalau sudah masuk telepon ini, grogi gitu, mau pilih lagu apa gitu.
0: Iya, gak apa-apa, santai aja. Ya, kalem.
1: Yang saya monitor, saya tonton.

0: penyiarnya cantik, manis, lugu lagi.
1: Oke, terima kasih. Aduh, semoga terhibur pokoknya ya. Oke,
0: ya,
1: mungkin
0: lah. Terhibur lah gitu ya.
1: Yes, ya, terima kasih.
0: Saja saya mau menyapa pendengar Perempat di mana saja berada di kesempatan sore hari ini yang ada di Lampung, Kanan maupun yang ada di Denpasar. Sebelum saya pamit, saya mau menyapa dengan warga yang ada di Denpasar, Itabanan, keluarga Govinda yang ada di Itabanan dan Pasar, yang ada di Karangasem Ujung, yang ada di Seririt Pengastulan, yang ada di Singaraja Gang Seruni, juga yang ada di Grogak Singaraja, keluarga Govinda, keluarga besar Govinda yang ada di Pulau Dewata. Saya ucapkan selamat sore aja, selamat beristirahat, selamat beraktivitas walaupun yang masih beraktivitas ya. Salam sehat selalu dari Beli Govinda. Mudah-mudahan di Desember akan datang ini Beli Govinda akan hadir berkunjung ke Pro 4, Pro 2 dan Pro 1 dan Pasar. Silaturahmi atau silaturahmi dengan keluarga Beli Govinda yang ada di Pulau Dewata, karena untuk yang ke-8 kali, dan penasaran juga dengan Dayu Ari yang ada di Pro 4 dan Pasar. Dan mewakili pendengar yang lainnya yang sudah menyapa Beli Govinda atau belum, saya ucapkan terima kasih dan saya pamit dari produksi. Ya, terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Wah,
0: buat Nini Ica yang lagi mendengarkan.
1: Iya.
0: Selamat siang, menjelang sore buat Nini, sehat selalu.
1: Oke. Nggih, terima kasih.
0: Dari Ujung Lampung, Wai Kanan.
1: Siap.
0: Ito Finda. Terima kasih.
1: Terima kasih. Iya, dadah, bye-bye buat Beli Govinda. Pokoknya salam sehat ya, dari Allah haturkan buat Beli Govinda. Ya, teman sesama bidang ini siaran ya. Oke, karena tadi lebihnya cuma salam-salam saja gitu ya. Semoga tersampaikan salam-salamnya ini. Oke, lanjut saja di belakang Beli Govinda. Silakan di sini yang mau request lagu boleh ya. Bergabung dengan Dayu di 0361223361. Oke, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Asik. Siapa ya ini ya suaranya ya? Lucu sekali.
2: Siapa ya?
1: Ayo, siapa ini ya?
2: Coba ada yang cantik.
1: Dari wilayah mana dulu?
2: Penate.
1: Penate, Mbak Sinta.
2: Iya.
1: Ah, Ibu Sinta, gimana kabarnya?
2: Baik.
1: Astungkare. Oke, di sana gimana cuacanya di Penate? Walaupun nggak begitu jauh sih dari Giri Hayam.
2: Ada ini, ada gulem dikit.
1: Betul
2: ada,
1: ya.
2: Ada apa namanya, matahari dikit.
1: Anyang-anyangan.
2: Anyang-anyangan
1: ini. Iya, nggak apa-apa. Terus aktivitasnya lagi apa nih, Bu Sinta?
2: Lagi bikin apa namanya nih, bikin canang.
1: Oh, bikin canang ya. Oh, alah, iya. Tetap semangat bikin canangnya. Sekarang iya, pakai gel-gel nah dikit nah. Pakai dangdut.
2: Apa namanya, rumahnya dekat-dekat di jalan raya ini.
1: Oh, gitu. Ya.
2: Ada orang ngebutnya.
1: Bu Sinta juga ngebut dong bikin canangnya aja, cepernya. Iya, Bu Sinta mau request lagu.
2: Iya, lagu Sepondok Ada Dua Cinta.
1: Gimana Sepondok?
2: Ada Dua Cinta gitu.
1: Sepondok Dua Cinta. Iya, di sini ada tiga penyanyi, ada Endang Wijayanti, Lina S sama Rana Rani, mau yang mana?
2: Yang mana aja boleh.
1: Yang mana aja boleh. Oke, boleh, boleh, boleh ya. Yang Rana Rani mau ya?
2: Iya.
1: Oke, sudah.
2: Salam-salam dulu ya. Tadi siapa nih?
1: Yang tadi ini ada mantan penyiar juga budaya dari Wai Kanan Lampung, Beli Govinda.
2: Ya, salam ya. Salam dulu sama Bu Eka Bebe lah paling utama. Ini Bu Eka Bebe, ada Bu Eka Suatini, ada Juru Mangku, siapa namanya? Sudani, ada siapa lagi? Ada Dewan Yang Kirana, Dewan Yang Kesawa, ada Gusti Biang Murni, ini Ikan, ini Agus, Kak Angga, Kak Rai, Pandevi juga, ada Pak Yanarbo sama tujuhnya, ada Pak Dipolon, ada Nini Tuade, udah ya, Bahtu Nini, ada Jiro Sisi, Pak Dekarjo juga, Kak Eka Plaga, Pak Eka Mama juga, ada Pak Man Pandu juga, Rindu Sanda, Udah Desya. Sekar lagi itu.
1: Ya, Ibu Sekar nyenggol-nyenggol nih, Ki, Payangan. Satu Payangan.
2: Siapa lagi? Nini Dania sama kakek. Okay. Ada Nini Santa juga. Mm-mm. Ada siapa yang mencabar nanti? Nini Ayuna sama Mbak Hedi juga ya. Yeah. Sama ya semua semuanya dong yang ikutin. Ada ini ada Bu Yasmin yang kirim salam sama. Okay. Yang Uban sama Gumbiang dengan bubuhnya ya. Mm-mm. Ya, Kak Lai di Legian juga. Mm-mm. Ya, semua-semuanya ikutan. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu. Ya, sudah? Ada dadah lagi? Bye. Oke, dadah, bye-bye. Iya, Ibu Sinta dari Penati sudah ikut gabung dengan Dayu ya. Dengan judulnya Sepondok Dua Cinta. Oke, Rakarai ya, ternyata sudah ada yang request lagu, sudah ada yang sapa-sapa juga gitu ya. Jangan lupa di WhatsApp, jangan lupa di ya untuk berkabar dengan Dayu terkait cuaca ataupun kabar Rakarai semua. Oke, tanpa lama lagi, ayo kita joget lagi dah yuk. Dengan judulnya di sini ada Sepondok Dua Cinta yang dibawakan oleh Rana Rani. Untuk itu silakan mendengarkan.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, Raga Rahi para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, masih asik, masih semangat ya tentunya. Kurang lebih lagi 30 menit aja nih program Pro Dangdutnya, tidak terasa ya. Iya, Dayu tadi sudah mempersembahkan dua lagu lagi ya. Ada lagu dari Rana Rani, Sepondo Dua Cinta. Dan juga tadi ini requestan dari Pak Wahyu, kalau nggak salah nge, Roma Irama yang judulnya Kehilangan Tongkat ya, bukan Kehilangan Aja. Ya, pokoknya semoga semua bisa terhibur gitu ya di jam sekarang. Biar semangatnya tidak kendor, Dayu kuatkan lagi, mau panaskan lagi tentunya dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, Rakerai, silakan nih gunakan ya waktu Anda yang mau request lagu, silakan bergabung dengan Dayu di 0361223361. Oke, sudah ada yang bergabung, Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Nini Ita.
1: Nih,
0: Dayu. Iya, Nini Ita, penapi, kabarnya gimana?
1: Baik-baik, Atuh Dayu.
0: Oh, baik-baik aja. Iya, sungkara. Cuaca gimana, Nini?
1: Cuacanya rem-rem sini.
0: Oh ya? Mataharinya kemana?
1: Adem-adem.
0: Oh.
1: Sinarnya mana? Iya, lancang-lancang ya. Lancang-lancangnya ya?
0: Huh?
1: Lampung.
0: Iya, ke Lampung tadi.
1: Rumahnya aku pindah.
0: Iya, ntar tak tarik lah mataharinya biar di sini jadi terangin, biarin dah di Lampung.
1: Iya.
0: Biar giliran iya. Maksudnya dapat
1: iya.
0: Ya.
1: Panas saja di sana, Dayu.
0: Mm-mm.
1: Di Lampung dah ada dinginnya.
0: Betul, makanya di sini daripada kita kedinginan, ya tarik lagi lah mataharinya, biar hangat, biar enak gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Minta lagu dulu, Dayu.
0: Iya, lagu apa?
1: Ini mau ke Tegalan ya.
0: Asik, ke Tegalan? Bawa apa?
1: Ya.
0: Mau ngapain?
1: Iya, ada jalan-jalan sambil jalan-jalan.
0: Nah, gitu. Dibawa radionya ya, gitu?
1: Bersih.
0: Dibawa radionya Nini?
1: Dibawa.
0: Oh, dibawa.
1: Yang di rumah ada.
0: Mm-mm.
1: Kalau mau keluar ada, gitu.
0: Oh, gitu. Kalau mau ngajak ada. Iya, lagunya napi Niki Nini Ita.
1: Pagar makan tanaman ya.
0: Gimana?
1: Pagar makan tanaman.
0: Pagar makan tanaman. Oke, lagunya Mansyur S ya.
1: Ini maunya pagar makan tanaman ini ke belakang.
0: Oh gitu. Coba tak cari
1: ya,
0: dulu.
1: Bersih-bersih itu kan makan tanaman tuh.
0: Oh iya ya, masa makan tanaman namanya bersih-bersih. Astaga, mendeskripsikan ya. Pekerjaannya Nini Ita sekarang artinya.
1: Iya. Untung dapat naik ini.
0: Oke, untung dong.
1: Iya, dinari sama gue pindah.
0: Iya, beruntung.
1: Dari Lampung dia narik ya.
0: Mm-mm, jauh sekali.
1: Iya, salam dikit aja. Mm-mm. Bu Cinta udah naik tadi ya, Mailin. Ada lagi Bu Tuko Boiwo. Ada Nini Dania udah naik. Ada Pak Yan Arbo. Sibuk sekarang Pak Yan Arbonya itu Dayu.
0: Sibuk ngapain?
1: Ada orang pacaran aben sana.
0: Oh alah, nge, astengkara margi antar. Biar lancar.
1: Oh, iya. Ya, badut mancung, ada yang kekeran, baby. Ada bu putu, bu mang buduk ini kota Dayu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini siapa ini? Oh, ini Nini Dania. Ya, makasih. Nina Bu Nina Kuom ikutan sudah yuk.
0: Iya, ayo sini.
1: Lote Bu Nina.
0: Lu
1: dekat di hasil, luare di sana ada Suskar Satu, yang Kiranan, yang Kisawa, yang tadi Nini Tuade ya?
0: Iya, Nini Tuade.
1: Ya, makasih kolengan Nini Tuade. Ada Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, Pak De Gunawan, Pak Tut Wirko, Pak Tut Murdayo, Pak Pandai Mandeng Abo, Pak Pandai Wayan Tamo,
0: okay.
1: Pak Eka Plago, Pak Eka Mama, Pak De Pulos Jayo, apa kabar Pak De, Nenek Pak De?
0: Baik.
1: Pak De Karjo, ya. Oh ya, ini ikutan ini Mas Tunini,
0: okay.
1: Belum dapat ya?
0: Belum.
1: Mas Yato, Mas Indira, Bu Pera, Nenek Bu Pera.
0: Ayo
1: Bu
0: sini.
1: Bu Pera ke Denpasar lancang ya?
0: Iya, ketemu sama Mailin tadi, gak ngajak-ngajak.
1: Mailin itunya bagusnya bisa naik sepeda ya?
0: Ada.
1: Ya kalau Nini udah bisa naik sepeda, ya duduin aja bisa.
0: Ya duduin aja, nggak apa-apa.
1: Ya, duduk aja bisa, nggak bisa. Siapa ya, ini ikutan dia? Bu Komang duduk ini ikutan lagi. Ya makasih ya Cu Dayu.
0: Sama-sama.
1: Supaya sehat ya selalu ya Cu Dayu.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Iya makasih atas waktunya. Dadah bye-bye.
0: Nini Ita dari Tabanan sudah bergabung. Iya lanjut lagi. Gak mau kalah dong dengan Nini Ita. Siapakah yang ada di belakangnya Nini Ita? Ayo dong tak tarik sekarang nih. Iya sudah ada yang bergabung ternyata. Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Om Swastiastu Ratu Dayu.
0: Iya Om Swastiastu Jeromangku.
2: Iya.
0: Iya betul sekali. Gimana kabarnya?
2: Corona dos ya.
0: Sehat ya. Iya sehat juga Jeromangku.
2: Jodoh kadang kaki sudah
0: yuk. Napi?
2: Jodoh.
0: Iya banyak yang mau jodoh sama Dayu ini.
2: Itu pelit-pelit yang masuk sudah yuk.
0: Dari kapan?
2: Dari pagi.
0: Nah emang nyari waktu sama Dayu sekarang.
2: Kalau ya, sambilan, yang sambilannya itu.
0: Kenten nyari apa? Ceper juga nih ki?
2: Ngirep toyan mungkin.
0: Oh mungkin.
2: Ngiring gancer.
0: Gitu, inge, sungkare margi antar.
2: Nas kembangnya Ratu Dayu.
0: Oke, dangdut nih, lagu apa? Mau lagu napi?
2: Tera Jana.
0: Oh, Tera Jana. Dari Roma Irama juga nih, Ki. Apa? Apa Erni Ardita? Roma Irama sih ampun ya, mau yang Erni Ardita?
2: Nggak enak, ini kan biasanya.
0: Iya, yang penting Tera Jana, inge.
2: Yeah.
0: Oke, okay, sudah.
2: Ita wau mengange.
0: Nini Ita tadi.
2: Ita wau yang boleh naik. Sekarang mahalina. Ini munga-munga Mahanira sampun boleh nge.
0: Mahanira belum sama Dayu.
2: Merdeka Bu Vera.
0: Merdeka.
2: Demen yang benar mirengan.
0: Iya, semangat terus dah dosnya.
2: Dia soit yang paling kelingan katnya. Oh, kelingannya. Mah Nopi,
0: Rangit,
2: Serang Ibu itu.
0: Lagi.
2: Ini, okay.
0: Oh, itu saja.
2: Oke,
0: terima kasih. Dadah, bye-bye Niki, Jeromangku Prajapati dari pemenang ya. Iya, requestannya Tera Jana. Tapi sebentar lagi haturkan yang koplo. Oke, sebelum Dayu ngajar akrai joget dan goyang bersama, di sini Dayu mau bacain dulu yang sudah monitor dengan Dayu. Hayu lo, yang belum silakan cek. Iya, di sini ada Ibu Nina Kuwom. Halo Pro Dangdut, Dayu Ari cantik, asik, lucu, harmonis. Oh, harmonis humoris. Iya, bikin suasana ceria astengkare. Cuaca mendung Dayu, biasa sambil goyang-goyang loteng nanti. Oke, semangat Niki Ibu Nina Kuwom. Sehat selalu juga ya untuk cuaca di sini juga. Iya, walaupun ada sedikit mataharinya, tapi dominan mendung ternyata ya di Hayam Wuruk. Iya lanjut di sini ada Jimia Bangli ternyata sudah monitor di mobilnya ya di kereta kencananya. Ya kira-kira Aji mau kemana ini ya Jimia Bangli mungkin bisa monitor lagi ya terima kasih. Lanjut di sini ada Ibu Sekar Payangan. Aduh kapan ya Bu lo dapat kesempatan on air dari cantik aduh. Iya mungkin pondasinya kurang kuat. Mungkin dicor dulu atau bisa dikasih semen dulu ya. Ya ntar kalau misalnya sempet silakan gabung dengan Dayu. Kalau tidak mari kita joget aja ya. Enakin aja nih Ibu Sekar. Lanjut di sini ada Bu Wayan Jati ya. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Salam kenal dari cantik dari Ibu Wayan Tabanan. Halo Ibu Wayan. Salam kenal juga dan salam sehat. Iya, lanjut di sini ada Butu Kebo Iwo. Dayu tarik Butu Kebo Iwo. Aduh, nanti panjang sebelah tangannya Dayu ini tak tarik. Iya, pokoknya sehat selalu, semangat selalu pokoknya Niki ya untuk Bu Tuku Bu Ibu dan juga keluarga. Oke, Raka Rai, karena lagunya sudah loncat-loncat mau ngajak Raka Rai goyang, mari kita dengarkan bersama ya lagunya Mansur S yang judulnya Pagar Makan Tanaman.

0: sekarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
3: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
4: Iya sih.
3: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ? Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
4: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
3: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kantongan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: kesarangan.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Oke, Rakarai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Baiklah, sudah habis ya sesi program acara Pro Dangdut, sesi yang kedua ini. Ya, tentunya Rakarai semoga terhibur dengan berbagai macam irama Nusantara, tentunya di lagu Dangdut Nusantara, nge. Dan Dewi Waterkan Niki, terima kasih banyak yang sudah mengikuti Pro Dangdut ini gitu ya. Semoga semangatnya masih membara terus sampai malam nanti. Iya, dan Dewi juga mohon maaf apabila ada ya salah kata ataupun tindakan yang memang tidak berkenan di Rakerai nge. Iya, Rakerai, dan jangan lupa Niki nge, di jam 5 sebentar Dewi Ari akan mengikuti Rakerai di udara, di masih di program Lingsir Sanja. Ini tentang informasi dan juga musik-musik Bali. Ya, jangan sampai kendor semangatnya. Tetap bersama Dayu bergabung di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Kandung kesarang.
1: Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore, atlet panjat tebing Bali, Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional usai menikmati masa liburan di kampung halamannya. Atlet speed putri peringkat satu dunia itu kini fokus menjalani latihan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dengan target meningkatkan catatan waktu dan kepercayaan diri. Dukungan juga datang dari Wakil Bupati Buleleng sekaligus Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna yang berharap Desak mampu menjaga konsistensi dan kembali mengharumkan nama Indonesia di Asian Games. Ia juga berharap prestasi Desak menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda seiring upaya pemerintah Kabupaten Buleleng membangun venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai sarana pembinaan atlet. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Inggih Rekanai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih mulai malam niki sarang titian dayu hari nyaring Rekanai ring FM 106,4 MHz niki ring perempat RRI Denpasar. Inggih sampun ngeranjing telur niki ringgala jam 5 lintang 4 menit katanya titian nyaring Rekanai mangken ring program acara duwe sani motang indek informasi makumi wat tembang-tembang niki nge ring lingsir sanje Tala meja bos niki pacang sop yang ditanya informasi mau sang ngenin indik destinasi wisata lokal. Inge mogi-mogi mana jebos niki rakarai preside nyaringin titian toler nge menyimak utawi megatre sarang titian monitoring WhatsApp dan kenapi durus nge nge pasti kesampun preside titian mana jebos menghibur toler ngecian informasi ring destinasi wisata lokal astengkara preside niki menambah wawasan toler nge inge ngeninin indik napi ke mana jebos ring destinasi wisata lokalnya nih sani preside sobiah titian mana jebos lewawu terang titian topiknya nih sani mangke ngirim sandekan numun manda presiden lebih refresh lagi ya tapi asane lebih segar lagi niki kayuna niki antuk tembang Bali sane mamurde cara ngambel ngembel biasa king ayu dwi gita antuk menika ngiring piar seyang

0: Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gatal.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya.
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, rakerai para peringati perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, kantun sekian sore titik yang menikah Dayu Ari, Ring FM 16,4 MHz, makin ring program acara duwe makin gih, ring share sanje, matang ini informasi, makin miwa tembang-tembang gih. Inggih, pemakasannya niki, titik yang menyebabkan informasi ring destinasi wisata lokal. Inggih, rakerai, jadi mau sang sampun destinasi wisata lokal ring Bali pasti kesampun nenten je pacan.

0: Telas-telas kenten ge duane ngering balik ke bawah pulau surga kenten. Iya ning mangken ya biasanya raga sarang sami kenten ge mengenal hutan yang dipenuhi dengan pepohonan yang rindang. Nah, sering mangken niki ngiring berkenalan lebih dekat lagi kenten ge walaupun nakrai minap sampun uning niki ngiring napa rasane kawentenan destinasi wisata lokal niki. Kemon tiada salahnya juga niki ngge semakin mengenal lebih dalam lagi ring destinasi wisata lokal sane ikonik niki. Nah niki titik macam yang nyobain niki informasi ring kawentanan Alas Pale Sange ring Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. Ingin rakerai ring kerah peniki nanti nyewan tah genah wisata Kemantan ya Kemaon ring kawasan niki taler menyimpan kisah ke sejarahnya kaitan ge taler wentan keunikan alam nyantos ring kehidupan ratusan monyet ya yang hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar. Ingin sana mungkin titian jaga nyobain informasi ke rumah niki ring tapi pastinya genah niki ring Alas Pale Sange puniki nak sampun menten sejak zaman dahulu ya niki pindah ke kawasan konservasi tertua ring Bali niki nge yang emang awalnya ditetapkan sebagai cagar alam pada tahun 1919 dan niki nanti mungkin berstatus Taman Wisata Alam Sange dengan luas sekitar 13,91 hektar. Ya niki informasi dua presiden titik yang ngutip saking Balai KSDA Bali niki kawasan konservasi. Dos niki disebut kenten ge ke bawos Alas Pale. Nah menarik pisan niki rakerai pohon pale ring sangeh niki nge nenten nyewantah pohon pale penghasil rempah-rempah kenten ge. Nah niki pohon yang mendominasi kawasan ring destinasi niki nge pindah ke jenis pohon hutan langka sane bahasa istilahnya niki dipterokarpus kenten nge, yang memang tumbuh menjulang tinggi, taler niki membentuk kanopi alami nika saning ngawinan suasana hutan nika terasa sangat sejuk. Nge, semakin lama kita semakin mendalami kenten nge, karena kawintenan ring destinasi wisata lokal niki. Nah, napi malih sana menarik kenten nge, meja bos jaga sobiah titia malih, ngiring atur titia malih tembang-tembang, sana presiden menghibur rakerai sarang sami uniki niki menten tembang meja bos aturan titia yang saking wayan Ateng Aryawan sane mamude gadis Bali atau menika ngiring mesan dekan dumun
1: RRI dan pasar suara budaya Bali.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingin akhirnya para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin kantun sana titik yang menikin dari hari Ring FM 106,4 MHz. Kantun nyarang ngerakir air ringgalah makin niki nge. Sampun niki ngeranyi ringgalah jam 5 lintang silikur menit. Kantun nge. Pasti kemali jebos pacang sobian titik yang niki ringgalah jam 6 pas. Niki antuk puji Tri Sandia. Ingin lantaran titik yang makin nyobi informasi niki ringkawin tenan destinasi wisata lokal sani ke bos niki alas palesang ya kenten nge. Inge di wau sampun sobiah titik mengapa disebut alas pale kenten nge sampun niki napi wastane mau sang kawin tenan napi wastane punyian pale kenten nge ring sangeh nike kemauan nenten nge punyian pale sani pengasti rempah-rempah kenten nge niki dados napi wastane penyunjuk ke mantan ya niki sani tumbuh menjulang tinggi naler niki membentukkan hobi alami nyantos suasana nike suasana ring hutan nike terasa sejuk kenten. Mantun niki mandesami preside uning lah kerainge ring ini ke telur wentan pura bersejarah ring tengah yang hutan niki nge ring kawasan alas pale niki berdirinya pura Bukit Sari ke bawah niki nge pina ke peninggalan kerajaan Mengui sane diperkirakan sampur wentan dawak abad ke pitulas kenten ingin ada kerai ke wentanan pura peniki ngawinang ring hutan sangeh nika kenten nge rakerain nintan jewanta bernilai ekologis kemanten kemauan niki taler nge medue nilai spiritual miwah budaya sane kantun kuat ring masyarakat Bali. Ingin lantur niki wenten taler yening mau sang ring alas pale utawi sangeh kenten iki pasti kesampun nenter lempas sane wenten rike nggih kawentenan ratusan monyet ekor panjang ya yang memang hidup bebas ya dekeng rakarai ring kawasan rike taler mereka sudah lama niki kedadosang daya tarik wisata. Nah kemauan ring kramane irike masyarakat setempat menganggap kenten kawentenan monyet-monyet punike ya sebagian dari penghuni kawasan suci nge nyantos niki keberadaannya dijaga miwah dihormati. Inge kadia munika nge rakerai wenten informasi menarik fakta-fakta uniknya nih. Nah mari jebos ini rakerai medue napi wasane planning utawi rencana nge melancaran irike titiang jaga nyobiyahan mari jebos nike yanto aturan-aturan yang memang harus dipatuhi dados pengunjung kenten nge tale napi male napi wasane fakta menariknya nih mari jebos jaga sobian titiang reambar sani makin jaga irin titiang rakerai mesandekan mu niki dua ning wenten sane jagi nglintang antuk menika ngiring piar seang.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenteng, Kecamatan Tejekulebuleleng. Krama desa Megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, kerama desa Samirenteng juga melakukan tradisi mencak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mencak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang film Kebitu setiap tahunnya.
6: Kantun ke sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
7: Suara budaya Bali.

0: Kekerab. Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanya yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertima. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertima yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hingga ada kerahim, kantor Cik Yaniriki, Sarang Dayuari, Ring FM 106,4 MHz, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga langsung lanjutkan ini mangke nyobia meliki de informasi kemantan ya ngenenin ini minam raka rai ke jagi melancaran riki nge ke alas pale sange tau bisa nih mangkin ke bawos napi asane destinasi wisata sange kenten nge niki benten kudang-kudang aturan sane patut niki nge dipatuhi sarang raka rai dados pengunjung. Hingga raka rai do merkunjung kenten nge raka rai niki dihimbau mangdane nenten memberikan makan sembarangan niki nggih tale tidak mengganggu monyet-monyet yang ada di sana kenten nggih. Nah tale niki wenten tidak menatap mata monyet terlalu lama kenten nggih. Lantun niki wenten mangdane selalu nggih rakerai untuk menjaga barang bawaannya. Inggih kadya sampun niki yang sampun rakerai mengikuti aturan nirike pasti ke sampun napi pastane tetap terjaga kentane tetap terlindungi ya duaning niki sani ke bawah mamalia monyet kentane ya interaksi antara manusia dan satwa niki pasti ke sampun ladosnya aman dan nyaman ketika berkunjung. Oke, niki wenten male fakta menariknya nih nggih rakerai alian saking dados habitat satwa kenten nggih ke bawah siriki ring alas palesange taler niki dados kawasan konservasi berbagai jenis tumbuhan miwah satwa sanilianan niki nggih. Nah niki dados genahnya nih contoh ya bagaimana alam taler budaya miwah kepercayaan masyarakat niki kantun ya presida hidup berdampingan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Inggih kadya sapunika nggih rakerai titian nyoba informasi untuk kawentenan destinasi wisata lokal ring kawentenan alas pale sange sane wenten ring kecamatan Abian Semal utawi Kabupaten Badung. Menapa rakerai niki sampun lados napi wastane ngeranjing ring list kenten ya list destinasi wisata lokal niki nggih sane presiden rakerai kunjungi benjang pungkuran ya lurus niki nggih taler elingan napi sane sampun sobia titian wau napi malih ring aturan-aturan yang perlu dipatuhi utawi dituruti nge. Inggih rakerai maju bos malih ring titian rakerai niki mausang ring kawentenan destinasi wisata lokal utawi ada setiadar maju bos nge sane makin duening nyangre ring kalah jam 6 jaga aturan titian maju bos ring kalah jam 6 pas untuk puji trisan ya kemaon seru nika aturan titian malih tembang niki mana presiden lebih asik dan lebih semangat kenten nge niki wenten tembang saking kurunan ideman kita saking Agus Rudi kesarengin Ayu Puri untuk menikah ngirim PR sayang.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir rangal bur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

jagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung renjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmo. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
1: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
0: Masak yang simple aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
1: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
0: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
1: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
0: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
2: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, rajang niki wali mali nyarengin titiang dayuari ring FM 106,4 MHz puniki nggih, semakin sampun ranjeng ringgala jam 6 lintang 2 dasa menit. Inggih, diwas sampun katurang niki ringgala jam 6 pas diwau puji trisandi raja demun niki majaring umat Hindu sedharma kenten nggih, mantul talu tembang-tembang sani sampun laturan titiang niki mande presiden menghibur akarai sarang sami. Inggih, rakerai meja bos niki pacaran turang taler niki nggih hantu titiang akan mengumandangkan kenten nggih niki azan maghrib ya untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Taler wau meja bos niki titiang nyarengin rakerai untuk nyumbang informasi ring adat istiadat lokal. Inggih, rakerai ngiring mesandekan dumun nggih akan tiang kumandangkan azan maghrib.
1: Kantun ke sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
3: Iyalah.
2: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
3: Masa kucing gitu?
2: Kalau tak percaya, tanya.
3: Oi, paling apa kucing?
4: Kucing.
2: Tuh, kucing.
3: Itu orang. Kucing tuh.
4: Meow.
2: Wah, bener maling. Pukul kentongannya.
3: Salah. Salah gimana?
2: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
5: Nah, ingat ya. Pukul kentongan dua-dua. Atau dua kali berulang-ulang. Jika ada maling.
6: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Inggira Kerai, para peringat setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, kantun sikian sarang ditiam niki Dayu Ari Ring FM 106,4 MHz meniki. Nggih, niki sampun ngeranjing ring ala jam 0 lintang telung dasa menit niki nggih. Nggih, tolong riwo sampun aturan titiang, titiang memandangkan niki azan maghrib untuk wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya bagi umat muslim selamat menunaikan ibadah nggih. Inggih, ra kerai ring kalah mangkin titiang nyaringin ra kerai untuk nyobio informasi niki ring kawintenan adat istiadat ring provinsi Bali pemekasnya nih. Ya memang pasti ke sampun sami uning ya Bali ini ke sampun kalau kita ada sepuluh sana kaya kan ya untuk kesenian miwah budayanya nih tala niki ke tapi wasane niki wenten yang harus diperhatikan tidak semua tarian ring Bali kan ya sana kerannya ring kesenian budaya kan hadir sebagai hiburan wenten niki tarian yang memang lahir sebagai niki tapi wasane bagian dari upacara adat atau persembahan suci kaitan nggih taler niki salah satunya menten sane ke bawah tari jangkang kaitan nggih niki pindah ke tarian sakral sane kantun niki lestari ring desa ada Cempage Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Nggih, tari jangkang pun iki rakerai pinake tarian sakral sane sampun diwariskan secara turun temurun katanya melalui tradisi lisan. Nggih, saking nguni sampun nggih saking dahulu kala ya memang tarian iki memang dipercaya dados bentuk penghormatan iki majaring leluhur. Nah, sepisanan iki untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan sekale mal kemewah ring niskale nggih. Ingin rakerai kawan tenan tarian sakral peniking ye hanya dipentaskan setahun sekali kentengnya dawek rahino umanis kuningan nikiring pura desa Cempage. Nah waktu pementasan niki rakerai pasti kesampun mempunyai makna khas khusus ya duaning niki kanton dalam rangkaian hari raya galungan dan kuningan. Nah dawek niki kesampun ring umat Hindu mengucapkan syukur atas kemenangan dharma melawan adharma. Nah ngelantun niki rakerai ring peraginan nih kata nggih niki sedurung napi wastani mesolah ya sami peraginan niki wajib mengikuti prosesi melukat utawi penyucian diri ring pura desa. Ngelantun niki pasti kesampun ring peraginan nih ditarikan kata nggih peraginan nih sami niki alit-alit ya nah niki sedo silih sinunggil ya cara masyarakat desa Cempage niki untuk mewariskan nilai-nilai adat budaya utawi spiritualnya nih majang regenerasi muda saking dini kenten. Ingira karai kadang mau ikut umum di tiangnya biahin niki informasi ring adat istiadat kentengnya kawin tenan silih sinunggil tarian sakral kentengnya pengasian ini sanimenton ring Kabupaten Buleleng. Nah tapi malam maju bos niki rakerai informasinya nih maju bos jaga sobian titiang sani mangkin rin titiang rakerai misandekan dumun niki nge dua ning menton sani jagi ngelintang
1: kantun kesarang Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana, yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata, yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga, sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda, yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum, terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam tetandingan Banten, celemik dibuat dari janur, yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya mayatnya matatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sanileser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol dunas amarta sanciwani, kabiyu dayaan, dunas sifat kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol dunas amarta kamandalu, agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, dunas amarta kundalini, sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuk tuo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, dunas amarta pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, dunas amarta maha amarta, sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
2: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
1: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
2: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
3: Hah? Emang iya ya? Demi apa, Vi?
2: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
3: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
2: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
4: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk mencegah stunting di masa depan.
5: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
8: Suara Budaya Bali.

Hingga kembali para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga kantun, sekian saling titian Niki, Ring FM 106,4 MHz. Niki nge, ring program acara, makin Niki link sir sanje, sani matang indi informasi, makemiwa tembang-tembang. Iki taler riwo sampun aturang titian niki nggih tembang nyane saking Juni Agung taler double T niki sane mamude sing sedeng tuotin taler tembang saking Gunggale mamude gebug ende ngiring gebug ende pasti kesampun nike wanta tarian taler nggih niki nenten kalah menarik malih niki nggih tarian tari jangkang senimenten ring desa Dacempaga kecamatan Banjar. Yang ada kerai, di wawah sempat sabihan titian niki bahwasannya memang ring perginan yang ada kerai tadi jangkau niki kesolang oleh alit-alit kentan nge lantur ya, digerakannya niki unik rak kerai nge ring gerakan tari jangkang kentan ya mencerminkan sosok prajurit yang gagah taler berani kentan nge niki wenten mukudang gerakan khasnya minekadi ngayog kentan ngayog niki melambangkan kesiapsiagaan miwa keseimbangan wenten neng koyang niki nge melambangkan ketegasan dan keberanian. Nah niki sampun pergantian formasi taler sane teratur sane sampun di tapi ya sane diatur sedemikian rupa kenten nge sane menggambarkan semangat keprajuritan taler kebersamaan. Pasti ke sampun keiringin antu alunan gamelan sane sakral taler nge nalantur niki menten ring busana sarat makna kenten nge rakerai niki para penari kenten nge nganggen busana adat Bali kadi baju putih lengan panjang wenten kamen wenten badong samir miwah destar sarangin niki makte properti kadi keris miwah tongkat kelengisan niki nge. Nah niki yang tongkat kelengisan mina miki arang kenten kepirang sana kerai. Nah niki ke nepiasane dibuat kenten nge dari pelepah pohon enau niki dada sirikas ring tari jangkang duaning dipercaya laler nge menado simbol perlindungan spiritual sekaligus penolak bala. Wawu niki kauntatin nanto menerima tirta kenten nge sewusane pementasan niki piring para pragina kenten nge menuju utama mandala anto napi wasane menerima tirta saking jero mangku desa. Ingin rakerai kadia samu nika nge kauntanan tari jangkang ring desa ada Cempaga niki dados bukti bahwasannya memang ring seni adat miwa spiritualitas niki dados siki kesatuan kenten nge ring kuripan krama Bali nge mulai dari prosesi melukatnya kenten nge taler menten gerakan-gerakan yang penuh makna. Nah niki nyantos ring keuntatin atau napi wasane mercikan tirta ring ngungkur pementasan. Nah sami-sami niki nge rakerai mencerminkan ya rasa hormat ring ide sang yang widiawase taler ring para leluhur kenten. Nah warisan budaya kadi niki sampun nge hanisane patut iraga sarang sami jaga kenten nge jaga miwa lestarikan mangdane nikire nilai-nilai luhur sane terkandung kenten nge rakerai mana tetap stata urip taler preside diwariskan nge majang ring generasi sane mendatang. Hingga rakerai mogi-mogi presiden mampi kenal sarang rakerai kenten nge menambah wawasan male untuk kawintenan tradisi tawi ring senian sane adi luhung kawintenan tari jangkang ring desa Dacempaga kecamatan Banjar kabupaten Buleleng. Hingga rakerai kadia muni kedumun sane presiden sobian titian susmo banget sampo nyarengin titian gak usah king gala jam 3 di wawu kenten nge nyantos gala mangkin niki ring lingsir sanje sane muat informasi taler tembang-tembang sampunang lali maya jawas niki pacang kemargian niki nge program acara selanjutnya bentan siaran tembang warga sani kedagin oleh Aji Titiang dokter di Bagus Wirienate kenten nge hingga dua nih pacang nyarang nih kalah jam pitu susmo banget sampun nyarangin titian tau titian lunas geng perdana pengampur pe banget mentan pe prade mentan atur titian sane mentan manut ring arse rakerai hingga ngiring rakerai mesandekan nuwun jaga turang titian tembang sake nyuman gerejak sane mamude desa sube dadi kota antum nika ngiring piar sayang.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Swastiastu. Hai nggih pemirsa, Ratu Idirani Mali Rintitiang miarsa yang gak terbahasa Bali saking propat RRI Denpasar. Munggu katres anekator minakadinya nih, pemerintah Provinsi Bali nenten nudukin PBB Tanah Syarik. Peneliti BRIN manggihang potensi strategis Bali Kaler. Ingi pemirsa sani mangken titiang dayu ari ngaturang gatre sejangkepnya nih. Pemerintah daerah Bali micayang insentif sekadi pembebasan pajak bumi bangunan utawi PBB lahan sawah angin nekes alih fungsi lahan taler ngewangun ketahanan pangan. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra ngawedarang nyage genah pertanian produktif puniki sukil pisan. Punika mawinan kebuatan mekudang pemargi angin nanganin kawentenan punika sekadi micayang insentif majeng keramane mangde kawentenan lahan sawahe lestari. Manu Dewa Indra, insentif taler kepicayang oleh pemerintah Kabupaten Badung lan pemerintah Kabupaten Gianyar untuk pembebasan PBB majeng tanah carik. Indonesia sane makin kantun menggantun anto energi fosil. Kementenan puniki sane dados pikobat rikalani mepikayunan ngua dados energi bersih. Nanganin kawentenan punike, peneliti BRIN menjalaran antuk ngemargiang riset kelayakan sane mendasar antuk pemodelan numerik lan data lapangan nyihnayang. Wawidangan segara rengkaler Bali sampun madue caciren oseanografi sane inggil pisan. Sane prasida katitenin utawi dikaji malih pinake genah anggen ngelimbakan pembangkit listrik tenaga panas laut utawi Ocean Thermal Energy Conversion sane agengnyane 5 MW. Manut hasil riset kelayakan punike sampun katerbitang rengkar Bali International Journal of Modern Science Volume 12 Issue 3 Duk 3 Juli kali 6 likur.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakerai Dinas Lingkungan Hidup lan Kebersihan DLHK Kabupaten Badung Preside nanganin sange taliton langkung luwu saking posisi Badung selami bulan Oktober puniki. Kepala DLHK Badung Maderai Warasuti ngodarang wenten 556 personel DLHK karubela personel TNI miwah karembe antuk berat saking sanggen maresik luwu ring posisi segarane. Manu data DLHK, luwu pinih akeh ring bulan Februari kantos siu 700 ton langkung. Kawintenan punika sangkaning masan angin barat. Rakerai pemerintah Kota Denpasar kepastikayang durung presiden yang kepin target ngandenggang ngantungan luwu ke TPA Suwung ring tanggal siki Agustus puniki. Kawintenan punika sangkaning mesin pengolah luwu sane ageng nyani sata seketon punika suruh durung puput kepasang. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara Mausang parindikan punika sampun kelaporan majeng Gubernur Bali taler mesin inucap wawu preside kawigunayang risampune sami mapasang kirang langkung nelasang galah abulan. Jadi asa punika pemerintah Kota Denpasar taler mausaha mangde preside tetep nanganin luwune antuk ngawawuhin jam operasional fasilitas saking kalih dadosnyane 3 shift taler nincapan pengelolaan sampah saking sumber. Inggih, rakerai kadiasa punika titiang ngaturang gatre basa Bali ring rahenen mangkin. Titiang tale pangrembag gatre Bali nasagung pangampura peprade wentan atur titiang sane nenten manut. Untuk titik yang antuk para mesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wau.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tari Panyembrahmu. Tari Panyembrahmu merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Penyembrahme berasal dari kata sembrahme yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian penyembrahme, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

0: bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
1: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

di tiang mo palawakyo kendang eh iring di tiang mo palawakyo saking cakepan cakepan palawakyo astodaso parwo minakadi mua sanetiosan yang eh sedurung galah interaktif katur jagi bungkah di tiang puniki di tiang jagi ngawitin nguacen bismo parwo eh wawana di tiang Bismo Parwo ngawit puniki om awigenam mastu namo sidiyo.

कपिल जट अटाल के व्यस्त मन डुल।

0: 我恨他妈的为阿舍杀尼妙他妈努克特耶马特亚丹瓦南应哈那西热潘迪特文丹尼德马拉格潘迪特阿提萨耶ko taman nire kalintang mabuat luih mau tamau nile kante akire sarira nire sarire utawi angan ide ne sade magelohan ide lemuh pisan medaging puni kejebleng selem Kang ken mega sapun api je warnin gulemes sapunika warnin angan ide binusanan dening kapile jate kang ken kilat nganggir aris punika busana malih punika nganggi ketu sane sekadi kilatnya ni. Ina diutani basmo putih medaging punike kegeretan basmo putih kangken walahaya tan bina sekadi medal tukat gangen gambire terah puo wijil nikang setuti sangking tutuk nire Maimpugan punike gereman puja pangastawa medal saking lamben ide ya tika tulio genter punike satwaluya krebek krug ikang rat kabeh kawintenan jagat kabeh sami puo kadi pasamuhaning mayure Sekadi genah merake mapupul suka te harsa girang girang ledang gargite puni kejagate dening jenyananire antuk adnyananide kangken udan sane satma ke sabah nyabahin Sirete sang pandite samangkana kasubagianire inggih ide sang pandite sane kadia sapunika kaluwihan ide sirete sri begawan biasa ngaranire ide punika sane mapesengan sugere pukulun ide begawan biasa Namaskar sembah ning ulun nisire aturang titiang pengalem puja pangastutin titiang majang ring ide Palar katiru matre guna hane sire bileh-bileh preside nginutin nang aslem kuku napi punike kewikanan ide inggih sakadi sapunike pemahbah Saking bismo parwo sane agem ditiang dumogi wenten pikenoh nyane nggih ide begawan biasa ring bismo parwo sampun taler katurang pamujan sapunika wantah napi wastane ida idu ritat kala ngewacen sastra pekardin ide begawan biasa nggih jadi makin aris jagi aturang ditiang galahe antuk interaktif ring 223361 sambut ditiang Om Swastiastu
1: Om Swastiastu mangken numun atu kalau mau ketik mulai sini
0: Masurya. Apa natu Masurya ya Masurya
1: ada hey. Hari kuing ya mangken numun atu mangken nanti ampun natu he ni kau awak
0: ya.
1: Oh kari
0: Nah, anggon kan malu inyap hilang.
1: Wah, bener anggon. Oh, apa baru di situ? Jadi tengah adaptasi mewah pun doh di tiang nek itu. Tengah di parwa tu, di tiang. Om Swastiastu, Om Algenemastu, nama sudah. Kapuot ya manak suang-suang.
0: Inggih sami raris punika ngemedalang putra nyeje-nyeje.
1: Sang Aditi mokanak duo dasa.
0: Rabin nide begawan kasiapa sane mepesengan Dewi Aditi medrewe punika putra kalih dasa.
1: Daitya sang diti mokanak daitya.
0: Inggih ide Dewi Diti modwe putra marupa detio.
1: Sang Danu mokanak denawa.
0: Inggih putran saking Rabin ide mepesengan Dewi Danu. Putra nida sami punika soroh denawa.
1: Sang Parwo mokanak gandruwo.
0: Sang Parwo Rabin nida ne malisiki. Putra nida sami marupo gandarwo.
1: Sang Aristi mokanak widyodara.
0: Nah niki je Dewi Aristri je Rabin nida madue putra Dika Sarwo Widyodara.
1: Sang Anayusa mokanak asura.
0: Dewi Anayusa punika Rabin ni nika sana medue putra magobo raksasa.
1: Sang Kasa mokanak raksasa.
0: Ane tunian apa? Ane tunian coba ulang.
1: Ane sedua tu.
0: Ane marah.
1: Sang Anayusa mokanak asura.
0: Asura? Jani apa jani?
1: Mungkin raksasa tu. Sang Kasa mokanak raksasa tu.
0: Atuh asura aja raksasa ni lanjut.
1: Sang Surabi mekanak sang Eko Rasurudra muang lembu.
0: Nah niki mungkin Dewi Surabi modwe putra sang Eko Rasurudra pesengane malisiki mau ke merupa lembu nandake sane angin cerita tantri.
1: Sang Tamre mekanak Sutawara.
0: Sang Makamre medui putra Sang Sutawara.
1: Sang Meregi mokanak Pisace.
0: Dewi Meregi punika putrane sami sorok Pisace.
1: Gano buto kumande putane.
0: Gano buto Kubando putano kenten putrine itu menyamo aja bisa ce.
1: Sang Krodo Waso mokana kanyo 10.
0: Sang Krodo Waso meduwe putra istri weh akeh sajan dasa punika
1: mokadi sang serame.
0: Nah, wintan ring cerita ni, sana mau pesengan Dewi Serama ni ko, sampun ane mau duwe oko asu.
1: Inarimaken begawan pulah.
0: Nah, ni ko sampun Dewi Serama ni, sana ke perabiang ring ide begawan pulah mau duwe oko sang Sarameyo, wintan.
1: Ya tika maweka satwa kabeh.
0: Putran Dewi Serama punika maweka mau duwe oka okane sami sesoro peburon.
1: Mokadi suana.
0: Contoh peburone asur.
1: Sa Ira mokanak iman air tanawo.
0: Sang siro. Sang Hira meduwe punika putra marupa gajah Hirawana.
1: Unang dan winada lawan kinumun di beten itu ngosin iki lawan Sang Kadru.
0: Raben idone Malesiki sane terkenal Dewi Winata Dewi Kadru.
1: Siret tamtan napi niki rada semana geng tata MN itu
0: tamtaman
1: tamtaman anap tuh nge siret tamtaman panak panak
0: ide punika suwe pisan ngemedalang putra.
1: Merih de siro paso paso weko ri sang suami.
0: Raris rabin kekaleh memerut raris ngarso yang nyeweko nyewako ring ide begawan kasiapo.
1: Ampun beten niko ring begawan kasiapo ngengeh patutu. Umu lakena, umu luna akena wak nire.
0: Umu luna kena awak nia, jag suk-suk ngeragane, wah jenak rabi nge.
1: Karunia tambek begawan kasiapa ri sire.
0: Nawinan welas asih raris pekayune de begawan kasiapa ring rabine kekalih Dewi Kadru sarang Dewi Winata.
1: Matangian motakuan sireng prayo jane.
0: Mohawinan katakene nak ngudiang nene nah. Mobalapan agih kene nih. Agih putra.
1: Haduh sire merih masuake
0: ngawin nang cek cara anak dari penyeruan dari subangon rabi bin cara dari penyeruan
1: mojar te Sang Kadru muang winate
0: matur raris rabi ini Dewi Kadru malunan wos punika Dewi Winate.
1: Om mapodo maharesi
0: inggih amitang lugero titiang puniki ya.
1: Wang sanak ning kulun kabeh sampun maputre.
0: Raben-raben beline nane tiosang sami sampun maduwe putra.
1: Mangkin ningal mulan tong dinin atuh.
0: Nah, bado mulan pitung dinin perentuk.
1: Semua tu kakiang.
0: Iya. Yeah.
1: Ampun boleh nyarang nggih munggah mangkin sane sato nyarang ring acara tembang warga ratu kakiang niki yang kirana magatro ratu inggih rajang semua tu kakiang galah katut tiang pamit om santi santi santi om
0: nggih punika Bu Eka BB dados penyu sampun minapunten sane ngeranjing malih pisan iki. Ah, durus ngeranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, pekak kumiso kah? Kalau ndak salah. Nggih.
2: Pidi yang patut-patut.
0: Kak kumiso.
2: Nggih. Nggih lagi siaran becik biasa ada jek kendan jek piragi napi. Kendan mungkin. Tapi biasanya cuaca ya kendan menung kendan banget.
0: Oh. Ngirip kita menang bekas yang tahan munggah deh kadang nak
2: lo lumayan nih kenembe nih kenan becik becik tangkapan radeon cipiakan gitu
0: eh baru mirip baterian itu
2: dan ya nih kuno kenan sampun kuno pun kerabrak kerabrak
0: lang yang ngejang nih kadang nih lulu nih kan panah panah
2: dan tukar kenan yang pemulungnya
0: aduh tuh bawin sih tuh
2: niki tiang negara ini jen megaplan niki kantornya nantinya nihan kota maning damu
0: nihan kota maning apa
2: damu
0: da
2: damu
0: damu ah niki yakti sane kebaus utamo nganinin sane kebaus damu
2: Damo ngaraning kopo saman.
0: Damo punika teh mapi tegas ngicienin pengaksamo budi kesampuran suka memaafkan tu damo.
2: Maka itu mengat.
0: Sahane ngawinang taler cerdas, ingat niki damo niki cerdas.
2: Weruh demi tuturi manah te.
0: Uning boyo jo nuturin nak tios-tios, nuturin anggone peragan.
2: Iya tiga luwih saking daneng.
0: Nika pinih luwih yan bandingan tekin kawin tenan daneng.
2: Ikang dano ngaranyo.
0: Malih.
2: Kirti lawan uce pada palanike.
0: Sane kebao sang dano punike. Yadnyo punike. Malih punike cecaron patah punike.
2: Non sorike dening damo.
0: Sane kekalih punika sane patah punika kekasorang antuk sane kebaos damo.
2: Apaan ike soang kate dadi sire tanpa kedruyang damo.
0: Waning yan becik punika antuk magegelaran pacang mederwe kayun sane kebaos damo.
2: Kotaman krode adi.
0: Yan sampun damo ne dados unteng pekayun dan malih simpang punika soroh. Krodo mako mewah tane tiosan
2: nang sang make derbiang damo
0: inggih sane dados paderwean sang merago damo
2: niyete ton wipate sire.
0: Sinah sampun enten jekal kenene tekin upo drawo ne.
2: Apa anak tutur?
0: Waning sampun dumunan sampun punike ngelingang rago.
2: Matangian luwih tang damo saking dane.
0: Nika saneng awena titiang maturi wawu becik kang luwih hang punika damo ne bandinga ring sane ke bawah sedano
2: becik kan dados pemaaf kentane dunge
0: nggih sudah di pemaaf banding ke nyum ado nak kene nyumbang ne nyumbang ne nyumbang kalo pang tulis nama tulis nak nama yang nomor satu gitu gitu tuh
2: wentan wentan batu di balik udang wentan udah
0: selewat nak damo tuh sih gitu.
2: Balik lagi ya. Lawan tuane.
0: Nih malih wentan.
2: Tuane kang atelus winasehan sariranyo.
0: Nenten je pacang kebelusan punika ya diastun kebasuh ke kablesin toyo punika anggani
2: gotikang madius ngaranyo.
0: Punika sampun ritat kalo masih rame punika
2: kunang ikang prasidu dius ngaranyo
0: soane presido ke bawah medius-diusan mesiram-siraman maka kurah pun ikan api
2: iku soang maka derbiang dama juga
0: ingih sang sampun ngerangsuk budi damo niki manten.
2: Soan sinangah dante.
0: Sane kebawas taler dante utawi mas.
2: Siru tiku adius ling sang pandite.
0: Napi malih jagi kesiramang. Kemudian nyiramang sampun bersih kenten bawas ide sang merago pandite.
2: Suci ring wahyu biantare.
0: Waning sampun merago suci ring sekala makumiwah ring niskala.
2: Nggih, sok semo.
0: Nggih, pebeci jan kiyo.
2: Nggih, sok semo. Tetang pamit nih, Om Santi dan Tio.
0: Sok semo niki, ha. Kak Kumise, ampun galang makin melang radio win pokin kak. Langsing ya nanti tukang pemulung yang ulung ya. Nggih, doaning gung kak alit puniki dan presiderauh ide repot ide ngaturang Banten. Nggih, sane nakenang gung kak alit sampun wenten puniki kabar. Om, swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Nggih, anggone Gending anggone Palawakyo marakin Ibu EKBB to.
3: Nggih. Pak Tut. Sok semua EKBB. Ampun moleh kan kaper.
0: Kaper gane ini jadi tono nyate malu di ulu nyate malu jane ketebean duduk.
3: Nggih titiang ngelanturin tu kakiang.
0: Nggih lurus.
3: Ang kane de dunungan sang tilu tamu.
0: Mereka raris pangojog Dewi sane cantik punika Dewi tilu tamu.
3: Mangap mamet sekar.
0: Menyaru-nyaru ngererah sekar.
3: Mijil teye angodak Adam maring taman.
0: Medali dene punika seliak seliuk dari kering taman.
3: So teke nying taman.
0: Disampun rauh ide ring taman.
3: Katua onto sang tilu tamu mengalap sekar.
0: Kenden taleripun iraksasa Sunda upa Sunda jak mau kesiap nyingak nak jegen ngerah sekar nyen jenine tumben tawah
3: hati antering hahayu
0: kelintang sampun punike orang ipun weh ini maro jelemo pada dari ini jegen saja nih ten.
3: Anane de postri ratne madir panie.
0: Madir panie dan wenten punika anak istri bajang jegeg matuhang punika kajegegan anak istrine sane wenten ring taman ni wawu.
3: Muah solah subawan gitu nyutamu.
0: Malih punika indik sesolahan api wastane seledetane malih mendaging gitu mendaging megending mekenyar mekenyir punika
3: somang kano dang daetio kano kamu rago
0: dan tawang ibane idetio sampun keni panah ides sang yang semaro wastannya ne yen sampun kenten
3: tibro dan kawenang dine rananyo
0: jek luluh punika manah nyane ipun idetio dan presiden taneng ipun biasane nak nepuk nak luh ah tahan mangkin lian ipun lho.
3: Masuk ikang sune.
0: Laris i raksasa Sunda ngenampeken punika anake istri.
3: Tangan sang tilu tamo itengan ginenengannya.
0: Cek sahasa ipun ngabag ngerepe tangan anak istri ini tengawan nika gemel ipun.
3: Kunang ikang upo Sunda samut tangan ing tilu tamo kiwo.
0: Eh, ipun upo Sunda milu masih ngerepe. Ambil pun tangan di video dari tilu tamu ni sana kebot.
3: Mojar de kakaknya rumuhun.
0: Laris mau pajar beli ni pun ni malunan.
3: Aringku sang upo Sunda.
0: Hati hati sang upo Sunda ide wo.
3: Ayo de kita para wio pare riking setri eh.
0: Dong do anake buwe nadi ben mekereng nenek nak luh ke nenek
3: pari gerahun ning ulun iki
0: cekal juang beli nenek bu nelpon maro ke griyo ke pangkaryan dapet nenek.
3: Iya, iya, guru mare training kake dening hari.
0: Pang tawang adi, upo Sunda, yen subo beli ngangon rabin beli saat mako guru. Angoni dewa guru patut nesing bin tadi angoni dewa guru rabi.
3: Ujar si upo Sunda.
0: Duh, kenten sampun. Mangkin matur mau pajar raris sang upo Sunda.
3: Kakek sang Sunda.
0: Beli Sunda beli.
3: Ayo kita paro ya paro iking stri.
0: Beli nak edang rebut nenang anak keloh kata nenang.
3: Pari gerahan ning ulun iki.
0: Tiang iki lakar nyuang tuh ampun mesen hotel, ampun mesen restoran.
3: Iya, iya mares training ngari dening kake.
0: Di jio ada unduk subo adi nganggon kuran nang jadi belin nih nagih nganggon kuran nang.
3: Mangkano leng yang pas lisih-lisihan wocano.
0: Kenten sampunipun saling sautan ipun mau pajar sekian kaden kal makatang ten pun karuan.
3: Dadanano manggo ngua akno tangan sang tilu tamu.
0: Cek tekak kengipun punika ngisiang dan wenten salah sinunggil saning leasang gegamelanipun ring dewi tilu tamu.
3: Apu padah yunio.
0: Waning paduh dotipunnya.
3: Mungkin sang saya gong galak nyo.
0: Ya mungkin laris sayan-sayan geng galak. Nah, gong geng galak ke sayan-sayan ngedenang wirosani pun.
3: Waduh lali ringsih nyo sana.
0: Bah, cek ingsap ipun menyamo.
3: Dekuan puyo humus kau kawasa dening madia.
0: Api malih ampun duang botol pada-pada punika wawusan.
3: Datan uruh nyeng darmo yukti.
0: Hilang sampun ane ke bawas darmo. Nah, iya lebihan ben duang botol nanggu ben duang gelas.
3: Pada te ya namut gade.
0: Cek sepan ampun nyemak latasipun gade.
3: Inuak kanyo tuyo tangan sang tilu tamu denyo.
0: Laris kelihasan ipun tangan dewi tilu tamu ni. Kamu malu nak luh apa ni? Maka ada luh cangkal mesiat.
3: Mawuwo tuyo lawan muang sanak niyo.
0: Dari saling bat-bat ipun isundo lawan iupo sundo sane sujatin ipun moka kewadi menyamo.
3: Silih cidro, silih palu.
0: Saling kamplongan punika, saling tig-tig.
3: Pada goning perbawan iyo.
0: Ngedengang to kesaktian ipun.
3: Wokasan pada silih dane.
0: Pemuputnya malih dari sipun saling gabuagin.
3: Pareng tiba kali.
0: Jek si bareng napun tepriuk. Kenten ipun bah sarang dua.
3: Bukan rahawak nih.
0: Wah, jek sekadi kesiam mantuk getih awak ipun.
3: Pareng mati mapulihan.
0: Gelisang carita. Jek si bareng napun ipun matimun poleng sarang dadua. Ning timun poleng.
3: Semangkut. Wangken yo ang lade ring lemah.
0: Bangken ipun nyelempang sampun rike ring tanah.
3: Tumon ikang detio ganas akwe ning balan yo.
0: Weh, teko raris detio-detio. Sane merupo anak buah. Waduan ipun cek mabalih raris mangkin.
3: Oh layu mareng petale.
0: Lae pipun mare nepukin di Sunda upa Sunda mati.
3: Mawodi dunen dening dewate.
0: Jejah ipun mawinan ipun melaib. Jejah ipun nyanan gebog kini. Aro dewatonya endewo dauh ngebog sih engkean.
3: Dewo harso. Riwus dari tiyo suna pas suna pejah.
0: Gelis santuk titiang nyerita yang. Risampun dari tiyo suna apa suna ne padam.
3: Boleh tersang tilo tamo.
0: Budal, ada dewi tilo tamo. Mati terasi boneh. Entan ini ada.
3: Maja risang yang indro. Kramaning daitio.
0: Aduh, rarisnya ratu ida betara indro. Indik kawin tenanipun idetio sampun matimun poleng.
3: Ina nugrah itu asang tilo tamu mungweng suarga loke.
0: Raris kicien penugrahan nah mutah ning ditutus suarga netu neng ngendih tutono.
3: Inggih menikah tu dumun tu kakian.
0: Ini mereka nak ke swarga nu.
3: Mantur niki isuno tu pangpun padam dah siro dah tu asna mengambil sang tilo tamu tu.
0: Wahu niki nu menang dumuna cening ketan kena betaro indro kal nian je kal nyak main telpon ni nomor telpon ni 081339681165.
3: Apa lah tu kakian?
0: Pahal ya. Oh ni ada nak nelpon. Oh.
3: Ini nak wentan jagi pacang megandeng tu kakian.
0: Iya, ngeh nak ya.
3: Ingat tu. Tiang suk semua mentan dumun.
0: Oh nak wentan nak nelpon sang Dewi Tilutama. Oh ni Dayu Madeoko nelpon.
3: Tiang tutut. Tiang hidik mentan.
0: Pun segar ni ke?
3: Pun tu.
0: Pun panggil kong kak. Hilang dah ni ke?
3: Aku beli banyak itu orang senyuman. Ya senyuman ni mas mengatu. Ini dia oke. Weka baby bau ni. Kita tiwas tu di dalam bani tu anu dewo tu.
0: Tu boh jangan gebuk.
3: Nuk bayu ni tu.
0: Gebuk kan dewo ni kan batak dewo dah ni saya kengke anu.
3: Jadi nuk bayu tu.
0: Biar keras ngan gebuk kengke anu.
3: Gitu, tiang tiwas itu niki.
0: Eh?
3: Suarga rohano itu kidik, entar itu kakiang. Om swastu astu.
0: Nge, Bu Sari Merta, sampun, wintan, niki. Mali bos, niki, Dewi Tilu Tamo, durung kini.
3: Om swastu astu. Siro jo niki, dan panggil nih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merane. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Tembang Warga, program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Nggih. Malipisan titiang matur ring ratu dedane sami sawitre indik hari Kamis memang kenten ya kadi mungkin mau palo wakil gitu tapi ya cakepannya durus sampun ngahang yen tantri sarang lawi punika hari Selasa niki wenten metagen tenantri mungkin nah dan tantri ini kok hari Selasa hari sarang lawi henten nggih para pemirsa sini sampun saya gemungah buka di tiang mungkin 22336 1 Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahajeng wengi aduh kakiang tu kakiang patut dikiring tiang.
0: Iya Pak Arka, Pak Arta nih ya, serang nih.
1: Ke Arta, nemen niki nyarangin.
0: Iya, ampun ya. Monitor niki pasti Pak Arta niki murah niki.
1: Monitor, darang alang. Wah, kita rebut, rebut, sampun rebut, jaktan ngedang-ngedang.
0: Oh, kekak ya.
1: Mungkin dia nyarang kita melajah niki ya, jatuh kekak.
0: Iya, Pak Arta.
1: Eh, Kak Tiang pun boleh Kak Kawi Tiang niki.
0: Ah, ragane pun 2 minggu nih kita ranjing tapi ya tapi ya
1: sibuk nak
0: mudah-mudahan
1: ngeragot
0: kaji nembe nih kita enggak kenten acara
1: oke sorry ngeradi hati yang makin kecenik yang benar nah nggih ampun
0: nggih
1: enggak jangan nggih niki nggih pemabah niki apa Om Swastiastu Om Awigenam Astu Namasita

0: بيسرح أم بعث تتنغ هلون
1: إنيه kadi punika puja pangastutin titiang
0: ria pada datre dewi
1: mantu ke ring sugro titiang ratu sangyang aji saraswati dewi saraswati
0: sang mungguing telenging sare sijo suatejo sasriya
1: sane melinga-melinga ring untang sekar tunjunge sane suci malih mekanten asri pisan
0: suang widiat make suk semo
1: suang sane ngowas-wasi tuo kawruhan saking singid
0: guha huriping kawi suara lano
1: suane pinake wiwitan sang kawi suara ngamolihang kawruhan
0: rima harpo yo sing jayo lango
1: sane mekarsa.

0: Iris ampuni tiang poli ngaturang sembah subakti ngaturang pangalem.
1: Madangian sinte tulus.
0: Mahawinan lugrayang puniki di tiang paswecoyan paswecan.
1: Wahaken warunugraha.
0: Di bakang saya wakti warunugraha niratu rinti tiang.
1: Sang ati muda duriasa gati.
0: Sang sane rinti tiang sane tamat malih tuno pisan puniki kawin tenan di tiang.
1: Si daning kawi canra sastra.
0: Mangno presida titiang ngawi puniki manut ring canda, manut ring sastra sastranya ni.
1: Matemohan gitu santa.
0: Ingian puniki taler jagi angin titiang gegitan puniki mangnane presida. Ngardinin pekayunane deg-deg santi.
1: Samang kane mukia wakian ning hulu.
0: Inggih kadi sapunike pemahbah mungwing atur titiang.
1: Inggih seksumat kakiang unikau kan dumun nge.
0: Enak maru muka pintu ni apa ada di tengah ni saya sing tawang apa.
1: Anggih kentan ampun pemahbah ni.
0: Kayang ni bila lanjut
1: nyidang masuk. Lantur tiang kenten menan api awu niki tan tiang nan muacian ni niki lantur niki awu niki kemantan.
0: Napi ni kaya daging ni.
1: Kenten napi ya alo i palawakio yadnyo lan darmo kenten ke.
0: Enggih, pebici ni kau pasti sin pasti pemahbah nakin awayah jangan kau.
1: Nggak ingin dikatakan dia kata-kata wayah tetapi yang bisa mewajib ini kira langkah itu kakiang
0: iya Pak Arte
1: ya ampun dia boleh nyarangin semua banget itu kakiang ini semerduan sana dulu ngiring angin galah niki kantun kentan ini semua itu kakiang dan niat siki-siki semerduan ya mungkin arah ayu pengentar itu kakiang sarang sami pengentar mungkin arah ayu semua itu kakiang. Om santi santi santi om.
0: Yes, semua Pak Arte duras keranjang peka kawi mangku kawi. Hampun nampak nih ke doh. Saking umur alas makin om sastiastu. Ye duduk pasti dah. Ye kawi kawi mangku jedang duras keranjang mangku.
2: Niki niki wang jero nih kan peka.
0: Ye. Maru tumen lo nenek nang.
2: Tumen aku niki yang benar aja lang wau ling wau makan makan aja wau merdayang ranjing tengah ada dangang le dangang.
0: Kat di Bangli dingin itu cara di kene cara di sebatu.
2: Niki dingin sekali dengan jaktin aku tidak ada pakai niki tidak matur baju kan tiga tidak selimut tampon kakaknya pun lampu doang lampu polnya pun tinggi tinggi doang lampu yang angin satu kamar itu ngesor gitu sambil sambil yang tidak ngambil termo kentan napi rometer yang kira yang sakit mungkin ngesor gitu
0: emoni suara dan asal sakit tuh.
2: Nika pun yang saya nika 37 derajat berarti kok memang udara kok lebih dingin ya pun apa yang ini makanya pun nih geser itu.
0: Ini.
2: Nika ni dia ngambil dengan ada parwo satu ada ini.
0: Iye, Ibu Janura Bangli.
2: Ini. Kau itu ni dia. Mangkana ling maharaja yayati.
0: Capunike. Daging pangandikan ido sang Prabu Yayati eh
2: sumahor sang yadu
0: raris matur rokane sane mepsengan sang yadu
2: ikang muang atuh kinon ing hulu
0: punika anak elingsir setado panggihin didiang.
2: Ma putih, rambut dia, muah.

0: Kumis
1: Nyejek putih sampun rambut ne kumis ne nak lingsir punika putih talar.
0: Kau lah sara pesan hana kau wihikan ye.
1: Ngapi angan nang pisan punika nak lingsir dan wendan anaknya sana ngurung uang.
0: Ya, cedumah, ngahulun.
1: Niko, sana ngawinan kadi titiang?
0: San harapin jare mangkana.
1: Titiang nyak sing.
0: San yadu.
1: Titiang nyak ten, dados duo permangkin cara nak duo niko. Genten atur itu sang yadu.
0: Tang tetap muda niko ini.
1: Yeah.
0: Krode sesire maharaja yayati.
1: Cek duko sampun ido yaji, ido sang Prabu Yayati.
0: Lenire.
1: Sampun iki daging bawas ido.
0: Anakku sang yadu.
1: Iye. Yeah. Cai yadu cai.
0: Kita sepresidak mijil saking hatiku.
1: Sing inget tadi cai mulo uling atin ajine idewo medalah.
0: Sariran sekabeh saking sarirani nguang sapuannya.
1: Dua jajalak gede wone mekajang onyang dotone uling dini tekane.
0: Ya to kita yuk, ya kumalilirane.
1: Nak ne patut ne ide wo dane nampi warisane.
0: Suka doh kaningang wang.
1: Kengkian yo uling aji duka suka duka aji ne ide wo patut ne waris.
0: Sanangge ku melilirane.
1: Sing yane dewo nyak dadi penerus sing nyak dadi ngewaris.
0: Sa suka doh kangku.
1: Suka duka panas dis aji ne sing nyak dewo nampi.
0: Masan yantan kuma lilirane kadar tuanku kamu.
1: Awinannya di dewa tekad keturunan di dewa. Pusing jelakar man nganti ke prabuan.
0: Ini sampun nampun boleh padat. Mungkin-mungkin kena rayu rajang batu sampun boleh tidak mungah.
1: Aku dah sang Prabu Yayati mudwe oko.
0: Yayati kuda mudwe dan kena dijam dike pertama dan apa kang tu tu.
1: Mudwe oko tiga ni pertama tu ya sang Yadu, kedua tu sang Puru, sang Druhyu, uling biang ni sang Dewi Dewayani, dan biang ni sang Seremisto bin Bidadwo.
0: Ada
1: sih, Ibu. Ibu
0: kali, kan?
1: Ibu nak kali.
0: Ya, mana betul, aman manja bagi semua kali dah.
1: Hei.
0: Ini kita satu, semua om jadi cari raya
1: ini. Ye, ini Janura pun boleh. Tapi ini ki, terus rajin dan bersidang lagi dari Madioko. Ya, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Datuk Katiang.
1: Nah, malu nang nih sastri ini, doh.
0: Boleh di tiang tu. Datu, rajang kena tu.
1: Yes, semua.
0: Gongkak dan sarang tu.
1: Ya, ragana kentan. Tapi ragana monitor, nyiapin WA. Ini sastri ya,
0: Bun. Kena, kentan. Masanak. Kirap. Datu, Diki. Enten nak mo tapi masyat ni kau deng drawatis.
1: Masyat. Wih, kelejani masyatnya.
0: Kau titian tu. Mangkene ruha-ruhan tekang lage wekasan.
1: Nggih. Sayan-sayan memanes kawentenan siate pemuputnya nih.
0: Aro aro atambo betaro kresno.
1: Nggih. Raris kebingungan pekayun ini debetaro kresno.
0: Ini yang niroto sang badru muasa Daruki.
1: Raharis guin ini dah. Punika sang badru. Mari sang Daruki.
0: Dinako rawango niro amet sang balo dewo.
1: Angin ngiring ngeruruh linggih. Ido irako. Ido sang balo dewo.
0: Katonto sang balo dewo. Sumande uwet ning kayu.
1: Panggihina punika idai rako kantun nyeleleg iri kering punyan kayu ne.
0: Magawe yoga darane.
1: Wangun yoga dari ke telabisan.
0: Umijil tang nago saken tutup niro.
1: Dawag punika medal punika naga saking lamian ida sang balo dewa.
0: Putih warna niro.
1: Putih naga ne punika.
0: Inungcung dening naga kabe.
1: Raris ke tangkilin antuk naga-naga ne sane tiosan sami.
0: Tak cakel.
1: Minokadi nago takso.
0: Sundariko.
1: Nah terus?
0: Turmuko prawardi.
1: Iko ada nada nago, malih terus?
0: Maka adi sang yang batu.
1: Malih.
0: Manungsung ri adiargo camo atamo. Nio.
1: Padiargo camanio. Raris ngaturang toyo pebersih cokor.
0: Wokasan lungo mulih apa kalo.
1: Raris budal mereka ke dasar jagat.
0: An mangkano luwir sang balo dewo.
1: Kadisa punika yakti kawentenan ida sang balo dewo.
0: Manas tapo te ambek botaro kresno.
1: Sungsut raris pekayunan ida sang Prabu Kresno.
0: Matangian makon sang Daruki.
1: Nggih, raris kenikayan pudika kusir sang Daruki wastana.
0: Umunange sang Arjuna tigro-tigro.
1: Ngenangkilin ngaturang rauh sang Arjuna mangno gegelisan nugi.
0: Lungoto sang Daruki.
1: Nggih, raris memargi dane sang Daruki.
0: Sang Badru kino niro angateran setrim niro muliho.
1: Sang Badru punika kanika yang ngantar rabi nebudal.
0: Mareng Maharajo Basudewo.
1: Nangkilin ring linggih ide sang Prabu Basudewo.
0: Iyo tanian tan keteko namo abrolayo.
1: Mangdane ten keneno teken maso prolayo jagat Dwarawati.
0: Mangkano pangutus Betara Kresna.
1: Kenten wiyakti titah saking ide Betara Kresna.
0: Wekasan umang kato siro kali.
1: Raris memargi sang babru sarang rabine jak kali.
0: Ini ya, lantas aku nikau siro. Kang ya ngampuro tuh.
1: Iya.
0: Ratu, bagi kena-kena. Ratu-ratu doang tak, kalau sawit terus sami ini dari yang boleh mengah mungkin.
1: Nah.
0: Ratu, jam pamit tuh. Om santi.
1: Iya dah sastri sampun munggah. Iya dah sastri. Semua dah sastri. Sanak kumun.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Macu. Dengarkan acara Lenggang Macu hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: selamat.
1: Mbok Yu asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah matang.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nge, durus mangkin malih ring paletan puniki sane durung presiden ranjing nih nini santa nini gurun putu ngomiyang sanur ranjing nge, om sastiastu
1: om sastiastu ratu kasyang
0: nge, niang
1: nge, ratu ragang itu nge
0: nge, biasa nih
1: sirang ngirin ratu ke studio wau.
0: Ah, ampun nidang ya, ampun sekali. Oke, nah, sekaligus.
1: Iya, Ratu. Mungkin dikang jadi nyaram yang kendang lajah tuh, nge.
0: Iya, yang.
1: Nih, ampun Ratu. Om swastiastu. Moga sang jarak karu anau inawite sang pitaro.
0: Ini sekadi punika ide sang jarat karu mau pengang menarke ide sang merago pitro.
1: Tapo sarupo.
0: Tapaso rupo.
1: Tapa serupo.
0: Iya, sekadi parupoyan sang larang tapo.
1: Kadi wataning wiku.
0: Wesaning wiku.
1: Wesaning tu.
0: Iya.
1: Kadi wesaning wiku.
0: Mau pengange sekadi pengangean wiku
1: majate dare mawal kale
0: ngange penegulan rambut ngange kuaco kulit kayu
1: dadan sang sayogye sire
0: alih
1: mangidap sangsara
0: dan sepatutne punika sang merago pitra muponin palo karma ne sapuniki nados sangsara
1: kerada sangsara niro are
0: malih punika kesangsaran pisan kengkian ya pekardin wiku dene anang pidan ini ten ngerayun ngerayun nang ya
1: sat ruan gumantung
0: sapun api jodon yang megantung
1: kaki ngan dening lahru
0: kantos tuh punika antuk panas
1: mahayonan teke ping pingangin madras
0: seriat seriut kenten kayu nang uleh baret anginnya
1: darpa darpa mangan sadokale
0: nenten wenten anak ngaturang rayu nang wetungkul megantung nian nyak ngatur rayu nang ambil megantung kayun yang
1: tan tan buron tu kantung megantung sarang runtuh nian kejurang leng sang jarat karu
0: kenten sampun bawas ide sang jarat karu
1: apa rante rah adian sang ulun kabe
0: inggi ratu sang merago pitro megantung napi wawinan ratu
1: ginandung aring petong sawele
0: dah dos cok megantung dari kiring tiengnya kadeh
1: meh Atika le Deni paninggiting tikus
0: minab jelakar mbak puniki tiengi muni kebikul gede-gedean ngugut
1: ikang jurang risor nyo
0: weh ratu dewa ratu pangkung beden punya tieng ini ke
1: dan kiena waruhan jero nika
0: dan keniban ngitung amat punika dalam jurang
1: iya tikang delo larang asih
0: iya tika angin dilarang hati nika ngawinan cek laro sebat kena tiang
1: mana ingulo
0: nika samput kena tiang
1: mogo welas mahyon tumulung kita
0: gados cek besu raso raso medalem tiang dot tiang nulungin ampun ten bani ngaturang rayu nang nulungin nang negul tiang apa ten pang ten paken kan ya kenah tiang
1: da pasah kerja bali no
0: ye yeah, lanjut
1: nulung kedong magawe tapo sangka narari
0: mangne ratu ning sarang sami titiang puniki rajin pisan metapo uling duh tiang nu cerik
1: ama akan tanggungi tapo ningulun
0: jagi atur rang titiang nyen pikoleh titiang e metapo niko angen titiang mapi tulung
1: sasar paksa niko ini welas kun welati mulati
0: boyo patut sapun niko duaning keliwat pariangan didiang nyingake nih ratu megantung
1: kasang sarang do
0: malik
1: yang piro kari paweho
0: ya namun api patut nih didiang maturan jagi aturan didiang
1: Palani atapan simulun
0: pikoleh titiang metapo dumun
1: yang tanio kita mulihang suargo Mariano
0: suargo Mario nalare dah inggih cutat nyane mang noi ratu polis wargan kendat titiang aturang pitulung wosang ni ratu kelaro-laro
1: angidap sengsaro
0: tapi malih ratu kesungsutan
1: atawa asepan pertanian
0: malih
1: patengah kunang paweho mami
0: napi kia pempatan atengau sakeng pikoleh tiang metapo jag jagi aturang titian menapi je
1: ini sik semua rasu menikam andan nyelumun titian kita ngadum lajak
0: ini yeh kenten nampun nak ikhlas maturan jak maturan sampun
1: Inye sangen dirungah rale sang buyan sari merto dan polenge.
0: Libur menapa? Oh,
1: wadah sasri wau. Cik semua ratu, ini tuntun nang ratu e nikala sitiang mau pamit om santi.
0: Om swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja Umi Atu Kakyan.
0: Nah, salib po, malih tiang. Winten nak gitu. Malih tiang salib po, winten.
1: Gua yang sering bertok, ngeranyi, malih jebos. Gewa un yang kiranat ini. Gira kira yang Atu Kakyan, ngerago tu nih.
0: Kampun gungka anak winten karya.
1: Nih, ngerago nanten ampun mau margi itu. Bakyang titiang lantur di parwo niki nomor kudo tu niki masih lantur titiang sone betian niki tu nih.
0: Oh, ngeh, terus.
1: Nih, lagi kekawin titiang tu. Oh, mawi geno mas tu nama si diem. Makusan ikang amerte telak Mangkin.
0: Ini sampun Raris Mangkin puput Pulau Bali ini ngererah tirta amerta sana Mangkin.
1: Ikang mandaro parwato winaluyo akan ire.
0: Mawinan gunung mandaro ini ke Waliang Mangkin.
1: Dan tanonio muniring sangto dwipe.
0: Ring genah nyane dumun rika ring jagat sangko.
1: Morarianto sang watak dewate.
0: Sampun mesanekan kawentenan para dewata ni.
1: Mungangan angen do Betara Wisnu.
0: Ida Betara Wisnu kemantan sana kantun ida mopo kayun-kayun.
1: Iya margo ning amerto kalap dian nire.
0: Sapun api pacang mangne amerto ne presido ko ambil antuk ida.
1: Mugawito siro mayo setri rupa.
0: Raris ida Mekardi anak istri lelingset.
1: Paripurna ring ayu.
0: Carita yang sampun wendados anak istri punika lintang pisan kelis tuayuan anak istri ini punika.
1: Dateng manungangi detio rupa.
0: Rauh Raris anak istri ini punika ma petegakan merupa detio.
1: Kapuo kakarsano yo ketinggalan.
0: Wih, nudut manah pisan punika anak istri leling sene ke telek tekang.
1: Arsoto manah ikang detio tumon ikang setri.
0: Raris pada kenal paro detio ne nepuken anak istri ayu.
1: Wiani akan ikang amerto rihom kamandalu.
0: Raris tirto amerto nisane sampun gamelipun mangkin kasuk serahang ring anak istri ini punika.
1: Wang kunoning setri mayu.
0: Raris ko abin tirto amerto nih ulih ide ulih anak istri liling sene punika.
1: Luho kang setri mayo mawang amerte.
0: Ya, mabading Raris mangkin mekliang ical punika anak istri mayo ne memunut punika tirta amerte ne.
1: Malui Wisnu rupo tesire.
0: Magentos Raris warni. Wau istri mangkin lanang Raris merupo dewata Wisnu.
1: Dua mihal ikang detio krodo teye.
0: Bengong ipun ni detio baragadagan raris sami penyaman ipun na.
2: Wapwo sang rabdo sang kepning sang jato niung.
0: Wah, sami punika ngaud kegawan senjataan ipun.
2: Anan musalo.
0: Dan musajato musalo.
2: Gado tumaro sinamut tinil.
0: Wenten gado, wenten klewang, wenten madik. Kau kenten bakto yang dikukuh arit na mal kada isa yan timpas. Kenten yang dikukuh.
2: Manututi sang yang Wisnu.
0: Laris ubar sampuni kaida sang yang Wisnu.
2: Bawonangan puaw siro.
0: Wadak detio raksasa nak kere-kere bayu ni keniang raris. Ida batara Wisnu nak nduk ida melaib.
2: Dateng sarwo dewato moka di sang yang Brahma.
0: Mau beriuk raris para dewato ni rauh. Pini hajang ida batara Brahma.
2: Sang yang Iswaro tumulong isang yang Wisnu.
0: Sang yang Iswaro salah rauh sami mau pitulong ring ida batara Wisnu. Ampun neng tim dewat semeton tiang kroyok niki yen mula wanen satu lawan satu kenten ida.
2: Ngitu motang top ikang perang.
0: Laris paeh mau cepuk sampun perang ya.
2: Boperangan iro ri sami paning lawano nawong.
0: Lawano Arnawa.
2: Lawano Arnawa.
0: Yudo ni magena akhirnya kering penepin toy segaro pakah.
1: Ini atu kacang.
0: Eh becik aja ni.
1: Kang yang tu di tiang kirang langsung atu.
0: Bende pas mun.
1: Atu ngarto saler pas tu. Jak becik bisa nartos-artos ngatuk kakiang tuh.
0: Daging kan mesti dikukuh niki nyelinap ni ada on ngebel aku.
1: Dira rekukuh tuh.
0: Entan jangan lepas di TV nah.
1: Nge tuh nge. Lah jangan tuh. Siki megatro siki mantan tuh nge. Gumiang Sri Agung, siki serang gungkak raya selama. Serang buayan seri merto nge. Ngerajing makin buayan.
0: Hari ngidup pengdupo. Hari ngidup pang lupa.
1: Kintan tu ngingi atu kakiang. Galak atu runtap kakiang tu Rama Santi Om. Santi, Santi, Santi Om.
0: Yeh. Bentan minap malih siki ni kim garang rebutan. Galah rebutan ni kim makin si roja lagi bisa ngesidang anjing. Yeh. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Dah ini.
1: Iya,
0: Ratu Kakia. Iya, terus dah.
1: Iya, Ratu. Seraragan tu.
0: Iya.
1: Tinggi. Tinggi Ratu, titi yang melajar Eko Lawio Ratu ni.
0: Iya.
1: Iya, yang manis untuk Ratu. Om Swastiastu. Soja empungku.
0: Tinggi, Ratu. Tu Maharshi
1: pinakongulo sinangu canto padeng danur daro asro
0: titiang nih kang ratu ten wenten nyamen padenin
1: aduh rahadian sangulo
0: nenten padet punika ratu.
1: Apan hano sisian empungku.
0: Malih.
1: Tan molah ring ala.
0: Waning wentan sisian ratu mengenah di alas.
1: Me mengaran ikolau ye.
0: Was Prosido sang ekolayo.
3: Dan prosido luwes saking ulun.
0: Jane luwih angin titiang.
3: Mangkana ling sang Arjuna.
0: Sapunika atur sang Arjuna.
3: Mingat sok sang yang Druna.
0: Ingin
3: iko lawiyo.
0: Ling raris ring sang iko lawiyo.
3: Lampah sok siro maririyo.
0: Memargi raris sang begawan Druna mereka.
3: Wakire sang Arjuna sotekan nirirya.
0: Serauh Hederika Raris Sapunapi.
3: Monema sang ikulawya.
0: Wah, sang ikulawya Raris.
3: Yan tuhu kita sisian mami.
0: Yuh. Iyan saja idewo sisian bapo.
3: Cogawit co kita guru daksino.
0: Patut nengai daksino itu idewo tekening guru.
3: Sampun niki rati kakian.
0: Wenten wali siki nyidang ranjing niki. Terus ngeranjing. Bulodro. Ranjing bulodro.
4: Om Swastiastu,
0: Ratu Kakiang. Om Swastiastu, udah kadek.
4: Om Swastiastu, Titiang udah kadek, Ratu.
0: Iya, Nyung Sari.
4: Ini tuh, kari galah, Ratu, Ratu Kakiang.
0: Kari ben bede, Kang Wang, bawa.
4: Ini tuh, Om Swastiastu. Wah, kanu, pacar itu, Sang Ugro Serawong.
0: Siapa ni ke daging carita ni de begawan Uger Serawo?
4: Mata kuan de begawan Sonakem wah.
0: Mata ken begawan Sonakem alih.
4: Anakku sang Uger Serawo.
0: Dewo sang Uger Serawo dewo.
4: Atian terah. Ramion nikang carito.
0: Cek becik sajan caritan druwine.
4: Enak amok ning wang rumengo.
0: Ledang pekayunan sang sane mirengang caritan niratu.
4: Unang to harap mami tanya. Mua.
0: Mungkin wenten pitaken tiang malih.
4: Ikang kato rahadian sang hulun.
0: Sane padot carita yang ratu-ratu.
4: Paran ulah nikang naga.
0: Punapi raris punike paro naga.
4: Ring husnyan. Sina pada sang ibu.
0: Sinapa de sang ibu. Ada.
4: Sinapa de sang ibu.
0: Si sampune pastuna deken biang dan nenek.
4: Ya tika keharap mami caritanya mangkin.
0: Caritan ini ke mana hang titiang mangkin ring sampun telas uniki galah kang yang ini. Ingat
4: semua ratu. Sampun polis titiang ada orang ayah ini tu. Ratu semua ratu ada orang titiang galah tu.
0: Iya dah.
4: Sandi om.
0: Nggih, para pemirsa, pamekas niki ampura ni dah kadek niki. Muniko pulihkah lah, nggih. Sane durung presida munggah puniki, nggih akeh puniki. Ibu Sari merta Kak Ciatop ping 25 banding 15. Weh, ping kuda nyelak nenek. Nita, monitor minap niki, Nita. Mangku kawi, monitor minap niki. Mangku jedang, sampun monitor nggih. Sami sampun monitor niki, suksemo. Wa Udi niki ring Glogor, sampun dalar. Sambil langdane punika majajaitan kenten nah nggih suksemo sareng sami diastun ten polimungah kewanten sampun monitor ngiring sinap bentuk para mesanti om santi santi santi om.

Suci Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya

0: Om Swastiastu. Hai nggih pamirsa, rakala rai sahabat budaya, sane kantun ring ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijaja pada magena ring wungi becik megadi mangkin. Dumugi panggihin ditiang satek enak tur nemu rahayu. Mugali male sarang ditiang ketut mus jagi ngiring sementara rakala rai ring acara Rahina Latri, apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan. Ado ditiang aturan tembang-tembang pop Bali ring Rahina Wars Party. Tanggal 13 Juli warse duang tali 6 likur puniking eh. Ditiang jagi ngiring sementara kelarai ngantos galah ditiang puput bertugas ring galah camroras ungi malih jebos. Ingin pamiarsa rakalarai sahabat budaya malih jebos pasti ke jagi pacang sangre ditiang pamiarsa serang sami ring lain telpon 223361 eh. Sani sampun bergabung ring pia WhatsApp rompat RRI Denpasar durus mungah. Durus megatre tur konek-konek sawitre druwe makasami nggih. Nah, wawanan ditiang niki ini nomor telepon WhatsApp druwe niki nggih ring 0895386824448 nggih. Nah, pemirsa rekalarai sahabat budaya sane kantun tetap satyo nggih ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Sedurung ditiang jagi pacang aturan temang pengawit durus timun piar sayang drama legenda asal usul Pulau Bali. Rekalarai pamirsa sarang sami sampun nemeti laring frekuensi 106,4 MHz.
1: Sahabat budaya, pada mulanya Pulau Bali dan Pulau Jawa itu jadi satu. Namanya Nusa Dawa atau Pulau Panjang atau dikenal dengan sebutan Jawa Dwipa yang artinya bumi pangan. Tapi sekarang kok ada namanya Pulau Jawa dan Pulau Bali? Gimana sih ceritanya?
2: Ampun Guru, ada apa gerangan resi memanggil kami?
3: Benar Paman, Bapo mendapat pewisik dari Dewa Penguasa Gunung Dieng agar kita membangun pertapaan di bawah Gunung Agung yang bertempat di ujung timur Pulau Dawa, Jawa Dwipa ini.
2: Baiklah, Resi Markandeya yang agung. Kalau begitu, dia akan ajak semua para sisil dan resi yang jumlahnya sekitar 800 orang. Dengan demikian, mereka akan membantu membangun pertapaan Resi Agung.
3: Terima kasih, Sisiawan.
4: Hai, teman-teman. Karena perbekalan dan peralatan semua telah siap, mari kita berangkat.

Begitu semangatnya para sisya dan resi sampai Nusa Dawa, mereka langsung memepet hutan belantara tanpa berpikir panjang lagi. Ada juga di antaranya yang sibuk mendirikan tenda-tenda perkemahan. Dan di saat malam tiba, karena lelah bekerja seharian penuh dan mengantuk, akhirnya mereka tertidur.

0: Hei, beraninya mereka sembarangan membabat hutan kekuasaanku. Siapa mereka?
1: Bingung tidak tahu, karena mereka telah berani berbuat semena-mena di sini tanpa izin. Lebih baik kita bunuh mereka semua.
0: Benar, benar.
1: Yang udah.
2: Susah sekali mata ini dipejamkan. Tidak seperti yang lainnya. Mereka menengkur dengan pulasnya. Tiba-tiba merinding bulu rumahku.
3: Hei, siapa itu? Tunggu!
2: Tidak ada siapa-siapa. Dengan selimut.
4: Kenapa dia menggigil? Hei, bangun.
2: Aduh, dingin.
4: Bangun.
2: Dingin sekali, aduh, dingin.
4: Aduh, badanmu panas sekali. Apa yang harus kita lakukan?
2: Dia udah gak sanggup menahan rasa sakit ini.
4: Brad, bangun Brad. Tolong.
5: Ada apa? Hah? Sumpret mati? Aduh, gimana ini? Apa yang terjadi? Kanan kiri hanya tangisan dan rintihan yang tiang dengar. Tolong!
6: Hai, ada apa denganmu? Kenapa teriak-teriak?
5: Ada macan mengejar tiang. Aduh, hampir saja tiang diterkamnya. Takut. Tapi
6: apa? Cepat katakan.

0: Begitu banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa pengiring Maharesi Markandeya. Ada yang mati jatuh ke jurang, ada yang mati keracunan, ada mati tertimpa pohon, ada yang mati diterkam binatang buas. Ah, pokoknya gawat gitu. Sehingga dari jumlah 800 orang, hanya 400 saja yang tersisa. Ada apa sebenarnya?
1: Maharsi, ampun Maharsi. Kalau begini keadaannya, lebih baik kita kembali saja, Arsi.
2: Benar, Arsi. Bukannya kami gak setia pada Arsi. Tapi, kenapa kita kesini mencari mati?
3: Iya, betul itu. Saudara-saudara kita sudah banyak yang menjadi korban dimakan binatang buas di sini.
4: Lebih baik kita kembali saja.
5: Setuju.
6: Tenang. Tenang murid-muridku semua. Bapo sudah menyadari semua itu. Ini adalah kesalahan Bapo. Maafkan Bapo.
3: Ampun Resi, kami telah lancang, tapi...
6: Ya, bersabarlah. Semalam Bapak bersemadi, ternyata tempat ini tempat yang sangat istimewa. Bercahaya di malam hari dan banyak penghuninya. Kesalahan kita adalah karena kita tidak memohon izin sebelum membabat hutan. Sehingga penghuninya marah besar.

mengaturkan sesaji dan memendam pancedatu, baru mendirikan pertapaan. Dan ya, seperti yang diinginkan. Keadaan damai, sejahtera, singkatnya hidup dalam kecukupan.

murid-muridku, karena kita selamat di tempat ini dengan upakara, upakara itu artinya wali, maka tempat ini Bapo namakan Bumi Wali atau Bumi Bali.

begitu ceritanya. Jadi di tanah Bali sedikit-sedikit pasti menggunakan sesaji atau yang sering disebut banten. Untuk itu, jangan sekali-sekali mengabaikan yang namanya upah.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulang kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, yeah. Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga Barong Bangkung. Biasanya, Barong Bangkal atau Barong Bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Pemirsa sana sami, rakala rai, sana kantun tetap satya iring di tiang-ring program 4 Radio Republik Indonesia dan pasar nge. Kali temang, sampun aturan di tiang iwawu, taler kesarangin drama legenda nge, asal-usul Bali. Ngenten nge, demogi wenton piketnoh nyane, tur presida menghibur semeton, ring di jadi pada megenah, ring wungi kadimangkin nge. Sangre di tiang mewali nge. Nah, dua neng sampun galah niki nggih iring titiang on air bersama niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu lajang wengi.
0: Nggih, rajang wengi ring Karangasem.
1: Nggih.
0: Punapi gatra druwe?
1: Mas Pengkaro becik ke mantep.
0: Cuaca punapi?
1: Cuaca niki naperana dingin cetar hari ini.
0: Inge samian iki makin dingin apalagi nih kering Karangasem kita.
1: Malam-malam kita dingin yang lebih angin
0: panas sekar gitu.
1: Inge. Ya satu napi gatre.
0: Gatre kena rayu.
1: Ya sekarre. Menas tembang tembang memang aneh nih.
0: Inge.
1: Aneh. Napi ada ingat mantan gitu.
0: Ingat mantan. Inge.
1: Nah, bikin harus kaning lah mantan pune di pune Karangasem ya kan.
0: Saking mang nani nge.
1: Nge.
0: Ah, indah ya, rara hari tiang rumun nge.
1: Nge.
0: Hmm.
1: Nah, nanti nani se. Kira bikin hari nge, oh bikin harus kane video call ya kan.
0: Hahaha. Ingi.
1: Kan lolos ya kan. Ya, milu gue udah berjuang ya kan.
0: Ledang rumun tembang ruwe.
1: Oh, durung ya?
0: Durung mungah niki.
1: Tiang kena penawar rindu mantan ya?
0: Tiang?
1: Penawar rindu.
0: Saking mana nih teler?
1: Nge.
0: Penawar rindu nge, sampun saya ke.
1: Nge,
0: nge. Ledang lumun tembang ingat mantan. Durung nge. Kang Yang penawar rindu mantan ke patah teler kentan.
1: Nge. Karena sami ke mantan.
0: Nge.
1: Ganti-ganti
0: om. Ingin suksemo niki beli Rangga Pastawa nggih. Ring widangan Karangasem niki. Sampun nyarangin semtor kelarai ring wengi kadhe mangkin dados penet pun ka pertama nggih. Penawar rindu ngenten nggih. Ingin pemirsa ring ukurnya ne nggih. Om Swastiastu.
2: Swastiastu Rajang Wengi.
0: Iya.
2: Yang Mbah Egi yang kekeran.
0: Mbah Egi.
2: Iya.
0: Punapi gatra kekeran.
2: Asin karut yang seger.
0: Mungkin lantur.
2: Mungkin kena lantur. Iya.
0: Iya.
2: Iya. Dados nunas dua pilihan tembang karang magatra.
0: Iya kintan.
2: Ingi, saya nunas sembang demuntukmu. Ingi, salam astung karo.
0: Salam astung karo ingi.
2: Ingi, nama gatre, ngelantur niki, enten udah weni.
0: Nah, niki, pun niki, ledang demun ya ning sampun metembang, sampun nama gatre, kenten pilihannya.
2: Ingi, itu semua se.
0: Ingi, ledang demun.
2: Ingi, raja.
0: Ingi.
2: Terima kasih
0: yang
2: pamit om
0: santi om. Inge suksemo Mbah Egi ring kekeran niki inge sampun munggah nyarang semetora kelan rai niki inge taler sampun ngarsa yang tembang ledang niki pemirsa sarang sami pilihannya ne kalih dados pilih siki kenten inge. Nah yen ing metembang ledangan megatra druwe ungkuran galah druwe kantun makeh kenten inge. Inge pemirsa raka lanrai sarang sami nge sanekantun tetap satir yang program 4 Radio Republik Indonesia dan pasar nge iring titang masanak malah je bos ganlah duwe kantun akeh muwali jagi pacang sangre titang ring lain telpon 22336 1 dulu temen pihar sayang tembang sakeng mang nanik penawar rindu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, pamirsa rakalan rai, sahabat budaya nggih, wau, sampun kali temang talar aturan di tiang nggih. Ah, demogi presiden menghibur ing wengi kadi mangkin. Talar pamirsa sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki. Blian Sene ring Banjarmas Bedulu, rajeng wan wengi litut mus nggih monitor nas temang harapan sugih ade komang Ardana. Nggih, malah jebos ening wenten gala pasti ke temang druwe putaran di tiang niki nggih. Talar kak gede Anwil Alwin dan Indra, ngeten nggih. Saking jam 5 sampun nyarangin kak gede Alwin dan Indra Banjar Sambian Bunda Gitimbak. Sugih semua niki sampun status monitor niki kak gede Alwin, ngeten nggih. Jero mangku kuto waringin talar salam rahayu tutmus titip salam ring Ibu Eka BB. Dene yang kirana Mbah Indira mugi kena sarang sami. Sugih semua jero mangku nggih. Sampun nyarang niki. Bu Eka Sempidi niki nggih. Swastiastu rahajang wengi tutmus Bu Eka Sempidi nyarangin tiang mewah ngeranjing. Lunas temang canda-canda saking Bagus Wirate. Majang tutmus suk semua rajang tugas suk semua niki. Bu Eka meleje bos ya laruwe kantonake nggih. Pekerangan ban kentan mantan mecik HP kentan nggih. Nah, talar Bu Putu kebo iwo, Bu Putu Sekaryani niki nggih. Nyarengin Pak Tutmus Bu Tu Sekaryani Pak Tut rahajang tugas suk semua niki Bu Putu sampun nyarengin ring via WhatsApp dure sangre titiang ring lain telepon 223361 malih siki nggih. Nah dure sane sampun saya ga niki ingi Om Swastiastu. Nah sira niki meglebug niki nggih wawanin malih niki ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu,
0: nah, Pak Yan punapi gatre.
1: Sengkaro kena itu punapi niki kena.
0: Dados.
1: Ingeh moge ngelantur kena. Aling kapal cuaca cerah.
0: Cerah. Dingin. Dingin ya. Sasi ketiga mungkin nih. Jak dingin sampun.
1: Ngeh. Purnamo kaso si karo.
0: Karo karo mungkin.
1: Sekarang nih, niki pat luar wis kin ya niki nge rahayu nge pat ngah ngarane nge nge ngelantur nas galah makatra gede wita
0: lurus
1: nge Bu Mat yang sarang Pak Mar ngidah rahayu ini kita talar Bu Eka angka gede widya kak siatop kak pedas niki ngurun peni gong ngaji tatak Jerumangku Sudani, Mbah Indira, Bu Pera, Rahayu, Merdeka. Wentan ini Ayuna, Wentan Dalar Niki, Mak Hegi, Mak Tuwini, Kak Dau, Kak Setiasi, Pembiang Seri, Kak Kede-Kede. Patut mancung, Wentan Dalar Niki, Manik Kapal, nge, Bu Enang. Unggah ngaran Pak Dua, Rweskin, tapi Sirau Niki, nge. Bu Citra napi kiki. Wentan Pak De Gunawan tiang Pak De Polos Jaya, Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirke, Pak De Karje, Pak Eka Plagep. Pak Balik ini kiki. Pak Eka Plagep, Kak Eka Mamal kiki. Wentan Dalar Bu Swastini, Bu Sinta, Gek Mas, Wentan Bu Putu Keboiwe, Jero Gede Sinarsu, Wentan Gombiang Yoga. Saya niki Bu Maharani, Wenten Mimi Janura, Dewa Biangkirana, Jero Susi Dalar, Bayu Tuban, Bu Eka BB, Tiang Bu Jerman, Tugus Bawor, Weskin, Bu Mang Buduk Dalar nge, niki 45, niki Rahayu, enggak haran duwe niki nge, ring WA niki nge, Richard Wuning, Tiang niki nge, Kak Angga beli mang pandu dalan nge Asyira jeniki nyara ngampuran nge Bu Noni tiang BK Sempidi Wenten Bu Jelog Jelog Sunding Mulut Sekar Satung dalan nge Mut Nina Kuum Inge Rahayu 45 Cukup sarang sami
0: Inge suk semua niki
1: suk semua untuk galah Om Santi
0: Inge suk semua niki Paya Narbo ngiring kapal sampun munggah nyarang sementara kelan rai ring wengi kadimangkin nggih.

Inge pemirsa rakalan rai sahabat budaya sanekan tuan ring ditiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Dua ning galah ditiang ring palatan saneka ping ke pertapa mudiki kosak nge. Nah mulai bos ring galah palatan saneka ping kali ring galah jam dasa ngantos jam solas ring ditiang bernostalgia nge. Nah sampun mereka beriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali. Dulu semun piar sayang temang saking Mang Ardane.

0: Bu, pagi ini jadwal ke era ke posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo ayah bunda, ajak si kecil ke posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.

0: Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cem-Cem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran, Kabupaten Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

0: Inggi, pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, senekantun tetap setia ring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Ring palatan senekaping kali puniki mewali ditiang ketutmus kantun nyarang suara Rekalan Rai mah ke sami. Nah, ring ditiang mungkin sesi bernostalgia. Drui, inggi, durus. Inggi, om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inggi.
1: Dari ujung Lampung, wai kanan, beli Govinda.
0: Beli Govinda, bagaimana Lampung?
1: Astungkare untuk saat ini beli Govinda sehat selalu.
0: Semoga sehat selalu dan terus sehat.
1: Sehat, dan kebetulan juga RRI Pro 4 Budaya yang ada di Denpasar lagi live. Dan di sini, di live TikTok, beli Govinda di udara juga.
0: Iya, bagaimana cuaca Lampung hari ini?
1: Nah, cuaca bisa laporan sedikit.
0: Silahkan, silahkan, silahkan.
1: Nah, baik Pro 4 pendengar di mana saja Anda berada. Mm-hmm. Laporan tertulis pandangan mata beli melaporkan Govinda pada hari ini. Cuaca dari pagi hingga sore hari sangat panas mencetar ya. Tidak ada turun hujan untuk wilayah Kabupaten Wai Kanan yang ada di 15 kecamatannya. Dan juga untuk pengendara umum yang ada di jalan lintas tengah Bali Sadar Utara dan sekitarnya, karena debu bertaburan

0: dan kesehatan diutamakan, gunakanlah masker dan kurangi kecepatan Anda untuk mengendarai kendaraan Anda, baik roda 2 maupun roda 4. Roda 4 gunakan sabuk pengaman dan roda 2 gunakan helm standar. Demikian laporan terkini dari langsung dari Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Wai Kanan, Bliko Finder.
1: Terima kasih laporannya, Bli Govinda. Sangat ya, akurat sekali ya.
0: Dan rasa bahagia juga kemarin tadi saya jam berapa itu ya, pukul sore tadi sempat dengan Ge Ari.
1: Dayu Ari.
0: Iya benar, teleponan tadi merasa bangga dan dia jantung-jantung hatinya bertemu dengan mantan siaran juga.
1: Terima kasih.
0: Iya, semoga di bulan Desember nanti saya bisa kunjungan.
1: Silakan.
0: RRI yang ada di Denpasar karena Bli Govinda mempunyai keluarga di Pulau Dewata. Tadi lagu Sunda,
1: sekarang lagu Nusantara Sunda ya.
0: Sekarang diputarkan kalau ada lagu budaya Lampung. Salamnya buat semuanya ya.
1: Terima kasih.
0: Ucapkan selamat malam. Rahajang wengi dahaan titiang. Titiang aturin semua mana astungkare titiang pamit dari Bli Govinda di Jalan Lintas Tengah Bali Sadar Utara. Kembali ke studio dan kembali ke studio live TikTok Bli Govinda wengi niki. Terima kasih. Titiang pamit. Om Santi, Santi Santi Om.
1: Iya, terima kasih saudara kita di Lampung niki nggih Bli Govinda sudah menemani ruang dengar kita bersama nggih sampun munggah nyarangin semeton kalarai ring wengi kadi mangkin nggih. Demogi semeton Bali titiang wentan ring Lampung maka sami ngemangguhkeun kerah haiwan tur kerah hajangan nggih. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Iring tiang niki.
1: Di tiang ketut mus.
2: Ampun ya tiang uning pangmangan kan metake.
1: Serang sira di tiang.
2: Tiang ni santai.
1: Inge pang boleh talar di tiang metake.
2: Patah.
1: Kunapi gatro niki nini.
2: Karet yang kalau tutmus ya pasti ke sampun becik ke ngecuer presiden siaran
1: inge genah du napi wastane
2: sampun kena rahayu
1: inge
2: tut
1: inge
2: aja cerita
1: durus
2: abedik saja
1: inge dan durus
2: karena tengah tidur ini kira-kira cerita sekitar 3 bulan yang lalu
1: nih.
2: Yang kan manus ke pasti
1: inge
2: cepat dan sebelum dia yang mencelah bang dihehe, yang rumah jadi malu jajah selah sawi murab, rumah petang kotak dat yang itu dua lam kotak cilik,
1: inge,
2: petenda terus kena tiang kalabut yang mulih benda dua yang di kulkas manis semang dar, itu kena tiang kan itu, begitu yang tiang nggak lur batu samping bajun tiang sen itu, yang mandus mencelah bang bermaklum kesemanus kira-kira 1 jam lebih begitu alis sesuatu ni jemak baju jemak selo tahu sangat jam tak nak jenu isenitlah tahu bikul bak je gede-gede sangat awang kan kan ada bikul itu ya gelak-gelak manis yang ada dah semua gitu dia betul alis yang dagang tu belum tentu marah alis lah jajan bo
1: ye ratu
2: soal ada ni tu kita tutmus amun tu kan ngetiap nak cerita kan ngantau sang kiap
1: inge malah jebos cak arif becek sampun anu
2: dumogi kan tutmus selamat bertugas
1: inge
2: mogi rahayu sarang sami mungkin galah waliang tiang om.
1: Inge suk semua niki nini santa nge sampun munggah nyarangin sebetulnya kelarai maka sami niki nge napi wastane nentan je nostalgia nih ke cerita nih kange cerita duene jajo play bang bikul kan. Inge suk semua niki nini santa nge sampun munggah nyarangin sebetulnya kelarai maka sami niki nge Malah siki dumun nggih, sang radi tiang rilain telepon 223361. Om Swastiastu. Nggih, niki meglebug niki nggih. Nah, durus wawanin malah niki. Sampun munggah nika wau. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu itu
1: nah, ini.
2: Aduh.
1: Durus Pak Yan, durus Pak Yan.
2: Ingat yang anu gede niki nggih. Ini bernostalgia. Rasa masa sekolah dan kada. Tapi wasana niku nah orang ekonomi bidang niku nah suka sing kita wetu. Nggih, malah nalian yang sekolah yang masuk langsung mau buruh gitu itu. Nah, setimpal aja kita mau buruh. Kalau yang masuk, saya mulai itu langsung meriksa ke rumah nih, dan buruh, duduk terlalu siap
1: itu.
2: Kumpul nah ke situ nak makan jadi malu banget gitu. Aku sering makan, wau ya. Mekaryo nunduk siap harak nek itu nggih punduhan ane belah nek punduhan ane jadilah punduhan kenten bok kenten tipe jak masuk nek kena biasa ya wetu
1: nggih
2: eh bok kenten dimulai ne ane belah nah bang masih ngidih nang mall langsung jangan kantong pipis pidan nak suka ya nak pipis ada soltali nak maji gitu
1: iya dumun
2: iya kejuma adobo goreng kenten
1: iya
2: iya kenten medagang es masih witut goreng masuk masa nak manyi ya kacari yang ngadap es tapi jalur mesti mau tata dan godoh kenten
1: pak
2: cengen gitu bekal kena ramo SD kelas 6 ajak milah ampun cekan dijak badang sangat bengkan di ilah kenten bikin tiang norena yang norena tiang anu ingin mulai ingin anu taluh kenten mereka tiang kita betul pokoknya masa kecil dan pun boleh sekali anak-anak mau singklah macam lau nak kenapa ya luar ya ampun kalau masuk pentan ke pekarian kentan itu ingin niko mandang
1: ingin suk semua niki ingin nah demogi makin niki wau tapi pastane duga salit kampun kentan perjuangan demogi makin ngemangguhin kentan Pak Yan
2: ingin ya sedang sekarang
1: ingin
2: suk semua itu
1: ingin
2: uniki Pak Bu Mar yang sarang Pak Mar nyarang witut nge kak tau talar nge sudut sarang sami Om Santi
1: inge suk semua Pak Yan Arbong ya sampun munggah nyarangi semutuan rakelan rai maka sami nge ini ke perjalanan hidup nge nasib seseorang tidak ada yang tahu gintan nge demogi makin ngemulihin tur ngemangguhin rejeki talar semutuan ditang sarang sami talar nge murah rejeki sinamian taler sehat selalu dan bahagia. Pemirsa sarang sami, nah dua ning sampun, nah tiga sementara dua sampun munggah niki nggih iring di tiang mesanakan malih bos pasti ke malih muali sang reti tiang ring lain telepon 223361 dulu semun piar seyang sane jagi pacang lintang tur temang sane sampun saya gang di tiang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak.
2: Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Inge pamirsa rakalarai mewali malai titiang ye ketut mus kantun nyarangin sentuh rakalarai kali temang sampun aturan titiang wau demogi presida menghibur ring wengi kade mangkin ye pamirsa rakalarai galah titiang malai kirang langkung 20 menit ye durus sane sampun saya go inge sang reti tiang om swastiastu om swastiastu
1: om swastiastu.
0: Inge, Inge sarang sira titiang.
1: Yang Mbah Kaciran sing tabano.
0: Inge Mbah Kaciran. Penapi gatra ruwe niki mah. Inge dados kena.
1: Napi,
0: bernostalgia niki.
1: Nostalgia. Dados cerita kan yang bajang.
0: Dados.
1: Dados yang bajang. Yang asal bilang mas yang.
0: Tiang.
1: Bilang mas karang aku mas yang.
0: Yeah.
1: Yang buruh ngolap yo. Nggak lebet
0: inge
1: aku nak bungkul panenye iya bungkul lagi kecil lah
0: kenta
1: tahun 45 itu mana sepun tiang mana sekecil
0: oh inge
1: tiang tiang baju berubah tiang malamnya penting lanjut yang lajang. Ya, buru ngelak di keren, tiang. Ya. Ngelak di keren. Apun itu ngelak di keren, mau nyepah. Ketalen.
0: Ngeh, ngeh.
1: Ketalen, maksud. Tentang ini, tiang-tiang, terjajang buru-buru ngelak. Buah-buahan, pulung, buah-buah, tiang, dari bajak. Ini yang begini nak buat bajang ni nak menguruh ngalap. Di depan situ demen tiang.
0: Inge.
1: Yang penting kan Allah akan.
0: Inge patut.
1: Itu yang sudah diambil.
0: Inge.
1: Semua ke.
0: Wah ini. Inge suk semua niki Mbah Kaciran. Nggih, sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring wengi kadi mangkin nggih. Nggih, dulu sang radit yang Malaysia ki dumun. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge.
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Punapi inge punapi gatre.
3: Patut punapi gatre patut.
0: Inge kena rahayu.
3: Yang masih kena
0: kenten, rahayu. Kenten
3: jodoh ya patut
0: tetap. Ya. Jodoh niki napi mangkin jagi pacang nostalgia.
3: Oh ini patut. Iya.
0: Nih.
3: Yang riwayat yang patut. Cerita yang sin patut mangkin ya patut.
0: Lurus.
3: Yang kan ngali gaya nyita yang patut.
0: Nyita nyita nih.
3: Tidak nak ampun tiang dah jalan sekolah ni tiang nita pak tut. Namun ni tiang kini restu nita tiang pak tut. Begitu adot lemah ni ko semalam adot ngabo motor sedan ni ko pak tut.
0: Motor mobil sedan.
3: Nye, nak kene klebu kari di jauh kepohon ni ko. Tu ampun tolong siang nak ni ko patut. Nga sogok ni ko kempak lodro ni ko nak montor ni. Jangan bangun patut. Begitu. Ben manin na ni ko patut kirim na tiang baju yang kirim na patut.
0: Tuh. Ampun tanda terima kasih tang kentan je.
3: Mana ampun tiang jam sampai hati tiang kena patut tipe-tipe ya itu anu kan mongko nak kebutan ngidang-ngidang ancit. Coba ampun tak sen kenten kan minta yang niko balik sekolah ni niko patut tiang kari masuk niko riko ampun di sekolah ni niko masuk lot yang minta niko niko di sekolah ni nginep niko ni diajakin ibu guru niko patut jaga pak nak nangin niko kos iki di sekolah ni patut
0: tahun kuda niko
3: tahun kuda dana ke Ingat yang, leng di kelungkung dawan, niko dah terburu, riki.
0: Oh, ngingi.
3: Niko, niki di sekolah, niko lot yang kita, niko. Niki yang niko, ubuh niko nginep.
0: Niki
3: yang siapa yang dia itu nginep macam terusnya, ni. Ampun nantas ngenten, wenten nantas nak modal niko ibu niko di rumah ni kami di kungkung dawan, patut. Bu Lodro, ini nginep na, ngijeng ini, nyaka masak ini, ketuang tiang, nyaka ini, ni bahasa do ini di pon. Ado bas kekuang tiang begitu kalinya tiang pas nangin ko kelungkung ko ampun tiang ijeng ko di sekolah ni patut
0: ngi
3: kalinya tiang nangin ngontak titi tiang ko di sekolah ni begitu jok tipis ko di samping titi ni ko kagetan tiang bani ni tiang urin tiang putih itu si ibu ini nahilangin yang teko ibu ini tako ini sing nadi kengken bongos nih panggitu sing nadi putih pisahnya nah kita
0: ini patut
3: ini ampun tas ngenten minta tiang balen ke sekolah ini ko ampun ngincil-ngincil kanyon ko ten wenten nak niko nak rungo-runo niko main bola niko yang bisa balen niko jok kenten nak rungo-runo cara ngakeh niko mandili ketuanget yang orang mandili tenawanget yang ngakeh orang mandili ko patut jengkel kadang mandili gitu yang ingin orang mandili tuh gitu kan tiang bimani ini masuk yang ke beken tas menjalan menggang tiang sepeda jengki ke beken melibin kok dia kenten nak di jalan tepuk dia nak tengok dia mantili jangan mantili dia gitu gitu yang orang mandili kena tuh nak main bola niko sara ngakeh niko jangin dalem niko patut
0: Mungkin dah dos ibu mandili, mungkin kan?
3: Mandili yang orang tu yang tenawang, kenapa orang mandili? Marot yang kau pegang jak mandili nanti yang patut. Nih patut, tenang, nih patut. Yang lantur malingnya patut.
0: Nge.
3: Tuh mengapa patut? Patut lantur. Balik jebot, udah betik-betik dengan Pak Tuan kami.
0: Pasti kah, ingi.
3: Ih, hatur janganlah, Pak Tuan. Putang siang makin, Pak Tuan. Bramo Santi, Om Santi. Om Rahayu dengan Pak Tuan.
0: Ingi, suksemo niki, Nini Lodre, ingi, Ring Sibang. Sampun munggah nyarangin sementara kelan lain niki nggih ibu mandili kita nggih nggih demugi kena rahayu nggih sarang keluarga niki ring Sibang.

0: Mami Arsa, Sarang Sami, Rakelan Rai, sana tetap Satya, ring ditiang medunggil, ring perompat, suara budaya Bali nge. Nah, iwawu, sampun makweh nih ke temang-temang pok Bali, aturan ditiang taler, sawitra duwe, sampun makweh munggah nge. Nah, demugi, wenten piketohnya nih, tur presido menghibur Mami Arsa, Sarang Sami, ring wengi kali mangkin nge. Rawi Riki dumun ditiang ketutmu segi pacang iring semeton Rakelan Rai makasami duaning ke bando antuk galah nge nantan presiden ditiang segi pacang lanturan acara druene. Pasti ke akeh kekirangan ditiang ditat kalane ditiang iring semeton Rakelan Rai ring udara niki ngiring ambare niki ditiang nunas agung rene pangampura tur acara ruwe puniki puputan ditiang antuk para mesanti tur male jebos temang puniki pindah ke temang pengawit ditiang Om Santi Santi Santi Om
1: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
2: Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin, kita tak akan bisa bahagia, kita tak akan bisa menari di atas penderitaan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan perlindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Batun Bedil si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedil alias Batu Bedil atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedil karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Aceh Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura yang api. Di pura yang api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aceh Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura yang api. Sama halnya dengan tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aceh Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 106,4 MHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Selamat pagi Rajeng Ratu Ida Dane Rakelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar. Namani Rahayuna Nimangkin Sukra Tigang Dasa Siki Juli Warsekali Talinam Liko Rasa Gargi Temana Titiang Agung Krisna. Sida muali nyarengin Ida Dane Reng FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Titiang nyarengin Ida Dane yang pengenterang acara-acara Reng Prompat, kantos puputnya Titiang bertugas Mali jebos ring jam dasa semang. Dumugi sarang sami panggil di tiang kena rajeng sani sampun pada matangi ring semang ni mangkin napi males sani sampun ngawitin aktivitas ring pagi hari menawi tedas lemahan niki sampun mekarya wenten sani dinas pagi wenten sani sampun madolan ring pasar-pasar miwa aktivitas sani tiosan. Dumugi sami pada kena rayu rajeng stata ngemole yang pasojan sake ide sang yang widiwasa sahananing swagina swakarya soang-soang si delap dekarya. Rakelan Rai, ring pagi hari pasti ketit yang nyaringin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Mali coba suintan lagu-lagu rohani Hindu, taler siaran acara Surya Puja, kantos nampekin jam 6 semang kelanturang antuk puja Trisadya. Susan puja Trisandya, muali titik yang nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali untuk siaran acara Galangkangin ngelantur hiburan lagu-lagu Bali lan informasi kantos nampekin jam pitu semang. Jam pitu semang titik yang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali muali ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kutu semang titik yang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali muali titik yang nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali kentas puputnya jam sia semang. Jam sia semang muali titik yang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali titik yang nyarengin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas kesaringin Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali seki jam kentas puputnya jam dasa semang. Nah puniki rakelan rai acara-acara sani jagian terang titiang ngawit semang ni puniki kantos puputnya titiang bertugas mali jebos ring jam dasa semang ngawitin acara semang ni puniki ngiring demam piasang sarang-sarang sekitemas saking vokalnya ni beli nano biru toleransi ring Bali.

0: jaga ya.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Enggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
1: Agus. Mungkin itu salah satunya, Nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya
6: Bali. Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantong disarengin Titiang Agung Krisna Rakelan Rai nyarengin ide dane reng samangni puniki reng sesi acara Rahajeng Bali. Untuk selanjutnya umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Ya Rabbal Alamin.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para butekale yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para butekale atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pemali. Upacara Pengruak dipersembahkan berupa caru Eka Sate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bameke.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kelantrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selantrai ngiring piar sang-sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk topik iatnya sese filosofi berbagi dan menjaga keseimbangan hidup dalam tradisi Hindu Bali. Kesarengin Ibu Kade Aryani.

Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Siddha. Rasa angubagia patut kita haturkan kadapan ide sang yang widiwasa, karena atas asung kertawaranugraha beliau kita semua masih diberikan kesehatan sampai saat ini, dan semoga selalu diberikan kebahagiaan. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan ini saya Ariani, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kota dan Pasar, akan menemani pendengar dengan topik Yadnya Sese, filosofi berbagi dan menjaga keseimbangan hidup dalam tradisi Hindu Bali. Nah, kita sering fokus ya, seringkali fokus pada proses yadnya atau proses persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Namun pada hari ini kita akan membahas bagian yang paling filosofi, yaitu mengenai yadnya sese atau sisa dari persembahan. Yadnya sese itu sendiri merupakan sisa dari materi persembahan yang telah disucikan dan dipersembahkan terlebih dahulu kepada Ida Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya, yang kemudian diambil kembali dan dibagikan sebagai berkah atau prasada. Memahami yadnya sesa bukan sekedar tradisi, tetapi sebagai implementasi dari filosofi berbagi hasil yang fundamental untuk menjaga keseimbangan atau mencapai keseimbangan hidup, yang di sana erat kaitannya dengan bagaimana kita mengimplementasikan ajaran atau

Konsep Trihita Karana. Nah, umat Hindu di Bali terkenal dengan berbagai tradisi yang dilakukan sebagai bentuk wujud syukur atas apa yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa kepada kita. Salah satunya adalah dengan mempersembahkan Banten Saiban yang seringkali disebut dengan Yajna Sese. Nah, Yajna Sese ini dipersembahkan setelah memasak atau sebelum menikmati makanan. Nah, Yajna Sese adalah salah satu yajna dari sekian banyak yajna yang ada dalam agama Hindu. Yajna Sese merupakan yajna sehari-hari yang sederhana sekali ya, yang mempunyai makna yang sangat mendalam. Kalau Yajna Sese secara ritual ya sederhana namun penting. Penting dalam artian di sini, kalau dari segi pengertian, semua perbuatan kebajikan dapat diartikan sebagai yajna atau korban suci. Kalau di sini sese itu sendiri berasal dari kata wisese yang dapat berarti religius dan mengandung sifat-sifat pengeruatan atau penyupatan. Maksudnya di sini yaitu sebagai simbol dari kekuatan di luar diri manusia yang dilaksanakan untuk memelihara keseimbangan alam semesta beserta isinya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, Yajna Sese adalah yajna yang dilakukan setiap hari. Nah, upaya cara yajna seperti ini biasanya dilaksanakan seperti yang saya katakan tadi, sehabis memasak. Nah, di mana yajna ini merupakan salah satu bukti dalam ajaran agama Hindu bahwa sebelum menyantap makanan, terlebih dahulu seseorang harus mempersembahkan kehadapan Tuhan yang tentunya yang telah menciptakan segala yang ada sebagai wujud rasa terima kasih kita kehadapan Tuhan. Nah, seseorang juga harus menyisihkan sebagian makanan sebagai permohonan izin kepada beliau, sebab tanpa memohon izin terlebih dahulu berarti sama saja halnya kita mencuri. Nah, hal ini diterangkan dalam Kitab Bhagavad Gita Adiyaya 3 Sloka 13 yang dimana dalam kitab ini menyebutkan bahwasanya sesungguhnya keinginan untuk mendapatkan kesenangan telah diberikan kepadamu oleh para dewa karena yajnamu. Sedangkan ia yang telah memperoleh kesenangan tanpa memberi yajna sesungguhnya adalah pencuri. Ia yang memakan sisa yajna akan terlepas dari segala dosa, tetapi ia yang memasak makanan hanya untuk dirinya sendiri sesungguhnya makan dosa. Nah, itulah sebabnya umat Hindu mempersembahkan sebagian makanannya terlebih dahulu sebelum mereka memakannya. Nah, persembahan itu sebenarnya sebagai ungkapan terima kasih ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, persembahan itu menandakan sebagai pengakuan bahwasanya semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Makanan apapun bentuknya yang dimakan harus memohon izin terlebih dahulu. Apalagi mengingat makanan dimakan sebelumnya berupa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sehingga jika ingin memakannya tentu harus menghilangkan nyawa dari hewan dan tumbuhan tersebut. Dan dengan menghilangkan nyawa dari sumber makanan tersebut, manusia hendaknya memohon izin terlebih dahulu kepada sang kuasa, yaitu yang menciptakan segala yang ada di dunia ini. Nah, Yajna Sese menjadi bahasa isyarat ya terhadap kekuatan di luar kekuatan manusia dan merupakan mediator
untuk membuat terintegrasinya kekuatan di luar manusia dengan kekuatan manusia sehingga tercipta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan manusia dengan lingkungannya. Hal itu sesuai dengan tujuan dari agama Hindu, yaitu Moksartam Jagatitaya Chaiti Dharma. Sebaliknya, apabila kekuatan di luar manusia tidak bisa berintegrasi dengan kekuatan manusia, maka tidak ada lagi keseimbangan manusia dengan lingkungannya, dan akan terjadi suatu gejolak penyimpangan kekuatan-kekuatan buta kala dengan ciri-ciri misalnya timbulnya sakit, pertengkaran, kecelakaan, kesusahan, kesedihan, dan berbagai kejadian yang lainnya. Nah, Yajna Sesa selain juga dikatakan seperti tadi juga merupakan sarana pengeruatan atau penyupatan terhadap makhluk lainnya di luar manusia, karena manusia tersebut dikatakan papa atau lemah. Oleh karena itu, manusialah yang harus menolong manusia lainnya, karena manusia dilahirkan ke dunia adalah sebagai makhluk yang utama, makhluk yang bisa berpikir, berbuat, dan berkata, yang memiliki kemampuan cipta, rasa, dan karsa, sehingga bisa melaksanakan sesuatu atau berkarya. Nah, melalui pengorbanan suci atau yajna inilah manusia bisa menolong makhluk lainnya, yang nantinya kalau makhluk tersebut bereinkarnasi menjadi makhluk yang lebih tinggi, atau misalnya bisa sebagai manusia. Di samping itu, memiliki nilai tinggi terhadap karmanya, manusia menyadari bahwa segala yang ia makan adalah berkat ciptaan Hyang Widi. Maka dari itu, segala yang dimakan dihaturkan terlebih dahulu agar tidak menjadi seorang pencuri yang mencuri miliknya, karena mencuri adalah perbuatan dosa. Nah, pada sudut pandang ini, korban suci atau yajna sesa itu sendiri merupakan sarana peleburan dosanya manusia sendiri, karena manusia juga memiliki perbuatan himsa atau kekerasan yang secara disadari maupun tidak disadari. Sebagai contoh misalnya, pada suatu saat misalnya sedang berjalan. Nah, ketika berjalan itu atau ketika duduk misalnya, kebetulan ada seekor semut gitu misalnya. Nah, tidak sengaja untuk menginjak semut tersebut hingga mati. Nah, karena misalnya mati tertindih akibat duduk atau berdiri itu, hal itu merupakan perbuatan yang himsa karma. Karena semut itu sendiri pun sejatinya perlu hidup seperti itu. Oleh karena itu, Hyang Widi telah memberikan petunjuk melalui ajaran Weda. Nah, terciptanya Hyang Widi telah memberikan petunjuk itu sehingga ada sarana berupa yajna sesa ini merupakan salah satu jalan sebagai peleburan tersebut. Nah, di sini jadinya tujuan dan fungsi yajna sesa itu sendiri terdiri dari berbagai macam seperti itu. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia, mengenai fungsi dan tujuan dari yajna sesa itu terdiri dari berbagai macam. Misalnya, pertama, membuat atau menjadikan sifat welas asih serta penyayang terhadap sesamanya. Jadi secara tidak langsung kita menyayangi sesama kita. Kemudian sebagai yang menyebabkan semakin berkurangnya perasaan yang negatif yang telah menguasai diri kita selama ini. Selain itu juga mampu untuk menumbuhkan sifat-sifat
kerohanian sehingga menyebabkan orang-orang menjadi lebih wajar, lebih bersifat tenang dalam menghadapi segala cobaan yang ada di dunia ini. Nah, selain itu juga dapat menumbuhkan sifat-sifat sosial, misalnya suka berdana punya, tidak mempunyai sifat egois atau mementingkan diri sendiri, dan lebih lagi dapat mengembangkan serta membina kepribadian. Sehingga dengan melaksanakan yajna ini akhirnya bisa membudayakan tingkah laku yang sopan dan berpikir suci dan jernih.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari Desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari Desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pisbolong berjumlah 1 seket pat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari Desa Kedisan wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pisbolong berjumlah 1 seket pat. Lain halnya jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari Desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 seket pat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari Desa Kedisan ataupun gadis dari luar Desa Kedisan.

0: Tradisi berjaga-jaga yaitu tradisi turun-temurun yang diadakan 3 tahun sekali yang dilaksanakan saat hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi bertepatan dengan ngusabe di pura dalam Besan Pelungkung. Ritual menjaga-jaga bertujuan untuk memperoleh kesuburan tanaman dan menetralisir aura negatif di desa Besan Kecamatan Dawan Pelungkung. Dengan bersarankan seekor sapi, sebelum disembelih terlebih dahulu, sapi ini diupacarai secara Hindu seperti mejaya-jaya dan setelah selesai diupacarai, sapi ini diarak memutar mengelilingi area pura dalam sebanyak 3 kali atau murwadaksina. Saat di area setra, sapi ini baru boleh disembelih sampai mati, sementara bambu, bis yang digunakan untuk memukul sapi, nantinya digunakan untuk menepuk-nepuk pohon agar pohon tersebut tumbuh dengan subur dan dapat berbuah sebanyak-banyaknya.
1: Rompak RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Nah, selain itu, dalam konteks Hindu di Bali, Yajna Siasa ini memiliki dua dimensi utama yang sangat penting. Yang pertama itu dimensi ritual, yang kedua dimensi filosofis. Nah, dimensi ritual ini Yajna Siasa adalah seperti yang dipaparkan sebelumnya, bahwasanya Yajna Siasa adalah sisa materi suci setelah upacara selesai atau banten persembahan dipersembahkan. Nah, sisa inilah telah disucikan melalui doa, melalui mantra dan tirta, sehingga mengandung energi positif dan berkah. Kemudian selain dimensi ritual, ada juga dimensi filosofi. Nah, filosofi ini adalah filosofi tentang berbagi hasil. Berbagi hasil ini tentu dilakukan dengan tanpa pamrih, ya, di mana manusia tidak boleh mengkonsumsi seluruh hasil usahanya sendiri tanpa mendedikasikan sebagian untuk Tuhan sebagai pencipta segala isinya, leluhur atau sesamanya. Nah, intinya di sini kita hanya berhak menikmati sisa atau sesa dari apa yang telah kita kembalikan atau persembahkan ke hadapan sumber utama kehidupan, yaitu ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, selain itu, keseimbangan hidup dapat juga didapatkan melalui pelaksanaan Yajna Siasa ini, karena sejatinya ketika penerapan Yajna Siasa merupakan praktik nyata dari ajaran atau konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab keharmonisan atau kebahagiaan itu sendiri. Yang pertama, pariangan, yaitu di mana persembahan yajna adalah bentuk bakti kehadapan Tuhan yang dapat menciptakan hubungan harmonis dengan Tuhan. Kemudian kalau pawongan itu seperti pembagian Yajna Siasa kepada keluarga, kepada tetangga, kepada komunitas, misalnya berdana punya. Di sini dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia atau keadilan sosial. Nah, sini yang ketiga yaitu pelemahan. Nah, selain dengan sesama, kita juga bisa mendedikasikan kepada para butekala atau kekuatan alam bawah, misalnya melalui segehan, melalui mecaru, untuk menyeimbangkan energi alam. Di sini tentunya dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara alam dan lingkungannya dengan sesama manusia. Nah, Yajna Siasa ini tidak hanya terbatas ya hanya sekedar yajna, tetapi juga merupakan etika yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari guna membentuk karakter yang tentunya sangat berguna diterapkan dalam kehidupan ini. Misalnya contoh ya, contoh kecil misalnya etika makan atau mengkonsumsi sesuatu. Nah, ketika misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari mempersembahkan banten saiban atau canang misalnya. Nah, sebelum mengkonsumsi itu, kita tentunya wajib mempersembahkan sebagian kecilnya. Nah, makanan yang kita makan sehari-hari harus menjadi Yajna Siasa, sisa yang telah dipersembahkan dan disucikan. Mengingatkan kita bahwa makanan anugerah adalah anugerah dan bukan hak yang mutlak. Itu menumbuhkan secara tidak langsung ya rahasia syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selain sebagai sarana persembahan, di sini etikanya juga yaitu sebagai pengendalian diri. Nah, di mana kita dengan menyadari bahwa kita hanya boleh menikmati sisa persembahan itu secara otomatis mempraktekkan non keserakahan. Jadi kita secara otomatis diajarkan untuk tidak
serakah, untuk tidak loba, untuk tidak rakus, seperti itu ya. Ini adalah disiplin yang penting untuk keseimbangan diri dan menghindari nafsu atau konsumsi yang berlebihan. Nah, selain itu, etika di sini ya, dalam pengendalian diri atau berbagi hasil ini tidak hanya diterapkan di makanan ya, atau ketika kita mengkonsumsi makanan, etika ini juga bisa diterapkan ketika bekerja atau berbagi hasil. Jadi yadnya sese juga berlaku untuk hasil pekerjaan atau kekayaan yang kita hasilkan, bukan hanya makanan saja yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika penerapan dalam profesi ya, hasil dari pekerjaan kita, misalnya karma kita ketika mencari nafkah, dipandang sebagai sebuah persembahan atau suatu persembahan. Sebagiannya itu harus dikembalikan, misalnya dengan danopunia, misalnya persembahan, bisa juga dipura atau membantu masyarakat yang kurang mampu. Nah, di sini juga kita menghindari perbuatan yang tercela, misalnya mencuri. Nah, mereka yang hanya mengkonsumsi atau menimbun hasilnya tanpa melaksanakan yadnya atau berbagi disebut pencuri, dalam artian di Bhagavad Gita yadnya sese mencegah karma negatif dari mencuri atau menelan hak orang lain. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia, nah, untuk mempertegas pemahaman mengenai yadnya sese itu, mengenai berbagi, bahwasanya sesungguhnya dalam ajaran agama Hindu sudah seringkali ya, bahkan setiap hari sudah dipraktekkan secara tidak langsung. Nah, di dalam kitab suci Weda pun disebutkan pemberian yang tulus ikhlas adalah salah satu wujud pelaksanaan dharma. Maka barang siapa yang melaksanakan kewajiban hidup melaksanakan dharma, maka dharma itulah yang akan berbalik menjadi sesuatu kekuatan yang suba karma atau kebajikan yang akan melindungi, dan dalam upacara yadnya sese inilah semua itu dapat terrealisasi. Nah, di sini juga selain itu yadnya sese mengandung banyak makna bagi kehidupan umat Hindu. Nah, diyakini dapat membimbing umat di mana dapat tumbuh jiwa sosial harmonis dan toleran dalam hidup. Nah, terutama berdampingan dengan sesama makhluk serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan sebagai wujud syukur dan terima kasih atas anugerah yang diberikan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini juga yadnya sese ini dapat membuat seseorang belajar mengikis ego dan menyelaraskan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan sesuai dengan ajaran Trikaya Parisuda. Nah, selain itu, yadnya sese ini adalah bagaimana kita mengubah orientasi hidup kita dari aku dulu menjadi Tuhan, sesama, dan alam dulu, baru aku. Nah, di sini dengan menjadikan yadnya sese sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, kita memastikan bahwa semua aksi atau karma yang kita lakukan dan hasilnya nanti kita terhubung dengan dharma atau kebenaran, sehingga membawa kedamaian dan keseimbangan diri. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan ya, terkait yadnya sese, filosofi berbagi dan menjaga keseimbangan hidup dalam tradisi Hindu di Bali. Nah, semoga
apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada tutur kata yang tidak berkenan di hati. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi.

kita berarti aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke waktu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Ge sang marago utama sanepat angin tetuladan. Boyo jeharte, boyo kamu utawi kesumung renjagate sane pinake tetujuan hidani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning idet lep ngemargiang darmo. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

0: Rekalan Rai Rajeng Lasrayang Persembahyangan Puja Trisandya Majari Umat Indus Dharma Reng Dijije Pada Pagena Dumugi Desanya Budiwasa Statum Paije Kerayuan Lan Kerajengan Rai Raga Sareng Sami Jagat Lan Stagingnya Nih.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Aingi.
1: Woi, jek sing ora ngapo, jek sing ngorto, jek saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: hajang hajang bali bali.
1: Rekalan Rai Sus Marimana Torang Titiang Rekalan Rai Kantun Satya Meskian Iri Kiring FM 106,4 MHz Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selantur ini ngiring piar sang sarang-sarang siaran acara Galang Kangin antuk judul Guna Kaya.

0: jaruk melablab batu nangko nak lebak-lebak nu muntu kita masih lelawat gending ne tu jaka kudiang yo sing adopin malang ke disin tetua gending ane popoyo lang ne ngangka narago ride ngangka narago kuat ngangka narago paling aku ansing disadari tu mekejang ajak mekejang harus bikut tu jok sing idang. Orang nak sila sakti nuwong sinunggal singidang kamragan kaya podidian mungkin dia kuat ibu eh. Yang sing rago bisa mutulian kena pis awang bisa gejah pasti sing. So satu adik tiba dan banyak asik satu kali no timpal. Yang sing kedeng jalan dia kemana nyaksinya negak jat belap hijau kaden tu. Bang ajak mau pitungan jat kali na beli ni.
1: Mimi.
0: Ya ini ya
1: ini malu sajian guno kayo.
0: We dah nak ketua. We nak maronian berasit. Di sangat dah tu ya dah kepet tembung marosan memulai nak membentikmu. Ada. Nenang lingan lingan aja.
1: Yeah. Ada cak sing begitu ngerawas pun aja bengong si anjing akan.
0: Ian bengong, main di bengang orang tu.
1: Aduh. Ah dijong aleh bengang jadi mau kejang pemisi.
0: Di depan. Dona tu balai gowang tu, tetap tetap. Ada merajaan sanggup. Ibu kaya kangen lah. Nenek balai bengong masuk beli, pasti raga bengong. Ini bengang ni beli memanfaatkan untuk morto, nemejo, nengah, nongor kopi ke.
1: Okay.
0: Main lu.
1: Nge tu semua. Nah, sing peleh pernikahan alisir.
0: Dan malu. Mana kira gegerio?
1: Hah?
0: Alisir.
1: Naling sering sih.
0: Oh, nak tua macam ni.
1: Begitu. Ngerasan guno kayo, sekayo, akas kayo, gitu.
0: Nampaknya entak ingat mana dia. Lambi nudut dari bido. Makan ni. Dah nungkak kali ni beli nyatu. Dah nang mendingeng ada dengan bekal. Satu setengah tu.
1: Yang sing ulian cingak kan kene sing. Ingat tekan orto itu.
0: Nah. Padahal sing menjanji ya. Ya eh.
1: Guno kayo. Ulian kawi gunane nekang. Dadi tesan. Milik kita gitu. Kena tiang orang.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ayo nang rawasan guno

0: Aduh.
1: Nah, ngalek uno kayo nah, eh. Gede.
0: Betul.
1: Iya.
0: Yang ini kan masih ngalek uno kayo
1: nah, nih. Nah, nah. Nah, yang jua sih ulo munyi di ini.
0: Man. Udah yang uno kayo itu mau bunuh tadi sekayo. Mulai nanti kan akas kayo.
1: Dan malu. Di jane melian itu, Cik. Yang... Uli di kerunung rawasan itu boleh jelas mengelihatan. Sekayo ya akas kayo. Oh. Geng.
0: Sekayo mempunuh ulian kawi gunaan raga mogai. Sehingga itu. Ulian mogai nekang hasil ma dan guno kayo. Punuhan hasil-hasil itu guno kayo itu. Menjadi sekayo. Sehingga itu marah.
1: Nah.
0: Yening akas kayo.
1: Akas kayo.
0: Irago je mentek subo napa tengah.
1: Subo nampi, subo nampi sakit
0: bol. Benar.
1: Kekan model tu najis. Akas kayo rago semoga sakit subo nampi.
0: Subo ada apa tak?
1: Sebab sakit najis nampa nampa ada. Kekan model contoh ada nak?
0: Diwarisi.
1: Mewarisi.
0: Oh. Nene ngelah balik sana bungkul. Ngelah nene bapa pernah ngain oh, itu akas kayo, betul. Saya sudah tidak kenimani lagi.
1: Dari mau coba ada.
0: Dari mau ada.
1: Jadi, duduknya ini waris Mbak Bosa, kita tidak ada.
0: Ini ada tanah, ini. Ada yang limang cor.
1: Nah, itu ya.
0: Anu, ini. Nalisir lah, ini. Itu. Nalisir, saya tidak ada, ini tidak ada ngelahan. Itu bukan akas kayo. Gitu, kone.
1: Artinya nampak. Padang nih subuh dan ada, tapi yang rago akas kayo merasa nampak nih subuh ada, murut beli nak berat eh kengken, patu kira gue memulan memulau halo ngeruang, jadi sih tadi rabu yang panas sih tadi siramin, kan kita tuh, jadi rago nampak dan akas kayo dua anak, asa bener ban bisa bertambah dan aja,
0: ya.
1: Contohnya aneh-aneh halo ban, napa? Bapak, jak mone liu menyamu, dini ada masih cuat, ada cuat. Lah, lah, dah, bapak. Penghasil murupu, kuat-kuat misalnya. Dah kutanya, tuh, ini kita besar nih, ya. Jadi, aku kan berpikir. Kekan caranya, bertanggung jawab, ngajak kokoh. Itu contoh, nih. Banyak laris manis liu, nak ada ke. Dan lain sebagainya, artinya aku mau warisan nih sebuah ada, banyak ngeluang, sih, betul-betul. Pas yang bakat lepot, yang mertanya, kan, ucian, ya, lah.
0: Ah itu kecapan ring sejarone ngelisir maosang ado cerusan guno kayo sekayo lan akas kayo itu gitu.
2: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu kak nih, asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
0: Nih, udah nyingaan nih,
1: bro. Guna kayo, sekayo, akas kayo. Nih, lo guna kayo, sekayo, akas kayo. Akas kayo, sekayo, guna kayo.
0: Saya murah di tengah kelas, nih, menunjuk ngapal gitu.
1: Eh, ingat, dia kas kayo, kan, ingat, nampet barang subuh ada. Ingat. Ore nanang, ci bantas nang ngerenguang, ngerawat, cak sing benah, ban. Apa buin ci urin ngeheni banci pang ngidang ci ngai sekayo kita bunyi tapi dada kan dini terbukti makanya mau belengak bunuh kayo akak kayo sekayo melang nak beli

0: aro aku tang lamun tuar jelek. Urin nanang cina gak ngumbah aja. Bersih aja muntuk aja. Ya, si berarti si saya memanfaatkan akas kayu. Kita dia. Tadi yang ngoyak masih ada ya.
1: Na angon po inget orang gue ngelah jenik-jenik.
0: Benar, ya jelas.
1: Ngelah generasi. Pang bisa teh paling tidak pada mempertahankan yang sudah ada. Seandainya sing idang raga kalau menambah, gitu. Mempertahankan pangtilah, kemudian tetamian, kemudian warisan, kemudian akas kayu, gitu.
0: Ya, biasa aja ya, ngotong misi bimbangun juga. Luar ya. Tunggu selingga. Eh, di depo cuma lu nana. Bisa jalan-jalan keliling.
1: Pesen kampus lu.
0: Bisa keliling jalan-jalan. Lu aja ngotong sambil negak. Bin berjalan-jalan, Ji. Bin, tetek. Tapi aja, Ji. Ngerawasan lantas. Sekayu. Aneh satuang, Ji. Busantum. Ya, bang ngerawasan sekayu berarti raga orang lah kemahiran. Ngelah kelebihan, ngelah kegiatan. Kengkeng lagi nak yang sekayu, aku sih ngelah kegiatan sih gitu ya.
1: Mawenan melajah, untangnya malu. Ngalih pengetahuan, melajah kebisan, ngalih kewigunan. Yang subuh ngelah kewigunan, panggilah. Anemadan guno kayo.
0: Delek melajah, ngawak ngalih daging sastra aji. Hasra ajine ku pakang apang sajo dadilung. Sajan ji, ngelara ge kebisan kemampuan, cing lada demen mengembang. Kena saja tuno deh ji.
1: Nah.
0: Sat mako ngelak muntur sing tegan, mati je bisin mekelo-kelo. Akas kayo kalkisan, termani pada bekal. Woi,
1: bapak. Sawireh irago dituntut rutinitas, li. Patu cara ngelak umah habungkul,
0: nah.
1: Ngai dong bunyi dang, apakah uling dimutang, segitu?
0: Saja.
1: Aneh kewah itu ah memelihara, karena membutuhkan rutin tato. Sing tadi ya cepok, kalau lagu miaro, sing tadi ya cepok, lagu bersihin.
0: Ya ya.
1: Sesai harus kencan tuh. Itu masih hidup penuh nak sing nak cepok. Memelihara neke wah beh dewa bakal malong kopi itu
0: nih bujet deket di nage menang gitu itu
1: abor tuh nih menang apa nih teko
0: noleng sape pun ingat
1: ada sawire irago hidup mulok itu nang yang ketean teh so dua teluan sih gitu nang singidang irago uling satu kok tiga, siapa buen ke dari satu ke lima, tak ke sepuluh. Sinah dituntut irago cerong petekne dari satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat gitu.
0: Patuh kejenjangan sekolah kan mulai dasar kan di kelas satu mulai saja.
1: Nah.
0: Apa lagi zaman ini ada istilah PAUD, TK, teben lebih dasar dini sih kan.
1: Nah.
0: Zaman rago itu ya kena TK nak jadi nak harus pondasinya dari belajar awam, maksudnya tentang orang tingkat yang kudu-kudu lah, kalau dari satu jam ke empat, omongnya kata nggak bisa mungkin.
1: Ya nalih teh suksemane beli rawasan cara PAUD, cara TK itu kan bukan pendidikan dasar.
0: Iya. Yeah.
1: Itu nak BK dan itu.
0: BK itu?
1: Apa? Bukan BK, KB kita ada BK kata orang KB.
0: Keluarga bencana.
1: Sing.
0: Apa dong?
1: Kelompok bermain.
0: Nah.
1: Nak bermain kan itu.
0: Tapi kesatuan sih benar. Dan sing tempat onden nawang pondasi dasar sih. Tempat bermain. Lagu itu bermain. Tetap masih diarahkan. Weh. Dan nyemak doang tuh nak genit. Sing bermain. Otomatis dengan pelajaran.
1: Satu bola. Satu benda. Itu liuban pelajaran nih.
0: Ya.
1: Nih ada nih bola. Ne bentuknya bundar, ne warnane merah atau kuning.
0: Ah.
1: Kudoban pelajaran tuh.
0: Lagu tuh main-main ya.
1: Oh.
0: Bermain.
1: Adan mesti bentuk benda dua man.
0: Oh.
1: Warna tlu. Oh.
0: Sifat kadang-kadang orang tuh.
1: Oh sifat nih.
0: Yang para apa tadi tuh? Ngantur nyen gurunya. Oh. Nak simbol petar. karo kene.
1: Gitu nak mulanya.
0: Iya. Dasar hidup raga tetap dari bawah tadi ji bawa ini dengan orang dengan dan bocor senu raga ngangkat nyak nah tuno dia panggil nang orang biji di bab liman kene nak payuk jakan
1: toy nak yang saya ngomongi saya ngomong pah yo
0: tau saya bunyi dong ngoyong di ninya dong
1: ada
0: nah jani saya kene kesatuan ji baru lan jalan ni toto napo jalan bu hidup ni dengan saudara bukan ini urupun ini toro betekau nyam bukan mood oro toto tinggal je oh to ini tempat bermain kan jadual berjam urus buat mood to mood lu jam dah show bener ngah ni nak kan mood
1: nane kan sekayan bine ini sih nah
0: apa to dah nyemak kena mal to
1: nak mesti berling lah bosing tetap nyansing ah
0: boy
1: lah nyansing
0: dinyang ide nyakin aja nih man bobot nih luang
1: ide udah nak ikhlas nih ikhlas ikhlas nih
0: sander yo
1: ada
0: jadi itu nah itu cini mana
1: nah
0: pang pada jalan
1: yang penting ikhlas kalau cini
0: ya ro to kenya rago ikhlas patah nyamo sendiri sendiri sing bang awang tuh mani mani dong untuk mengenap lagi ben
1: zing
0: kakak kali lu nah kang uang ini malu net

0: Dobri.
1: Adek kenapa?
0: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

FM 106,4 MHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantung sarinya Titi Agung Krisna Rekelan Rain, nyarengin ide dan ring seisi acara Rahajeng Bali. Sari bangke Titi Anggibu Rekelan Rain untuk teman-teman Pop Bali, dan pasti kewentan informasi-informasi menarik. Kawitin Titi untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Bali, Rahin dan Mangkin, Sukra Tigang Dasa Siki Juli, Warsekali Tali Namlikur, Saking Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Bali. Nah, Rekelan Rai Kabupaten Jemberana, Rahinana Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 70 sampai 96%. Kabupaten Tabanan, Rahinana Mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 97%. Kabupaten Badung, Rahinana Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 93%. Kabupaten Gianyar, Rahinana Mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 92%. Klungkung, Rahinana Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 89%. Kabupaten Bangli, Rahinana Mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 20 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 72 sampai 99%. Kabupaten Karangasem, Rahinana Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 20 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 74 sampai 96%. Kabupaten Buleleng, Rahinana Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 90%. Lan Kota Denpasar, Rahinana Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 72 sampai 91%.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pura Langgar atau juga dikenal dengan sebutan Pura Dalam Jawa, terletak di Desa Bunutin, Kabupaten Bangli, merupakan pura yang unik dan menarik. Arsitektur bangunan Pura Langgar menyerupai sebuah langgar tempat ibadah umat muslim berundak dua, berpintu empat, serta atapnya bertingkat dua. Pura ini dilengkapi pula dengan beberapa fasilitas seperti tempat berwudu dan sholat bagi umat Islam. Ritual di Pura Langgar ini juga unik. Setiap tahun sekali, sebulan menjelang hari Raya Nyepi atau sekitar bulan Februari kalender Masehi, diselenggarakan ritual Titi Mama. Di samping sebagai tempat suci umat Hindu, khususnya bagi pihak keluarga besar di Puri Agung Bunutin Bangli, tidak sedikit pula umat muslim yang mengetahui keberadaan Pura Langgar ini menyempatkan diri untuk berkunjung atau melakukan sholat di tempat suci ini. Dengan demikian, keberadaan Pura Langgar juga merupakan representasi relasi harmoni antara dua tradisi yang berbeda, yaitu Hindu.

0: Harakalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ini ide dene 5 hari kerja ring kantor-kantor. Pasti ke hari Jumat iki dados hari terakhir setiap minggunya memutang pekarian ring genah pekarian kenten iki nggih. Mangdane sida tetap produktif ring hari Jumat Harakalan Rai lan bisa beristirahat dari pekerjaan kantor hari-hari Sabtu lan Minggu. Penting bisa Harakalan Rai tetap membangun produktivitas kenten nggih. Nah niki bagi tugas-tugas utawi pekerjaan ya, antara yang mendesak dan penting, kemudian penting tetapi tidak mendesak, yang ketiga mendesak tetapi tidak penting, yang keempat tidak mendesak dan tidak penting. Nah ini sampun membagi pekerjaan sekalipun ike ide dana pasti ke sidem ngemulang gambaran umum ngeninin indik pekaryaan api sane harus kepuputang ring kantor nggih taler tugas-tugas utawi pekaryaan sane bisa ditunda kenten nggih sida kaambil ring utawi dikerjakan ring hari Senin. Nah memprioritaskan pekerjaan puniki penting nentan wantah membantu ide dane sida tetap fokus saking wonten taler mencegah perasaan kewalahan duaning terlalu akeh kenten nggih yang harus dilakukan utawi pekerjaan yang harus diselesaikan lan pasti ke tidak cukup waktu. Nah, dengan membagi-bagi tugas yang mendesak dan penting, penting tetapi tidak mendesak, ngelantur mendesak tetapi tidak penting, lan tidak mendesak serta tidak penting. Nah, ide dane pasti ke sida memilah-milah pekaryaan api sane harus kepuputang dumun lan pekaryaan sane cian sane preside ditunda utawi kaambil ring hari selanturnya ne utawi ring hari Senin ritat kala mekarya muali yening ide dane 5 hari kerja.
1: Konbanwa. Kyo wa konsato ni kite kurete arigato. Tsugi wa arigato made wo utaimasu. この曲は、スワラ軍さんと、ライペニさんと、セキソーさんとのコラボレーションです。いやー、来てくださいね。はい、スウェントラさん、よろしくお願いします。

Rake dan Rai Gubernur Bali Wayan Koster memastikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi komunitas eksklusif warga negara asing atau WNA di Pulau Dewata. Meski ia mengakui bahwa dulu sempat ada komunitas seperti itu, persoalan terkait komunitas eksklusif WNA sempat menjadi pembicaraan pasca adanya event lari Bali Silent Disco di Bali. Dalam kesempatan tersebut, Koster juga meluruskan terkait ramainya pemberitaan soal acara lari yang digelar oleh wisatawan asing di Canggu, Kabupaten Bandung. Saat ditanya lebih lanjut oleh awak media, bagaimana tindakan kedepannya? Apakah komunitas WNA harus memegang izin untuk mengadakan event lari? Koster mengatakan bahwa boleh saja jika acara lari. Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengecam acara lari Bali Silent Disco yang diselenggarakan oleh warga negara asing atau WNA yang ditenggarai melanggar aturan dan syarat akan diskriminasi terhadap warga lokal. Dalam keterangannya, Hendarsam menyebut bahwa imigrasi telah memberlakukan penangkalan terhadap dua WNA terkait. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Opokan dan lempet kasku sambe. Pepes ikan khas Kusambe di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873. Mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusambe. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama, namun keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusambe.
2: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesarai yang titia Agung Krista Rekalan Rai nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sih semang Bali jebos. Ring galai puniki ide dani telah dados nyarengin ring gala on air 0361-223361 utawi ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Nge ring nomor 0878-988-22420 0878-988-22420 Rekalan Rai nggih, pastikan anin kemanten mengalami sering terbangun pada malam hari tiba-tiba enten kenten nggih menawi tetengi lemeng nggih kenten nggih utawi niki tengah malam dan mewah malih sirep kenten nggih. Nah ternyata sering terbangun pada malam hari nggih dan sulit kembali tidur niki dapat menurunkan kualitas tidur. Kondisi punika taler berpotensi mengganggu produktivitas, taler meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan nggih. Nah dikutip saking alodokter.com, gangguan puniki pinake jenis insomnia sane ngawinang seseorang utawi yang membuat seseorang sulit mempertahankan tidur, dadosnya durasi dan kualitas istirahat menurun.

Nah, rekelan rai wentan mekudang-kudang penyebab nggih bisa terbangun tiba-tiba terbangun di malam hari utawi tengah malam. Kenten nggih sanika pertama gangguan fisik bisa karena rasa tidak nyaman pada lambung utawi nyeri sendi yang muncul pada malam hari, pindah ke gangguan fisik yang bisa mengganggu tidur. Tiosan punika nggih mekudang-kudang gangguan fisik sanitiosan sekadi penyakit pernapasan, asma, bronkitis, kelainan pada paru-paru, penyakit saraf lan otak, sekadi penyakit Alzheimer lan penyakit Parkinson, perubahan kadar hormon, nggih, penyakit diabetes, jantung, nggih. Ngelantur penggunaan obat-obatan tertentu, nggih, obat asma, antidepresi, miwasanitiosan. Wenten taler sangkaning gangguan psikologis nggih mekudang-kudang jenis gangguan kejiwaan yang bisa membuat seseorang susah tidur utawi sering terbangun pada malam hari nggih karena stres kenten nggih banyak pikiran, depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar dan skizofrenia. Lantur nggih sering terbangun pada malam hari juga bisa disebabkan oleh beberapa gangguan tidur nggih. Sekadi sleep apnea inggih punika gangguan tidur yang menyebabkan pernafasan terhenti selama beberapa kali dan ditandai dengan mengorok saat tidur. Napas teken, nanin ide dane sirep, tiba-tiba terbangun terbatuk-batuk. Kenten nggih. Nah, bukan karena batuk, ternyata niki wenten penyebab gangguan pernafasan nggih. Ngelantur wenten taler sangkaning kondisi napi wastane tiosan kecemasan, banyak pikiran. Menawi te konsumsi minuman beralkohol utawi minuman berkafein sebelum tidur, nah niki juga bisa menyebabkan sulit tidur utawi sering terbangun di malam hari utawi tengah malam. Nah, napi ke ide dane nanin mengalami kenten ge tiba-tiba terbangun tengah malam nggih utawi sering mengalami kondisi punika lan mewah sirap mewali kenten nggih kira-kira apa yang ide dane lakukan ritat kalau mengalami kejadian punika nggih napi penyebab ide dane tiba-tiba terbangun tengah malam dan sulit tidur napi ke banyak pikiran miwasane tiosan terusang berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361 223361 utawi ring WhatsApp 4 RRI Denpasar.

0: Rakel Andrei, pemirsa program 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Guys, kita masak yang beli Gus Jody, selam-selam jukut undi. Sampun ngawitin acara Rahajang Bali, semang dimangkin. Sane arsa nyarengin durusan yang gala on air 0361223361. Nah, pike ide dane nanin mengalami tiba-tiba terbangun tengah malam, kentan nge, lan sulit tidur nge. Napi yang ide dane lakukan, mangdane sida sirap muali nge. Durusan yang 223361 nge. Sanggre Titiang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi, selamat pagi Bu Eka.
1: Semang gengge Krisna.
0: Iya. Engke ne adi tumben sida nyarangin reng on.
1: Tumben, dawat kajang klion napi jo topiknya dotonan. Ah, sabaran tiang jaket bo masuk bin pencet tiang jagung biang seri manusia.
0: Nen, tu ken. Aku nak bertakon nak kengken Bu Eka nenen. Adis sing ten ten on.
1: Aduh melayu yang pun aduh.
0: Nak isi bu ya Bu Eka ne.
1: Oh. Penten kalle kau enggak Krisna.
0: Tapi
1: di satu sisi ada yang ibuin. Di sisi lain, pada paseng man menek nas neos.
0: Masa adone gitu. Kecuali menawi to ibu ketua yo.
1: Cuma intermeso nge, jangan diambil hati. Asalam pun mak wawut yang bo. Kemarin-kemarin pun jak putri, jak dayuari. Ada bo pencet-pencet antos nge neh man yo sungkaro.
0: Nene. Ibu ketua fitnah lebih kejam dari fitness gitu.
1: Memang benar fitnah dari lebih kejam daripada pembunuhan.
0: Jipeng. Da.
1: Niki mah Indira ben sik napato aja iraga sing sabaran sebuah masuk ben katrije gitu. Sing badene mandu gengge aduh.
0: Aduh kengken manjak itu salah celak gitu tuh.
1: Sebuah limo sebab kepentel das menu saya gitu jek genit limane.
0: Mangkin
1: topiknya napi itu.
0: Nanin mengalami tiba-tiba dan niki tengi lemang doh mewah ben sirap niki doh. Nanin
1: ya, seusia Titiang banyak aja begitu tuh. Makanya Titiang menginari tidur siang tuh.
0: Oke, okay, ndak.
1: Kecuali pas wonsan bayu abis nonton

0: kemek-kemek.
1: Okey. Nya tak kau cucu nak keng-keng ni, ni cocon.
0: Sering tu tiang ngalamin seperti itu. Keh tiang pirangi. Am orang berarti yang tak pernah nak berumur sing keng-keng. Padahal kita tidak mikirkan api itu.
1: Oh, ajan tu amplop buat tu nak ngemang tu.
0: Nge radio tetap on, nampun tuun sampai radio dari udara tiang kartu radio tiang pekesek kesek kesek kesek tengeleng tiang tu.
1: Oh, man retat kalau entan dan ngidang sirap mualin api mau balik ben nonton drakor niki napa. Oh. Oke ne. Oh nawang ne sangane sengidang tidur kengken yo kelanjutane totona nge.
0: Apun kenten benyang ne bo agak lena sane keto nak sane nak kurang tidur nge. Sirah sriat sriut tu. Ya nampun kirang tidur kenten nampun tu mangken akeh susiat yang niki susah tidur bukannya memikirkan api. Karena peninggalan meloten kiap.
1: Oh, memikirkan iya le ane ganteng tu nyak yo jai. Iya yuk.
0: Nah, gitu. Nah, seperti itu kalau nonton tu paling sekedar nonton, jangan diambil sampai jauh tu ragonya nang sakit hati nepuk.
1: Milu baper dah
0: ini. Milu emosi banget kan. Niki dah waktu nampan kuning ni kan tapi ben mani penampan kuning tu. Yang ternyedang tidur, yang kone ngoyong, agak tiang pun seliding umah biwe, muah pun umah. Tiang kone sing bangun di tiang nak ampun lengap, diki teteh di balai dajanan niki. Nah diki yang matanding, banten diki di balai dajan. Bangun di tiang malam niko tuh.
1: Boy, Ratu, yang matanding.
0: Yang matanding.
1: Wah.
0: Ada yang mesti tiang menjemak-jemak. Padahal di rumah pedidi itu nge.
1: Nyanan kelontang-kelontang, waling.
0: Biu pun mau mas, lain buah, sangan pun lengkap di kita. Petang sampai jam telu itu.
1: Merah tuh.
0: Pulang jam 1 sampai jam telu itu, marah mesugi tiang itu. Marah nyedang nyeriak jebos, sampun semangat dengar.
1: Oke.
0: Karena tiang nyuci itu. Tinggal kena kosok-kosok sikatnya kita mana anda rumah daun. Enten atuh nge orang-orang seperti di tiang maniki kayaknya semua pernah mengalami seperti ini ke. Boyo juga mikir yang negatif atuh nge memang peninggalan lo ternyak ngidem. Yeah, suka di kampung akeh sebaya tiang kan akeh niki itu. Manawitan yang muda-muda malah gede mungkin mau kepluk langsung tidur wen. Dan nak itu berdua mau kocap nih kok mata kakul tu.
1: Mata kakul.
0: Di Jogja ragane mau kepluk sirap gitu. Nih kok nak mau sang mata kakul kengen menang. Di Jogja mau kepluk pulas gitu nak mau san. Oh, yang tiang nginep mungkin dan terus sudah yang nginep mungkin aduh ternyak tidur tiang kelemahan.
1: Oh, di kasur pedidi kan entan kan gaya.
0: Entan ulotan bisok entan lo. Kenapa tiang man kan mewah mungkin di tiang nginep tuh. Nggih maniko sida dunge.
1: Suk sama Bu Eka.
0: Krisna niki pastiko niki mang pandu nyolek kape tiang jero candro taler Kak Mangku Sedani niki nggih kok setato paling anteng nika Bu Jerman mah nirani ta mungah mangke nangen galah su semua tuh.
1: Nggih.
0: Jero made sutip ta malih lembongan niki satyosan niki semeto nang jero Mangku Wiradana niki nggih. Tah ajeng kok nggih Krisna rancang margi yang Sudarmo su semua.
1: Ngiring.
0: Santi.
1: Nggih, matur su semua Bu Eka ring batu bulan nggih sane sampun nyarengin sane tiosan durusang woli ring lan telepon 0361223361. Tunggu, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Jogja Krisna.
1: Inge, Rahajeng, Niki Gong Niang Sri, Niki. Inge, Punapi.
2: Kena, Jogja, Punapi, Niki Gatuh.
1: Kena, sampun pole wedang, Niki.
2: Sampun, ngajeng, sampun.
1: Oh, inge.
2: Tira-tira, mancan, Niki, wosin nyaku, wawu, tuh,
1: ya. Oke, enten, inge.
2: Mabancan, Jogja. Sampun pada penyemang tu kan?
1: Sampun kang yang nasi kuning niki.
2: Mendolak tender yang becik mencuaran dong
1: ya. Betul.
2: Napi niki topik ni dong ya?
1: Topik ni nagung yang nanin ten tiba-tiba ten tengah malam niki tengah lembang niki ngantur ten ngidang malai sirap niki kenten.
2: Nye dong ya, dumun dong ya nye. Yang durung madolan niko. Saya kata uyang cokor dong ya.
1: Oh.
2: Uyang tengah tidur, kata nampun kata matangi kata mererah bawang di dapur.
1: Oh.
2: Angin ngebang-ngebang cokor itu enggak maro nyidang sirap nih kok dumun-dumun nah mangkin cuma ada aja ten tayan yang kenceng gitu.

0: Yang kan Ramadan itu sirap jam 10, apun teng 10 suruh mesiran sirap apun mongga.
1: Jam 10 malam.
0: Nggih ngarian yang dagang itu tapi ngepes mikir ge. Dan sirapnya ya meglebuk, sirap cepok mongga. Lagi jo lek kangen kadang mongga jalan dulu ini jangan kok tengok kangen. Bebas ya dan jam 3 mongga. Tenang kan araram.
1: Oke, tenang pun terbiasa berarti nggih.
0: Madak jo pang jo mekeplak yang sirap mongga tenang anu yang itu jo. Dan jam yang tenang mongga.
1: Nggih.
0: Kan jam 3 sampun ke pentan ke dapur. Ya pun ke jabon itu mongga. Itu pun sehari-hari ini kok aja benyangnya lah kerja nih yang bisa nyolak lat kangen benyangnya lat kaun ya.
1: Ah, das kenten.
0: Ya becik ni dong ya. Sirap yang ya becik sirap yang ya. Yang ini pun siram ya mekeplak ampun sirap ya mara tinggal jam di tembok jam dulu jam dulu pun langsung yang matangi. Kenten dumun tu dek nak tidak mara matangi kan ya langsung bercebur ni kau bong ya. Uyang-uyang ni kau nyenang asam lambung menek ni kau kadang-kadang bong ya.
1: Inge, susah magang niang sampai nyarang ini ki.
0: Kau mantan kan dong ya, yang ngomong dia yang mangkang lantir datain uyang mangkin ni. Ini dong ya, menikah mantan dong ya. Jalan awal yang dong ya, ni. Raja ngokarion itu dong ya, suksema om santi santi santi om.
1: Inge matur suksema niki inge gong niang sri sani sampun nyarengin. Inge malah jemas malih sangre ditiang ngiring 223361. Sari mangkin temang demen ngiring biasa.

0: Tips Tanggap Bencana, Fase Bencana. Tahap saat terjadinya bencana dibagi menjadi dua fase, yaitu tanggap darurat dan bantuan darurat. Tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tahap ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana-prasarana. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada tahap tanggap darurat, di antaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga air bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mulai kesarai Ditya Agung Krisna Rekelan Rai Ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantas puputnya jam sias mengbali jebaski. Selamat pagi, sanik sampun nyarengin ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar Pak Cika ring Belatungan Tiang Taen napi niki kepotong niki nge jam 7 ampun sirep enten jam 11 sampai jam 1 ten ngidang sirep mali. Terpaksa tiang memasak ke dapur sampai jam 4 Maret tiang kiap langsung tidur bangun jam 10 siang. Waduh. Nggih, sing semua Pak Cika. Nggih, sami sampun nyarengin, nggih. Nini Hayuna, selamat pagi. Dumugi sami kenang, nggih. Tiang Nanin bangun malam-malam tidak bisa tidur. Tiang lakukan tarik nafas berulang-ulang, nggih. Ngelantur Ibu Janura, nggih. Suksemen ki sampun nyarengin, nggih. Tidur sering napi niki. Sering tiang alami karena sudah usia, nge, ambil buku yang umur supaya bisa tidur kembali, nge, suksemen kisang penyarengin, Ibu Janura ring Bangli, nge, Aji Domia ring Bangli, suksemen tetap sati ring perempat RRI Denpasar, Banten Mbah Indira, suksemen niki, Titi Agung Krisna sani siaran semang nemangkin, nge, Bu Ninda ringkum, cuaca rem-rem sambil meratengan, wih, mantap sekali. Suksemen iki Bu Ninda ringkung sampun nyarengin ge menawi te sampun lebang durusang dupun wajikan tangane umpung anget-anget kenten ge napi male gesit dingin-dingin kenten ge ingge rekelan rai sane arsa muali nyarengin ringgala on air durusang ringlan telpon 0361 223361 ge om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajeng semong.
0: Nggih, selamat nah. Pagi. Sarang siren ini itang nggih.
1: Ini patut.
0: Pun apa ini?
1: Ini segar monggo.
0: Segar nggih.
1: Ini ampun cocok diragi angke. Manah sing pang nomor 1. Nah, bet mereka pilih nomor 1 niko paling cepat.
0: Nggih.
1: Sing yo niko nyareng sing semua putih anak aja ya. Ini topi tendadas sirap.
0: Nanin tiba-tiba enten niki tengah malam jekten mak ngidang sirap malih niki.
1: Nah, yang di siang kan ya nanin tuh. Pancen tuh kadung kebiasaan ta kan tuh. Saping dumun ampun jam rora kau tidur. Nis niko sirap ko ampun jam pata niko jam setengah limo paling lama ampun bangun. Jalan pemangkin ampun pemangkin mirang radio niko jam rora saja kau tidur. Belum kan magai pun gulak gulik mirang radio kenten. Mereka ngang perempat sepuluh ya, dong betik atan ya kami yang miragi yang kan dengan tuh ya. Tumun yakti, nah tadi titiangan itu tuh nak kebatasan makari ukulak-ukulak jam 4 itu harus ngurus anak, masuk, dengan tuh ngomongin tuh ajengang, semengang dengan tuh ngomongin. Dan yang nanin, nah tuh dadas uyangan itu tuh, nah nanin deh. Kecuali ya na kebatas benten kahyo niko wau ya niko. Nah dan masih uyang po kebatas kan gaye ingat kan gaye kan kan.
0: Gitu tenang dadasnya tidur nge.
1: Nge nak niko minap yakti nah lemah neten karing tidur kan kan minap yang tu. Niko mau nak. Nak dan benten nak mikir napi nak tenten yakti yang dengan kan tu. Nak minga kondisi ni tu kan ada tu.
0: Nih.
1: Yang sampun dah macam ni tu yang dan macam kondisi pasti pun ampun uyang kan ada tu. Yang sampun macam kondisi nasan mendaging sakit gitu. Nasan nanin kita yang kok nasi segar-segar ni tu dan dah bersurat.
0: Nih.
1: Nih. Pasti pun ampun ni tu ampun kondisi minga mau nak kan ada. Yang umur sekali mangkin ini kini nak tetap jangan berorak waktu tidur.
0: Jam 12 malam nih.
1: gitu.
0: Bangun jam kuda nih.
1: Usan radio niko udah perempat itu dan tidak tidur tuh.
0: Oh, jam kuda bangun nih berarti. Jam kutus.
1: Ya.
0: Jam kutus bangunnya berarti.
1: Jam tengah lima paling lambat jam tengah lima itu aku yang bangun. Jalan-jalan ke pasar tetap niko tuh. Jod na wendon, rerah tiang, jod na ten, jod pasti ke pasar, nomor sajengan. Pang wendon di pasar, nomor sajengan. Lengkap ampun di pasar tu. Sajengan bubu, wedang. Wendon yang metumasang. Dan nah, rainan ya. Eh, metumasang. Ini si tiang nak ten, nak madolan, itu kecil-kecil lah tu. Ngererah yang seneng. Dan kan makin umuran dia mungkin tu cuma angin ibu kan di warung itu sambilan miragi yang radio kaitan tu.
0: Inge suksemen nih.
1: Kan makin di radio tu. Kan pun boleh mungah deng beci sekarang bertukar pikiran kan kaitan boleh pekerjaan. Niko minyak maksud demen nak
0: kaitan.
1: Inge
0: suksemen nih.
1: Mah dereng boleh mengam-ngam mah. Niki ketua niki semua jero, munga jero, manfaatu dalam ni. Semua tu
0: miring, ni.
1: Itu galah. Nini mau pamit om, sati om.
0: Inge, suksema, nini itange, sane sampun nyarengin, inge. Sane tiasa dulu sang muali, ringlan telefon 0361-223361, inge. Sang reti tiang, om swastiastu.
2: Ya,
0: Om swastiastu, mamangku Prajapati nge.
2: Ini dan nyak sirap kita. Yang tiang mikirin seperti enten. Ini isa. Enten pun aku mikirin karyo, enten pun nyak tidur dong
0: ya. Men, pun api pas tenyak tidur niko yang Mbok Eka tenyak tidur nak metanding malik niki sampai jam telu. Menin napi wastane mbah mangku ten ngidang sirap penapi carane mang de ngidang sirap niki.
2: Tetap je jangan cepat tidur ke bangun.
0: Oh, kenten.
2: Kan siang karya-karya wangi ni, kau pun bakat pikirin dong ke?
0: No lah.
2: Kini dengan lah kenten pun. Ni kau pun jangan terus merasa.
0: Inggi. Men yang kenten pas pagi nih sekitar jam sia ya terputus niki. Inge suksema niki majareng mah mangku Prajapati. Inge sani sampun nyarengin titiang kena rahayu sarang sami. Selamat pagi niki Dumun. Inge beli komang pandu. Memang tiang sering susah tidur. Agung Krishna terpaksa menggandang sampai kelemah. Siang wau tiang tidur. Oh ala. Inge. Wentan Siro ya niki Pak Cika saking Blatungan. Bu Eka kuda yusane. Aduh niki suksema niki sampe nyarengin Pak Cika niki nge. Wenten Siro ya niki nge sane tan medaging pesengan. Niki tan ngidang tidur pasti mikirin kreditan. Agung Krishna nge. Inge rakelan rai nge malagi bos ring sesi kaping kali nge jam kutus kantos puputnya jam siya semang mau lisang retitian ringlan telpon 223361 tembang numun tembang lawas saking belian setunjung biru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sule. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, jenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: tamu-tamu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiara. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.